0: RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami

0: sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
3: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
2: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
3: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
4: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran, dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto, menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan, selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran, terutama pada lahan gambut.
2: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
3: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
5: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
7: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas

0: luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik, pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini

0: untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71 500 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kuntul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: Halo pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk
2: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kab_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk. Menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
3: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
4: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Temukan fakta menarik hari ini. Yuk kita mulai jelajah ilmu. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana orang zaman dahulu mengetahui berapa lama waktu telah berlalu ketika jam belum seperti yang kita kenal sekarang? Salah satu cara yang pernah digunakan adalah jam lilin. Lilin dibuat dengan ukuran tertentu dan dinyalakan. Ketika lilin terbakar, secara perlahan panjang lilin yang berkurang dapat digunakan sebagai tanda waktu telah berlalu. Beberapa jam lilin bahkan diberikan tanda pada bagian tubuh lilin. Setiap tanda dapat menunjukkan perkiraan waktu tertentu ketika api sudah mencapai bagian tersebut. Cara ini memang tidak bisa menunjukkan waktu dengan sangat tepat seperti jam modern. Namun, pada masa lalu, metode tersebut cukup membantu untuk memperkirakan durasi suatu kegiatan. Jadi, sebelum ada jam digital dan jam tangan, manusia ternyata sudah menemukan berbagai cara kreatif untuk mengukur waktu. Itulah fakta menarik yang kita temukan hari ini. Tetap penasaran, terus belajar, dan jangan berhenti menjelajah ilmu.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan

mendengar kata kemenyan, sudah pasti akan dikaitkan dengan suasana mistis atau ritual adat. Ternyata, kemenyan jauh lebih dari sekedar itu. Getah pohon asli Indonesia ini punya nilai ekonomi luar biasa di pasar internasional. Sejak abad ke-8, kemenyan dari Nusantara, terutama hasil komoditas unggulan Sumatera Utara, sudah menjadi barang dagangan berharga yang dilirik dunia. Kemenyan diproses menjadi bahan baku penting untuk berbagai industri global, mulai dari parfum mewah, kosmetik, hingga produk farmasi dan obat-obatan. Hebatnya lagi, Indonesia merupakan salah satu penyuplai utama kemenyan dunia, dengan pasar ekspor yang menjangkau Singapura, Malaysia, India, hingga negara-negara Eropa. Jadi, kemenyan bukan hanya tentang tradisi lokal, tapi bukti nyata keanekaragaman hayati Indonesia yang mampu mendongkrak ekonomi masyarakat dan negara.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10 pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Di mana di program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaringan bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Jatim hari ini.

0: Anda masih bersama kami di Jatim hari ini. Kita buka informasi yang pertama dari rekan Ninda Alivia yang mengabarkan satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar pilih lanjut sekolah di tempat lain. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
1: Ya baik, pendengar, satu siswa sekolah rakyat Kota Blitar resmi mengundurkan diri setelah sebelumnya mengalami kesulitan beradaptasi selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Siswa jenjang SMA asal Malang itu sempat mengalami homesick dan meminta untuk dipulangkan. Sekolah kemudian memberikan pendampingan sebelum akhirnya siswa memutuskan melanjutkan pendidikan ke sekolah lain. Kepala Sekolah Rakyat Kota Blitar Johan Argono mengatakan pendampingan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah pihak mulai dari wali asrama, wali asuh, guru bimbingan dan konseling atau BK hingga keluarga siswa. Pendampingan ini dilakukan untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah sekaligus mencari jalan keluar agar siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Namun setelah melalui proses tersebut, siswa akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Johan menegaskan pengunduran diri siswa tidak berarti yang bersangkutan berhenti mengenyam pendidikan. Sekolah tetap mewajibkan adanya kepastian bahwa siswa telah diterima di sekolah lain sebelum proses pengunduran diri diselesaikan. Menurutnya ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan tidak ada siswa yang putus sekolah setelah keluar dari sekolah rakyat. Hal ini sejalan dengan tujuan sekolah rakyat yang ditujukan untuk membantu anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan memastikan mereka tetap memperoleh hak untuk sekolah. Terkait alasan lebih rinci mengenai keputusan siswa tersebut, Johan mengatakan pihak sekolah tidak dapat menyampaikan kepada publik karena menyangkut privasi siswa dan juga keluarganya. Meski demikian, sekolah memastikan seluruh proses pendampingan sudah dilakukan. Siswa tersebut juga telah memiliki sekolah lain sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ninda Alivia. Bergeser dari informasi rekan Ninda Alivia, kita sudah terhubung dengan rekan Gea Deborah yang mengabarkan inovasi smart farming dan Crayon Food Grid kontingen UNEDS sabet 3 penghargaan KMI Expo ke-17 2026. Silakan laporan rekan Gea Deborah.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kontingen Universitas Jember atau UNEJ berhasil mengukir prestasi gemilang dalam ajang kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau KMI Expo ke-17 2026 yang digelar di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto. Dan dalam puncak kompetisi wirausaha mahasiswa tingkat nasional tersebut, UNEJ memboyong 3 penghargaan sekaligus melalui inovasi berbasis teknologi digital, produk edukasi anak yang aman, serta penampilan budaya. Dan prestasi tersebut dipersembahkan oleh tim Agrivana yang berhasil meraih juara 3 untuk kategori bisnis digital tahap awal dengan judul Agrivana Solusi Smart Urban Farming dalam satu genggaman berbasis computer vision dan ekosistem digital. Dan kemudian tim Crayona Adventure Studios sebagai juara harapan 3 kategori jasa pariwisata dan perdagangan tahap awal dengan judul Crayona Adventure Studio Pusat Edukasi Kreativitas Anak melalui kelas mewarnai dengan Crayon Food Grade Non-Toxic serta raihan juara harapan 2 dalam penampilan kontingen di Kira Budaya KMI Expo ke-17 2026. CEO Agrivana yang juga masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Fasilkom Universitas Jember Wahyu Jum'ah Mauli dan mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari konsistensi dan proses validasi yang panjang sejak tahap seleksi internal kampus hingga pendanaan program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Bagi timnya, keunggulan Agrivana terletak pada keberhasilan menjawab kebutuhan nyata para pelaku pertanian di kota. Dan selain itu, mereka memiliki motivasi untuk terus menyempurnakan fitur AI Plant Doctor dan ekosistem Agrivana agar menjadi platform agritech yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Sementara itu, untuk tim Crayona Art Hunter Studio menarik perhatian juri lewat terobosan kelas mewarnai anak berbasis edukasi lingkungan. Crayona mengusung produk Crayon Food Grade yang berbahan dasar beeswax atau lilin lebah dan pewarna alami non-toksik sehingga aman bagi anak-anak. Dan rangkaian raihan penghargaan ini mempertegas komitmen Universitas Jember dalam membina iklim kewirausahaan mahasiswa yang inovatif, berdaya saing tinggi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya datang dari rekan reporter William Nathan yang mengabarkan Arema FC asah sistem dan penyelesaian akhir jelang hadapi Bayangkara. Silakan laporan rekan William.
2: Baik, pendengar, Arema FC mematangkan persiapan menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keempat Super League 2026-2027. Latihan Singoedan, julukan Arema, difokuskan pada penguasaan bola dan penyelesaian akhir. Arema FC memang akan menjamu Bayangkara di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Oktober 2026 akhir pekan ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Asisten pelatih Arema FC Andre Kaldas mengatakan tim pelatih memberikan penekanan khusus pada penguasaan bola. Arema memang mengasah dua sistem permainan yang digunakan secara bergantian dalam latihan persiapan menuju laga melawan Bayangkara. Menurut Kaldas, sistem pertama adalah pemain terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempertahankan penguasaan bola untuk mengontrol pertandingan. Materi tersebut juga menjadi penekanan dari pelatih kepala Marco Santos. Sementara itu, tim pelatih juga mengasah umpan silang dan penyelesaian akhir untuk sistem kedua. Ketika satu kelompok menjalani materi permainan penguasaan bola, kelompok lainnya berlatih mengirim umpan silang untuk menyelesaikan peluang di depan gawang. Kaldas mengatakan dua latihan tersebut ditujukan agar pemain mampu memaksimalkan penguasaan bola serta memaksimalkan peluang yang didapat di dalam pertandingan. Arema ingin menciptakan situasi ketika pemain mendapat kesempatan di depan gawang, mereka bisa menyelesaikannya dengan kualitas terbaik. Dalam pertandingan, kata Kaldas, satu peluang bisa menentukan hasil akhir. Arema FC saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 5 poin dari 3 pertandingan. Singoedan mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sedangkan Bayangkara Presisi Lampung FC berada satu tingkat di bawah Arema dengan 4 poin dari 3 laga. Bayangkara mengoleksi 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertemuan kedua tim membawa catatan dari musim sebelumnya. Pada pertandingan 10 Maret 2026, Bayangkara Presisi Lampung FC mengalahkan Arema FC dengan skor 2-1. Maka pada pertandingan akhir pekan ini, Arema berniat revanche dan membalas kekalahan pada musim lalu. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan William Nathan. Kita bergeser ke informasi selanjutnya dari rekan Emil Akbar yang mengabarkan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pimpin upacara pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur di Pusdik Brimob. Silakan laporan rekan Emil Akbar.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa baru saja menjalani pembaretan SMA Negeri Taruna Jawa Timur 2026 yang dilaksanakan di Pusdik Brimob Watu. Dan saat ini memasuki acara terakhir, yakni menjadikan langsung bagi yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dan setelah ini akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa kepada perwakilan dari 1.300 pelajar yang baru saja memasuki Kofifa Jawa Timur, baik itu di Malang, kemudian juga di Pasuruan, SMA Taruna Madani, kemudian juga Ponorogo, dari Medan maupun juga

0: di Banyuwangi dan lain dihadiri oleh peserta juga para wali murid yang memang juga dihadirkan untuk mereka bisa melihat kalinya sebelum mereka untuk melalui SMA Negeri Taruna Tunggiri Banyuwangi dan juga Madiun. Saya coba ngobrol
1: dari kabupaten satu
0: dari orang tua itu. Kita coba ngobrol. Izin Pak. Salah satu wali murid dari mana Pak? Dengan salah satu wali murid yang pertama berkenan untuk bisa menyaksikan secara langsung. Tadinya memang sambutan Gubernur Jawa Timur cukup lama dalam sambutannya, bahwasannya memang beliau berpesan bahwasannya menjadi bagian dari SMA Negeri atau SMA Taruna Negeri Jawa Timur bukan berarti menyombongkan diri, apalagi sampai terjadi tindak kekerasan selama bersekolah di SMA Taruna. Tetapi yang paling penting adalah menciptakan kepribadian yang memang mencerminkan bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat sekali lagi untuk seluruh pelajar SMA Taruna yang baru saja diterima dan selamat melanjutkan pendidikan selama 3 tahun. Ini laporan langsung dari Pusdik Brimob Watu Korsek Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Terus satu RRI Tersebut Indonesia.
2: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini, dan informasi selanjutnya akan dikabarkan oleh rekan Ayu Citra perihal jelang laga melawan Madura United. Panpel Persik Kediri lakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, setelah kelanjutan Super League 2026-2027 saat ini untuk menghadapi Madura United, maka Persik Kediri saat ini siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Dan bahkan pendengar, di sisi Panpel, maka pihaknya juga telah mengerjakan pembangunan pagar baru sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Dan hal ini pendengar dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Widodo pada hari ini. Dan tak hanya itu pendengar, dalam acara bergengsi ini pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
2: Sama dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai. Itu target yang pertama. Ini yang terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di sekitaran pagar. Sudah clear. Kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
1: Iya, pendengar, sementara itu sudah menambahkan pula bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis ini. Lalu kemudian pertandingan tersebut akan melanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Dan sebenarnya pendengar, pelatih Persik Kediri Marcos Sentoros mengatakan pula bahwa dari pihak lawan yakni Madura United, ini merupakan tim yang sangat bagus dan memiliki pemain luar biasa. Untuk itu, maka pihaknya akan selalu meminta anak asuhnya agar selalu fokus dan juga bertanding secara optimal. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra. Beralih ke informasi selanjutnya, kita akan terhubung dengan rekan Angela Rizka yang mengabarkan Polres Pacitan menggelar operasi Mantap Raja Grindulu 2026 menjelang pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
3: Ya, baik, terima kasih. Pendengar, Polres Pacitan mengadakan apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Grindulu 2026 dan pelatihan sistem pengamanan kota atau SISPAM kota menjelang pemilihan kepala desa pilkada serentak tahun 2026 di Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayu Diponegoro Azhar mengatakan apel gelar pasukan yang digelar Polres Pacitan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil sekaligus sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang. AKBP Ayub juga mengatakan operasi Mantap Raja Grindulu 2026 merupakan bentuk dukungan pihak kepolisian agar pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman dan tertib, karena pilkades merupakan bentuk demokrasi yang harus dikawal bersama. Polres Pacitan kali ini menurunkan 780 personel yang terdiri dari gabungan 350 personel kepolisian, 60 personel Satbrimob, 90 personel TNI, 30 personel Satpol PP, dan 250 anggota Linmas. Para personel tersebut nanti akan ditempatkan di 50 tempat pemungutan suara yang tersebar di 45 desa di wilayah Kabupaten Pacitan. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita lanjutkan Jatim hari ini dengan informasi dari rekan Ulfa Larsati yang mengabarkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan di lingkungan sekolah. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah potensi terjadinya aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah berbasis asrama tersebut. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi mengenai kasus perundungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun. Kendati demikian, ia meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Rohmah Agustin Setiowuni mengatakan, pencegahan perundungan menjadi perhatian utama pihak sekolah, terutama dalam kehidupan siswa di asrama. Ia menyebut akan mengedepankan pendekatan humanis untuk mengatasi serta mencegah masalah perundungan. Rohmah menambahkan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah juga dilakukan melalui pengawasan oleh wali asrama dan petugas keamanan. Mereka diminta menjalankan sistem piket keliling untuk mengawasi aktivitas siswa dan mengantisipasi potensi perselisihan di lingkungan asrama. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun juga menggandeng unsur TNI termasuk Babinsa serta Universitas Pertahanan untuk memberikan pembekalan kepada siswa. Rohmah menegaskan pembekalan dari pihak-pihak tersebut bukan berbentuk latihan fisik seperti militer, melainkan terkait kedisiplinan hingga edukasi tata cara berkehidupan di asrama. Terkait dinamika antar siswa, Roma menjelaskan potensi perselisihan biasanya dipicu oleh kesalahpahaman khas kehidupan asrama, seperti barang atau pakaian yang tertukar saat mencuci. Namun, jika ditemukan siswa yang mengalami kendala emosional atau merasa tidak nyaman, pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan dinas sosial dan sentra untuk memberikan pendampingan psikologis kepada siswa. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ufa Warasati melaporkan. Kembali ke studio.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda kembali bersama kami dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan Ima Fadila yang mengabarkan pasca matrikulasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang siapkan strategi belajar inklusif. Hasil asesmen matrikulasi terpetakan kemampuan siswa sangat beragam hingga belum lancar membaca pada jenjang SMP. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang menyiapkan strategi pembelajaran baru setelah menyelesaikan tahap awal matrikulasi berupa asesmen diagnosis. Dari hasil asesmen diagnosis, sekolah menemukan tingginya keberagaman kemampuan dasar para siswa. Salah satu temuan penting menunjukkan masih ada siswa kelas 7 SMP yang belum lancar membaca dan menulis. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menyampaikan pihaknya memastikan pelayanan pendidikan yang spesifik sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing siswa sehingga tidak lagi ada siswa yang tertinggal dalam belajar.
4: Ini adalah laporan profiling per siswa. Jadi digambarkan di laporan itu siswa ini punya kelemahan di mana, punya kemampuan di mana, kebutuhan belajarnya apa yang perlu masih perlu dikuatkan. apa yang sudah cukup, apa yang menonjol, nanti tergambar di rapor matrikulasi.
3: Lebih lanjut, Deno menyampaikan bahwa meski memiliki keterbatasan pada kemampuan akademik dasar, siswa SRT justru memperlihatkan potensi luar biasa di bidang non-akademik, seperti seni melukis. Selain itu, pihak sekolah mencatat tantangan umum mayoritas siswa saat ini terletak pada kurangnya kemandirian belajar, serta kurangnya penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Menindaklanjuti temuan yang dituangkan dalam rapor profiling siswa, SRT Satu Sampang menerapkan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi yang inklusif dan berpusat pada kemampuan masing-masing siswa. Siswa yang belum menguasai kemampuan dasar tidak diturunkan jenjang kelasnya, melainkan tetap berada di kelas saat ini dengan skema pendampingan personal atau privat. Sementara bagi siswa yang sudah siap, disiapkan materi pengayaan dan tantangan yang sesuai. Tahapan pemetaan awal ini akan segera dilanjutkan dengan matrikulasi lanjutan, yaitu psikotes dari psikolog dan tes DNA talent yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober guna melengkapi peta potensi siswa secara utuh. Dari Sampang, Madura, Imo Fadila melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Jatim hari ini, dan informasi selanjutnya datang dari rekan Aris Deka yang mengabarkan penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Silakan laporan rekan Aris Deka.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, penanganan berbagai perkara hukum di Kota Madiun mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur, mulai perkara perdata dan tata usaha negara DATUN, tindak pidana khusus PITSUS, tindak pidana umum PIDUM, hingga pendampingan proyek strategis menjadi perhatian Korps Adiaksa. Dukungan tersebut, pendengar, disampaikan Kepala Kejati Kejati Jawa Timur Abdul Kohar saat melakukan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun belum lama ini. Kohar mengatakan kunjungannya tersebut untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada jajaran Kejari Kota Madiun agar semakin optimal dalam menjalankan tugas. Dia menegaskan seluruh kegiatan dan proyek yang berada di wilayah hukum Kota Madiun menjadi kewenangan Kejari Kota Madiun untuk ditangani, termasuk pendampingan hukum melalui bidang DATUN maupun pendampingan proyek strategis oleh bidang intelijen. Sementara itu, pendengar, Kepala Kejari Kota Madiun, Komaidi, menyambut baik kunjungan Kejati Jatim tersebut. Menurut dia, kunjungan itu sekaligus menjadi momentum bagi pimpinan untuk memberikan semangat kepada jajaran di daerah. Terkait pendampingan hukum, Komaidi memastikan perkara maupun kegiatan yang berada di wilayah Kota Madiun tetap menjadi tanggung jawab Kejari Kota Madiun sesuai tugas dan kewenangannya. Komaidi juga menambahkan koordinasi dengan Kejati Jatim terus dilakukan dalam penanganan berbagai perkara, di antaranya dengan melaporkan secara berkala terkait perkembangan kasus yang ditangani. Dari Kota Madiun, Aris Deka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Aris Deka. Pendengar, laporan dari rekan Aris Deka tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini yang juga berjejaring dengan RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Akhir kata, saya Dwi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan khawatir, seluruh upaya yang kamu lakukan akan berbuah manis. Berusaha saja sekuat tenaga dan berdoa pula yang kuat.

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sebelum istilah malaria menjadi nama permanen penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Anopheles ini, Presiden Soekarno pernah mengubahnya menjadi malemut. Perubahan ini muncul setelah kasus malaria meninggi di kawasan Kalasan, Yogyakarta. Surat Kabar Nasional edisi 13 November 1959 yang membuat judul Berantaslah Malemut secara berholobis kuntul baris, istilah malaria supaya diganti malemut. Saat itu pemerintah melakukan penyemprotan DDT secara merata dan membasmi jentik-jentik nyamuk hingga akhirnya program ini menjadi program lanjutan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Saking seriusnya teror kesehatan tersebut, pemerintah membentuk perangkat negara yang khusus menangani malaria. Dinas Pembasmian Malaria diresmikan tahun 1959. Tahun 1964 atau 5 tahun semenjak genderang perang melawan malaria digaungkan, sebanyak 63 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari malaria. Dinas Pembasmian Malaria berubah menjadi KOPEM, Komando Operasi Pembasmian Malaria. Pemberantasan malaria juga dilaksanakan berjangka panjang hingga 1970 dengan menggandeng Badan Kesehatan Dunia. Menariknya, pemerintah Republik Indonesia pernah menerbitkan seri Perangko Dunia Bersatu Memberantas Malaria bergambar nyamuk malaria.

0: pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali

0: bahasa Hidada. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

28 Oktober 1928, di tengah keberagaman suku dan budaya Nusantara, sebuah ikrar agung dikumandangkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kini setiap bulan Oktober, kita kembali merayakan bulan bahasa dan sastra, sebuah momentum untuk merefleksikan kembali fungsi bahasa bukan sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai penjaga kedaulatan berpikir dan perekat bangsa yang kokoh. Di era modernisasi global, tantangan kita adalah menjaga marwah identitas. Kita dipanggil untuk terus menghidupkan komitmen bersama. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menjaga bahasa berarti merawat peradaban melalui literasi, karya sastra, dan tutur kata yang santun. Kita mengukir masa depan bangsa yang cerdas dan bermartabat. Mari jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan di setiap hembusan nafas dan langkah kita.

0: Alhamdulillah perutku udah kenyang. Yuk lanjut jalan-jalan keliling mall lagi.
1: Ayo. Tapi sebelum meninggalkan restoran, pastikan dulu meja makan ini rapi dan bersih.
2: Iya nak, meja yang kita tinggalkan mencerminkan kepribadian kita yang sesungguhnya. Tuh lihat, risih kan kalau mejanya masih kotor begini?
0: Tapi mah, Pak, restoran ini kan sudah punya pelayan sendiri. Yang bawain pesanan, sampai yang membersihkan sisa makanan dan minuman.
1: Begini, pelayan restoran itu tugasnya banyak banget. Kalau kita ikut bantu, itu artinya sudah meringankan pekerjaan mereka loh.
2: Selain itu, kepedulian tidak cuma wajib dilakukan di rumah aja, tapi di tempat umum juga loh.
0: Siap, Ma. Kalau gitu, aku yang bagi tugas deh. Papa beresin piring, Mama beresin gelas. Aku yang bersihin tisu bekas pakai sama remahan makanan. Let's start.
3: Bangun kepedulian dan sopan santun anak,
2: baik di rumah maupun tempat umum.
0: Anak peduli, dunia berseri.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: ke olahraga tenis, pendengar. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide. Iga Swiatek into the

0: baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovi.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
0: Menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.

0: 3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Anneli 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Ya,
0: sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari arena NBA, pernah gak? Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Adanya RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asi Manjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan

0: melalui raihan DS Pramono Anjul Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fordan Rainana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Bahwa sensasi Manjung Dakre Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anjul Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di ASEAN Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada ASEAN Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rari, terus mengudara untuk Indonesia.

bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing menggantungi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: sensasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marc Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tadi, ya. Insyaallah, tanggal 11 ini tanggal ganjil.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia IMI Bali Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
0: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
0: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
2: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, MyPertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
0: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu

0: 28 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat asining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia.

0: dari KONI di klub perusahaan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
1: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
2: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
1: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Pendengar, tahukah Anda apa itu petrichor? Ini adalah senyawa dengan aroma atau bau alami yang harum dan khas yang muncul saat air hujan pertama kali membasahi tanah. Dalam bahasa Yunani, petrichor berasal dari kata petra yang berarti batu, dan ichor yaitu cairan yang mengalir di pembuluh darah para dewa. Petrichor pertama kali dicetuskan tahun 1964 oleh dua peneliti asal Australia dan Inggris, Isabel Joybert dan Roderick Thomas. Bau dari senyawa petrichor sangat menenangkan karena melibatkan kombinasi kuat antara warisan evolusi purba, cara kerja otak manusia, dan faktor psikologis. Bagi nenek moyang kita dulu, aroma petrichor adalah sinyal keselamatan dan kehidupan. Bau tanah basah menandakan berakhirnya musim kemarau, datangnya air bersih, serta tanah yang subur untuk bertanam. Secara naluriah, manusia purba juga mengaitkan aroma ini dengan kelimpahan sumber daya. Pola ini tertanam kuat dalam genetik manusia, sehingga saat menghirupnya, otak secara otomatis merasa aman dan bebas dari pemikiran soal rasa lapar.

Batik bukan hanya dikenal karena keindahan motifnya. Di balik selembar kain batik terdapat pengetahuan, keterampilan, simbol, filosofi, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai budaya inilah yang menjadi bagian penting dari pengakuan batik Indonesia oleh UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kain batik sebagai benda, UNESCO mengakui tradisi dan keterampilan yang hidup di tengah masyarakat, termasuk teknik, simbol, serta kebudayaan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan batik. Batik juga memiliki makna dalam berbagai tahapan kehidupan masyarakat. Motif dan penggunaannya dapat berkaitan dengan tradisi, upacara, status sosial, hingga nilai-nilai kehidupan. Pengakuan UNESCO menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan mengembangkan batik Indonesia. Karena itu, pelestarian batik bukan hanya menjadi tanggung jawab para perajin, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan, mempelajari, mengajarkan, dan menghargai batik merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Batik Indonesia, warisan budaya yang tidak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna, pengetahuan, dan nilai kehidupan.

Dan pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini sampai nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat lagi menggantikan rekan Fauzi Ahmad, saya akan hadir kembali untuk Anda. Senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir di ruang dengar Anda yang akan kita buka perjalanan ke diri siang dengan hadirnya segmen Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari. Sesaat lagi selama 1 jam hingga nanti merapat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Bapak lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh, tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

0: Baik, benar kita masuk di segmen Kediri Siang ini dan tentunya masih dalam perjalanan Kediri Siang untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis 8 Oktober 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan kembali lagi bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir untuk Anda di program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, saya tidak sendiri, ada tiga teman-teman muda dari UIN ya, yeah. UIN Syekhwasil Kota Kediri. Yuk disapa mulai dari Mbak Putri dulu, boleh menyapa nih pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan Sekoci siang hari ini. Silakan Mbak Putri.
1: Selamat siang pendengar.
0: Ya, oke. Siap.
1: Bergeser ke siang.
0: Mbak Ida ya.
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Silakan Mbak Ida disapa
1: selamat
0: dulu nih.
1: Siang pendengar Sekoci. Kembali lagi dengan aku Ida dan juga ada lagi.
0: Okay.
2: Dan juga ada aku Indah.
0: Oke, okay, baik. Ada Ida Indah ini ya,
1: yeah.
0: Harus dibedakan ya. Yang beda cuma Mbak Putri aja nih namanya ya. Kalau Mbak Ida, Mbak Indah, ini hampir-hampir mirip. Ini kan kurang berapa hari sih di sini? Magangnya?
1: Empat
0: hari?
1: Yeah.
0: Berarti nggak sampai satu minggu?
1: Nggak sampai.
0: Aduh, tahu-tahu udah habis aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh, baik. Kalau gitu kita ramaikan hari ini ya,
1: iya,
0: karena
1: betul.
0: Teman-teman juga tinggal 4 hari lagi di
1: iya.
0: Mana di RRI Kediri.
1: Iya.
0: Oke, saya terima dulu satu penelpon yang pertama di jalur on air. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Halo, siang, Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Ayo coba ditebak dari siapa ini kalau suaranya gini.
1: Ejol.
0: Nah, sudah ketebak rupanya.
3: Baru di 100 nih.
0: Ya. Oke.
3: Cantik-cantik. Tetap semangat ya.
1: Ini siap,
3: Lek Jul. Terus. Dan itu ketebaknya yang tip.
0: Langsung jitu gitu ya.
3: Iya.
0: Kurang 4 hari katanya Lek Jul.
3: Lagi ya.
0: Tetap siap.
3: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Monggo Lek Jul biar di... ini siapin nih sama adik-adik cantik ini siang hari ini lagunya.
3: Itu minta diputarkan Stasiun Tugu.
0: Stasiun Tugu. Oke.
3: Dari Dimas Tejo.
0: Siap Ledol, monggo ya. Disapa-sapa dulu Ledol.
3: Salamnya buat Kong Bani, Kong Munoto, Pak Agus.
0: Iya.
1: Iya.
3: Ada Pak Gianto yang di Kota juga.
0: Oke.
3: Yang di Telungagung itu yang Purbo, Pak Mariono, Bung Slamet.
0: Ya.
3: Ada Mama Wanda ya.
0: Mama ayo Wanda.
3: Naik. Ini waktunya masih panjang ini.
0: Iya. Oke.
3: Kalau enggak naik nanti kekomanan cantik-cantik.
0: Nah, ini mumpung lagi rame penyiarnya banyak hari ini.
3: Iya, ada Pak Sukarti, Pak Tar.
0: Ya.
3: Pak Jainal Abidin.
0: Oke.
3: Ada Bunda Eti.
0: Oke.
3: Dan semuanya yang lagi
0: siap Ledol.
3: Salamnya tetap sehat.
0: Amin. Iya, nggih.
3: Mudah-mudahan sehat bersama.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin Ledol.
3: Cantik-cantiknya. Harus semangat. Tinggal sedikit lagi. Terima kasih Mas Willy Wakdali.
0: Sami-sami Ledul. Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka oleh Ledul di segmen pertama pendengar. Monggo yang mau bergabung saya undang kembali di 0812-346-289. Kemudian di 0857-2535-2550 dan di jalur on air 0354-310-1108. Saya terima dulu yang sudah bergabung di jalur WA di 0812-34-600-289. Ini ada Kung Bani yang sudah siap untuk menyapa kita semuanya. Kita sapa terlebih dahulu. Sugeng siang Kung Bani.
4: Milu jeng siang
0: Inge.
4: Sekoci Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong Campur Sari. Suaranya suaranya masih serak-serak basah ini Kong Bani ini ya.
4: Inge,
0: tapi gak apa-apa.
4: saya ucapkan untuk Mas Gili Anugrah, Neng Putrin, Neng Ida, Neng Indah, mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Iya, amin. Kong Bani juga sama, mudah-mudahan sehat nggih Kong. Segera sembuh.
4: Amin.
0: Batuk flu-nya.
4: Udara biasanya.
0: Nggih, mudah-mudahan ini.
4: Satu bulan.
0: Iya, mudah-mudahan udah nggak usah lama-lama, cepat hilang begitu ya flu-nya dan juga batuknya nih.
4: Lagunya minta kalung putih dari Intan Caca.
0: Oke, siap.
4: Ya, salamnya untuk ibu-ibuannya dulu, nanti bapaknya di

0: 2550 ada siapa ini kira-kira? Kita sapa dulu. Halo, Sugeng Siang.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditebak ini, teman-teman dari siapa ini?
1: Senandung Roncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Oke, dari siapakah gerangan?
2: Ini kayaknya dari Pak Setio.
1: Ada Parenya.
0: Nah, iya, karena rumahnya di Pare.
1: Okay. Rumah saya itu di pinggir jalan
0: loh. Oh gitu. Iya, kalau di tengah jalan bahaya kalau rumahnya. Nah,
1: ya, rumah saya di pinggir jalan. Makanya ini dia Mbak Ayu sama Sinta.
0: Iya, Mbak Sinta, Mbak Ayu lagi tugas di luar ya.
2: Iya.
0: Hari ini ke Jombang ya mereka ya.
2: Betul.
0: Ini ada Mbak Putri, ada Mbak Indah.
1: Putri dan Mbak Sinta.
0: Ada Mbak Ida. Oke, Pangasin. Kok Pangasin tes golek
1: ini. Rumah saya di pinggir jalan.
0: Oke.
1: Sebelah kiri itu rumahnya tetangga, rumah sebelah kanan juga rumahnya tetangga.
0: Oh gitu nih. Iya. Kalau di tengah jalan bahaya, harus di pinggir jalan rumahnya. Nggih. Monggo Pak Setioko biar disiapkan Mbak Putri, Mbak Indah sama Mbak Ida nih lagunya apa ini?
1: Lagunya Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Oke, okay. Ya. Siap Pak Setioko.
1: Saya salamnya buat semua fan RR.
0: Iya. Nggih. Nanti dilanjutkan nggih di rendang ya Pak Setioko.
1: Buat Oke. Sinta sama Putri.
0: Pengen Sinta ya digolek.
1: Iya, buat Sinta sama Putri salamnya.
0: Oke.
1: Mami kan dia.
0: Amin. Makin banyak duit. Iya. Oke, siap.
1: Ya,
0: terima kasih. Nanti ketemu lagi di rendang Pak Setioko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dikasih tahu Mbak Ayu, Mbak Sinta sudah tugas di Jombang gitu ya. Si banget digolek ya Pak Setioko. Jana. Oke, nanti ditunggu di rendang ya Pak Setioko. Ini bersama Mbak Indah, Mbak Ida dan juga Mbak Putri. Kita putar lagu dulu sepertinya ya teman-teman ya. Nanti sebelum kita bacakan juga yang ada di jalur WA juga sudah ada yang bergabung. Tentunya kita nanti akan kembali di Sekoci Senandung Keroncong.

0: Oke, baik, kita masuk di segmen kedua dalam program Sekoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Oke, baik. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar, dan juga tiga teman-teman muda dan juga energik, cantik, yang pasti semangat karena tinggal beberapa hari menyelesaikan program magangnya di RRI, gitu ya teman-teman ya.
1: Yeah.
0: Oke deh, baik. Sudah ada beberapa yang masuk di jalur WA, bisa dibacakan dulu, mungkin dari Mbak Indah dulu ya yang bacain ya, punya Pak Mariono. Silakan Mbak Indah.
2: Iya. Yeah. Selanjutnya ada pesan WhatsApp dari Pak Mariono di Tulung Agung.
0: Yeah.
2: Minta request lagu Campur Sari, judulnya Resepsi. Versinya Ani Sunyah. Sunyahni.
0: Oke, baik.
2: Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke.
2: Bersama Kak Willy Anugrah dan dara-dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Pak Mariono.
0: Iya, doa terbaik yang sama dari kami untuk Pak Mariono di Tulungagung, sekeluarga sehat-sehat semua ya, Pak Mariono. Sebelum kita bacakan WhatsApp yang lain, kita terima satu penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Inge, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Coba ditebak siapa ini suaranya?
3: Ayo coba. Ini siapa nanti tak upai sayur asem tuh.
0: Oke, dari siapa ini?
1: Mama Manda bukan?
3: Betul-betul. Ini untuk anakku wedok.
0: Biasa.
3: Kapan sayu? Dolan kali dawer sayu.
0: Yo, dolan kali dawer. Kalian sudah pernah ke Tulungagung?
1: Pernah.
3: Apa sayu dolan sekali kali ngono apa yo?
0: Tuh.
1: Insyaallah ibu.
0: Biar enggak belajar terus ya, mama ya.
3: Biar tahu ujung selatan, ujung barat. Itu tahu semua. Oh, ujung selatan itu rumahnya Mama Wanda.
0: Gitu ya.
3: Mama pun pasti gunung. Sampai nanti nek tahu mesti enggak mau pulang.
0: Aduh, ini.
3: Pak sepak di kamar sing tepak cahaya.
0: Waduh, siap mama. Oke, dan diagendakan teman-teman.
1: Insya Allah.
0: Ya, ancer-ancernya gampang pokoknya ya. Dekatnya SMP 2 ya, Maya.
3: Gampang kok, piye toh yo.
0: Iya, tinggal dicari aja ancer-ancernya teman-teman.
3: Iya, kok gampang kok, piye toh yo.
0: Monggo-monggo Mama Wanda, ini biar disiapkan ya, teman-teman ini lagunya.
3: Ini pertama kali ya, Tang-tang ya.
0: Pertama kali apa nih?
3: Pertama kali on air mayorat.
0: Oke. Oh, enggak nih.
3: Iya. Kalau mayorat itu bebas mau minta lagu ya, tanggapan.
0: Iya, monggo. Apa ini lagunya?
3: Aku nanti mau minta lagunya Oma Rupiah.
0: Oh, kalau Rupiah nanti direndang ya, Mama ya?
3: Nggih. Oh, direndang ya?
0: Iya, rendang.
3: Oh, iya.
0: Kalau ini lupa. Campur Sari.
3: Ya, karena aku naik sama jenengan kan di sini nggone.
0: Direndang ya, Mas. Nggih. Ini campur sarian, Mas.
3: Nggih. Layang kangen aja.
0: Layang kangen. Oke, siap, Mas.
3: Sama Lek Dul.
0: Iya.
3: Pak Setioko. Ini Pak Rotong Jawel ya, Le, ya.
0: Monggo, Mas. Nggih. Siap.

0: Ah, karo Mas Pur Perdana.
1: Mas Pur.
0: Karo kuwi Tulung Agung. Ah, Ranum.
1: Nggih, siap, Mas. Oke.
0: Karo sing anu ngunut-ngunut durung le.
1: Ngunut nggih.
0: Rudi Andi.
1: Oh, Mas Rudi. Siap.
0: Yang
1: siap,
0: belum digawel, sorry ya.
1: Inggih.
0: Salamnya buat semua jangan ya kang ganteng ya.
1: Siap, Mama Wanda. Inggih.
0: Terima kasih banget.
1: Sama-sama. Inggih, Mas.
0: Terima kasih, Sayu. Karo tanggapan.
1: Inggih, sama-sama, Mama Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian masih punya tugas membacakan WA ya. Oke. Okay. Kalau tadi Mbak Ida sudah ya. Kalau tadi saya, oh Mbak Ida, sekarang geser ke Mbak Ida. Yo, ada siapa ini Mbak Ida?
2: Sugeng siang Mas Willy, request lagu Keroncong Sungai Brantas Megah Menawan yang dinyanyikan oleh nenek Mas Piani. Salamnya buat Ibu Eti, Pak Selamat di Kalang Bret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang bertugas ada Mbak Princess loh. Mbak Princess ini Mbak siapa ya? Mbak Princess. Mbak Putri mungkin ini ya. Mbak Princess gitu ya namanya. Ada Mbak Indah, Mbak Ida, selamat bertugas. Semoga PPL-nya berjalan dengan lancar, baik, sukses dan setelah lulus mendapatkan ijazah asli. Amin. Untuk Mas Widi Anugrah, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih Mas Arif.
1: Pokoknya kalau sama Mas Arif nganjuk ini kreatif pokoknya. Mbak Putri jadi Mbak Princess,
2: Princess gitu ya.
1: Oke, okay. Baik. Satu penelpon terakhir mungkin kita terima sebelum kita closing. Halo, Sugeng Siang, Sekoci. Halo.
3: Kroncong dan campur sari.
1: Senandung kroncong dan campur sari. Ada Mama. Wah, kalau tadi Mama Wanda, kalau ini siapa nih? Coba ditebak nih.
2: Siapa lagi?
1: Ayo. Bunda
3: Gedang Sewu, Mbak.
1: Iya, di Gedang Sewu. Bunda Sita. Sita, betul. Walaupun ragu-ragu menebaknya. Bunda Sita, waduh ini kita sudah ada di penghujung segmen tapi gak apa-apa Bunda. Yang penting kita sempat ngobrol, sempat berbincang ya Bunda.
3: Waktunya gak ada waktu gak apa-apa.
1: Iya, yang penting Bunda sehat kabarnya ya Bun, siang ini Bun.
3: Alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah. Masak apa hari ini Bunda?
3: Ini tadi masak kate sama tahu mateng Mas.
1: Oh, kates.
3: Taunya dadar telur.
1: Waduh, ini pas ini. Panas-panas ya Bun ya.
3: Ya.
1: Kelan kates gitu.
3: Katesnya kate kemerampu
1: mas. Wah itu mantap mantap mantap. Inggih. Siap, nanti Bunda Sita boleh gabungan lagi di rendang ya Bun. Request ya, nanti kita tunggu di sana ya.
3: Kalian selalu sehat-sehat.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Inggih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih untuk pendengar semuanya yang sudah bergabung. Tadi ada Lidul, ada Kung Bani, ada Pak Sioko, Pak Mariono, Mas Arif, kemudian juga Mama Wanda, dan yang terakhir barusan ada Bunda Sita yang sudah bergabung. Kita nanti lanjut lagi di rendang ya teman-teman ya. Yang pasti besok kita masih lanjutkan kembali program yang sama di siang hari ini yang penuh dengan keceriaan, apalagi kalau bukan di Sekoci. Senandung Keroncong dan

0: Universitas Kediri Siak mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Willy Anugrah, dan kita hadirkan sesaat lagi kabar-kabar selengkapnya dari rekan-rekan reporter kami di kesempatan perjalanan Kediri Siang ini. Pendengar, kabar pertama dari rekan reporter Ana Kusuma selengkapnya akan dibacakan oleh rekan Putri. Silakan rekan Putri.
2: Bantuan disalurkan BLT di BATC Head Kota Kediri 2026 jangkau ribuan pekerja pabrik rokok. Laporan Ana Kusuma.
3: Pemerintah Kota Kediri mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau DPHCHT tahun anggaran 2026. Penyaluran ini menjangkau ribuan pekerja pabrik rokok di Kota Kediri pada hari ini di Kelurahan Semampir. Dari total 4.245 warga yang terdata sebagai penerima, sebanyak 3.496 diantaranya telah menerima bantuan pada penyaluran tahap ini. Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muntakin, menjelaskan bahwa program BLT DPHCHT merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, di mana dana cukai diarahkan kembali untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri terkait, termasuk buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan juga petani cengkeh.
4: Hanya untuk nanti pengambilannya di Bank Jatim, tetap menggunakan virtual account. 1 juta per penerima. Sama dengan tahun kemarin, tetap nominalnya sama 1 juta. Jumlahnya dari jumlah ini kemarin menurun. Jadi ini mungkin karena beberapa perusahaan masih ada yang belum mengusulkan atau seperti apa, atau mungkin sudah di-cover oleh provinsi. Tapi kita masih membuka peluang untuk perusahaan yang memang masih akan mengajukan usulan untuk buruh pabrik rokok yang belum menerima BLT.
3: Sementara itu, salah satu penerima bantuan, Kartika Sari, mengaku terbantu dengan adanya program tersebut. Bantuan akan dimanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menambah biaya sekolah anak.
5: Ya, buat bisa bantu kebutuhan sama sekolah anak-anak, biaya sekolah.
3: Adapun, pada penyaluran tahap ini, sebanyak 3.496 penerima terdiri dari 3.292 buruh rokok PT Gudang Garam TBK yang penyalurannya dipusatkan di Kelurahan Semampir dan juga Banjaran, serta 204 penerima lainnya, yakni dari pabrik rokok Dua Dewi yang bekerja sama dengan Bank Jatim. Masing-masing penerima mendapatkan BLT sebesar 1 juta rupiah tanpa potongan administrasi. Sementara untuk pekerja pabrik rokok lainnya akan menerima bantuan pada tahapan berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
1: Dari rekan reporter Ana Kusuma, kita bergeser ke kabar dari rekan reporter Ayu Citra yang akan dibacakan oleh rekan Ida. Silakan rekan Ida.
6: Pelajar SMK TI Pelita Nusantara, Gisela Felicia Putri, berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional 2026. Ayu Citra melaporkan.
7: Seorang pelajar SMK TI Pelita Nusantara di Kediri, Gisela Felicia Putri, berhasil mengharumkan nama Kota Kediri. Kondisi ini dikarenakan siswa itu mampu meraih medali perak dalam Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2026. Pada hari ini, pelajar kelas 10 jurusan teknik komputer jaringan TKJ tersebut, Gisela menyebutkan, pada awalnya ia hanya ingin mengasah kemampuan di mata pelajaran bahasa Indonesia, apalagi memang sejak lama pihaknya ini sudah menyenangi bidang tersebut. Namun, setelah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia pada tanggal 20 September yang lalu, ternyata ia mampu mendapatkan medali perak dan menerima beasiswa merdeka. Meskipun berhasil bertanding, ia mengaku harus menghadapi beberapa soal yang terkategori sulit.
8: Waktu-waktu long juga sih, terus saya juga tertarik ikut Bahasa Indonesia, menites kemampuan saya juga. Sebelumnya saya memang pernah ikut Olimpiade, tapi Bahasa Indonesia baru ini. Matematika, IPA, sama IPS. Cuma ini, baru-baru ini sih.
9: Oh gitu.
8: Inginnya sih fokusin ikut yang Olim Bahasa Indonesia lagi itu, agar dapat yang emas itu.
7: Di tempat sama, wakil kesiswaan SMK TI Pelita Nusantara Kediri, Triantoro, juga ikut memberikan apresiasi besarnya kepada Gisela. Bahkan sebagai perwakilan dari lembaga sekolah, pihaknya juga ikut bangga dengan capaian prestasi muridnya.
10: Saya sangat bangga sekali dan menyenangkan menerima kabar yang baik, karena ya Olimpiade Bahasa Indonesia ini ya membuat nama SMKTI tercantum di dalamnya. Dan Gisela Valencia Putri ini, ya, dia juga mendapatkan beasiswa merdeka, ya. Dan saya selaku kesiswaan itu bangga sekali. Saya menyampaikan juga dari kepala sekolah, Bapak Trius Marsono, nanti nitip ya, sampaikan saya juga bangga.
7: Kedepan, Gisela juga berharap bisa mengukir prestasi yang lebih banyak sehingga mampu mewujudkan mimpinya, yakni masuk di perguruan tinggi negeri di Malang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di jalur lintas Kediri Siang edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Kita lanjutkan kembali kabar dari rekan reporter Anne Kusuma yang akan dibacakan oleh rekan Indah. Silakan rekan Indah.
9: Puncak kemarau 2026 di Sepertabun Kediri perkuat pengendalian OPT Ramah Lingkungan. Laporan Anne Kusuma.
3: Puncak musim kemarau 2026 mendorong di Sepertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman. Dalam hal ini, pengendalian sudah dilakukan sejak awal pertumbuhan tanaman dengan melibatkan petugas pengendali organisme pengganggu tanaman atau PUPT di setiap kecamatan.
11: Kalau kita ada OPT, itu langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman tuh akan diamati. Jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu. Itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
3: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petani juga melakukan penanggulangan secara rutin dengan dukungan dinas terkait, termasuk melalui pemanfaatan agen hayati yang dinilai lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi risiko penggunaan bahan kimia.
12: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
3: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kita tiba di kabar terakhir pendengar yang kali ini akan diturunkan kembali oleh rekan reporter Ayu Citra, dibacakan oleh rekan Putri. Silakan rekan Putri.
2: Kejari Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 pil double L. Ayu Citra melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kota Kediri memusnahkan barang bukti sebanyak 254 gram sabu dan 19.474 butir pil double L. Besaran ini didapat seiring dengan maraknya kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kota Kediri. Pada pemusnahan barang bukti yang digelar hari ini di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Rivo Chandra Makarupa Medelu mengatakan bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amar putusan Majelis Hakim, khususnya terhadap perkara hukum yang terjadi pada sejak 6 Mei hingga tanggal 5 Oktober ini.
13: Tujuannya itu adalah untuk melaksanakan putusan hakim. Jadi terhadap barang-barang yang dimusnahkan itu, memang di dalam putusan itu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Nah, jadi kita melaksanakan itu. Nah, jadi itu intinya. Yaitu ada narkotika, sabu, kemudian ada pil double L, kemudian ada perkara-perkara tindak pidana kekerasan lainnya, kayak barang bukti. Ya, paling ini ya narkotika sama pil itu, undang-undang kesehatan.
7: Sementara itu, terlihat dari usia pelaku pada kasus ini, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mencatat bahwa hal itu dominasi, yakni anak usia 20 hingga 30 tahun. Padahal mereka ini masih terkategori usia produktif. Terpisah, Ade, seorang warga di Kota Kediri, yang mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anak muda di usia produktif yang kini tersangkut dengan kasus hukum. Hal itu menjadi peringatan bahwa perang terhadap narkoba tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tapi memang biasanya ini disebabkan oleh faktor pergaulan.
14: Jujur sebagai orang tua ya jelas merinding ya, mendengar pelakunya banyak yang masih umur 20-30 tahunan. Jadi harapan saya semoga agenda hari ini bisa berkelanjutan sehingga Kamtibmas di tengah masyarakat bisa terus ditingkatkan dan razia di lingkungan pergaulan anak muda juga terus digencarkan supaya anak-anak kita nanti aman dari godaan narkoba.
7: Lebih lanjut terkait dengan tren transaksi narkoba di tengah masyarakat, maka sekarang ini menghadapi tantangan baru. Tepatnya, pola peredaran barang haram tersebut bergeser dari yang awalnya transaksi konvensional ke sistem yang lebih tertutup, yakni dilakukan oleh pesan singkat, media online, hingga layanan cash on delivery atau COD. Ayu Citra melaporkan.
15: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, baik, kita masuk di segmen pertama untuk program Sekoci. Kok Sekoci sih? Apa nih?
1: Rendang.
0: Request dangdut.
1: Sedap, gurih, wenapol.
0: Oh, belum apa-apa udah salah nih nyebut programnya ya. Oke deh, terima kasih sudah diingatkan. Hari ini kita sudah ada di Rendang. Sampai nanti jam berapa ini teman-teman?
1: Sampai jam 3 sore.
0: Oke deh, baik. Kita terima penelpon pertama langsung ya, karena bakalan rame nih pasti. Oke, kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat siang, Rendang.
2: Rendang request dangdut sedep gurih wenak pol.
0: Oke, sedep gurih wenak pol dari Bunda Sita.
2: Iya, betul.
0: Oke, yuk teman-teman disapa tuh, bundanya sudah naik nih.
3: Halo,
1: halo Bunda Sita. Selamat siang.
2: Halo, Mbak. Selamat siang.
0: Iya, ini lagi ramai kita Bunda, ada Mbak Putri, Mbak Ida dan juga Mbak Indah nih.
2: Putri, Mbak Ida, Mbak Indah.
0: Iya, betul. Bunda Sita.
2: Ya, semoga sukses selalu.
1: Amin.
2: Hasil yang dicita-citakan diberi kemudahan, kelancaran sama Allah, nggih, Mbak.
0: Iya, amin. Bunda Sita, terima kasih doanya untuk teman-teman yang tinggal. Iya, kisaran 1 minggu nih mereka di sini, Bunda.
2: Iya.
0: Iya, nggak sampai 4 hari tadi ya informasinya. Ya, oke deh, baik. Bunda Sita, monggo ini biar disiapkan teman-teman cantik ini requestnya apa aja ini, Bunda? Dangdutnya nih yang di request.
2: Dangdutnya dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto yang apa, Bun?
2: Judulnya Oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Oke, siap Bunda. Monggo, ada salam-salam, Bun.
2: Buat Pak Setioko, Pak Unoto.
0: Baik.
2: Yang Purbo, yang Rahmat. Ridho, Pak Agus, Pak Slamet. Ada Pak Sukardi, Pak Tarji.

0: sekalian, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Baik. Siap Bunda, ditunggu Bunda ya, rekening request ya, kita hadirkan. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Bunda Sita yang ada di Gedang Sewu ya. Ini yeah, sudah mengawali jumpa kita. Kita langsung saja bergeser ke jalur WA. Sudah ada yang bergabung juga, ada Pak Setioko, kita sapa terlebih dahulu. Halo Pak Setioko, rendang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rendang.
2: Rendang sedep gurih enak pol.
1: Sedep gurih enak pol. Oke, ada Pak Setioko. Ketemu ya, lagi.
2: Cinta sama Indah sama Putri ya.
1: Tetap Sinta loh yang dicari loh.
3: Tetap Sinta. Nah, nah. Tetap Sinta.
1: Oke deh. Baiklah.
2: Ini Sinta.
3: Oh. Sintanya
2: iya,
3: buat tidak ada, Pak.
1: Iya. Eh? Mbak Sinta hari ini tidak masuk ini Pak Setioko. Ini yang ada Mbak Indah. Iya.
2: Ya ya Indah. Yeah. Saya minta lagu 5 boleh Pak Kak?
3: Oh. Satu dulu, Pak.
1: Satu aja katanya.
2: Gimana?
3: Satu dulu.
1: Satu dulu kata Mbak Indah.
2: Minta lagu 5 aja kok.
1: Oke.
2: Kan
1: siap.
2: Sudah mau libur tuh saya boleh dikasih tuh.
1: Oh gitu. Minta 5 ya nanti kita putar jam 12 5. Malam.
2: Ini loh anu Indah.
1: Iya.
3: Iya, ya, gimana Pak?
2: Pesan Mas Willy.
1: Oke.
2: Okay. Kepada Sinta dan Putri.
1: Asik.
2: Jaga 5 sebelum datangnya.

0: jaga muda sebelum tuamu. Loh, itu loh,
1: mumpung masih muda. Jadi judulnya ini 5, Mbak Indah, dari Roma Irama.
2: Judulnya
1: bukan
2: 5.
1: Lagunya yang jumlahnya 5.
0: Memang.
1: Pokoknya kalau pas Setioko, kalau mau request harus dibelokin dulu ceritanya tuh gitu. Pak Setioko monggo disalam-salami biar pada naik rame nih siang hari ini. Monggo.
0: Salamnya untuk Pak Obet.
1: Pak Obet Tulungagung. Pak Ardiansyah Tulungagung.
0: Pak Zainal, Pak Ahmad.
1: Oke.
0: Pak Mariono. Pak Sugeng.
1: Oke.
0: Pak Monoto, Pak Purbo, Pak Sumardi, BNI. Lalu yang lainnya adalah Bu Sulis,
1: Mama Wanda,
0: Bu Eti, Sutri, Sita. Tadi Bu Sita ya.
1: Bu Sita, betul, dari Gedang Sewu,
0: Terus Mbak Vina, Bu Lili, Farida, Bu Lili, dan semuanya.
1: Oke, siap Pak Sioko, terima kasih.
0: Mbak Indah
1: aja yang dipanggil pokoknya.
0: Saya tanya lagunya, saya tunggu di mana?
1: Ditunggu di mana Mbak Indah
2: ditunggu
1: lagunya?
2: Ditunggu di rumah aja.
1: Oh, ditunggu
2: Pak.
1: Di rumah aja Pak Sioko.
0: Dan tunggu di terminal sana.
2: Ya. Tidak, panas, Pak.
1: Panas-panas disuruh di rumah aja Pak Sioko. Terima kasih. Baik, insyaallah. Terima kasih Pak Mariono. Pak Sioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima penelpon berikutnya yang sudah masuk. Ini ada, kita terima terlebih dahulu di jalur yang satunya lagi di 085725352550. Selamat siang, Bu Siti Aisyah.
3: Selamat siang.
1: Rendang. Request dangdut. Sedap. Gurih. Enak pol. Siap Bu Siti Aisyah.
3: Mas Billy kalau siaran sekarang kok kurang konsen ya.
1: Makanya ini apa karena ada yang lain di sini? Ditemani bidadari malah ambiar konsentrasinya. Aduh. Ini.
3: Acara ini keliru passwordnya.
1: Jadi gagal fokus saya ini.
3: Rendang dikasih koci.
1: Sedih gue enak pol.
3: Ruang rindu kadang dikasih rendang.
1: Asalkan gak diganti soto itu aja ya.
3: Iya betul sekali.
1: Bu Siti Aisyah sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pewanas kandat ya pasti ya. Oke deh baik.
3: Request dulu
1: monggo Bu Siti Aisyah apa nih requestnya?
3: Seminggu di Malaysia,
1: oke. Apa sowiman seminggu ini?
3: Masih lama sebulan
1: ya. Oke. Jangan lama-lama di Malaysia, biaya hidupnya tinggi.
3: Iya.
1: Monggo salam-salamnya. Silakan Bu Siti Aisyah disenggol-senggol teman-teman.
3: Ikut yang sudah naik.
1: Gitu, oke.
3: Siapa tadi?
1: Tadi ada Pak Bu Sita, Pak Setioko.
3: Siap. Melengkapi nanti yang di belakang.
1: Siap Bu Siti Aisyah. Oke.
3: Ya, salamnya semua saja yang lagi mendengarkan.
1: Baik.
3: Dimana Anda berada.
2: Iya.
3: Salam sehat, sukses. Bahagia dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Mas Bile, Mbak Indah, Mbak Putri.

0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat ya. Ini baru saja masuk di ruang dengar kita bersama untuk kesempatan siang hari ini. Kita coba terima penelpon berikutnya yang sudah masuk. Ini kita terima lagi di belakang Bu Siti Aisyah. Halo, selamat siang. Rendang
2: sedap, gurih, enak pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak pol.

0: Tebak siapa ini teman-teman? Siapakah gerangan?
1: Siapa ya?
0: Ini dari
2: Tidak diapane loh,
0: Man. Makanya, padahal dari suaranya udah kelihatan nih ya, kayaknya dari buminya Kopi CT nih.
2: Betul.
0: Oke.
2: Tulung Agung punya Mbak Indah.
0: Tulung Agung punya ini ya, apa nih, Kota Marmer kalau Tulung Agung.
2: Kota Marmer, Kota CT,
0: Kota CT, Kota Lodo, wah wakeh pokoknya sebutannya. Kabar sehat ini Pak Obet?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali bertemu Pak Obet lagi di udara nih ya.
2: Betul.
0: Iya iya, masih panas kentang-kentang Tulung Agung.
2: Wah, Mas Willy.
0: Sama ya dengan di sini.
2: 40 lebih tau ini.
0: Gitu kisaran dia. Sekitar di studio aja kerasa ini panas nih. Apalagi yang di luar nih, aduh. Oke deh, kita nikmati pakai dangdut aja deh walaupun panas ya,
2: okay,
0: Pak Obet ya.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Apa nih dangdutnya Pak Obet, biar dicarikan Mbak Indah sama Mbak Ida sama Mbak Putri nih.
2: Lah, Mbak Isya tadi minta apa? Semalam di Malaysia.
0: Seminggu. Oh, bukan semalam loh.
2: Seminggu di Malaysia.
0: Makanya ngapain aja di sana tuh, Bu Siti Aisyah nih.
2: Mahal loh di sana biaya hidup.
0: Makanya. Belum tiket pesawatnya. Kalau TKI malah dibayar ya.
2: Iya, ringgit berapa? 4.000 lebih lah.
0: Sekian ya sekarang ya, Pak Obet ya. Oke. Okay.
2: Aku minta lagu.
0: Apa nih?
2: Semalam di Malaysia, enak ya.
0: Semalam di Malaysia, oke. Okay. Kita carikan nanti ya.
2: Erni Dianita.
0: Dari Erni Dianita, oke. Okay.
2: Okay. Yang tadi kan seminggu, kalau aku semalam saja di Malaysia.
0: Semalam aja. Oke. Okay. Siap Pak Obet. Gitu. Oke.
2: Selamat ya semuanya. Kawan-kawan RRI Pro 1
0: ya.
2: Tetap sehat, semangat.
0: Oke.
1: Siap,
0: sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Obet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Obet ini yang menyapa kita semuanya di kesempatan segmen pertama hari ini. Kita terima satu penelpon lagi sebelum kita putarkan request-request yang sudah masuk, karena nanti tepat pukul 2 kita akan punya program Cek Fakta yang kita hadirkan kembali. Kita terima ada Kong Bani, kita sapa dulu. Selamat siang Kong Bani. Sugeng siang Kong.
3: Selamat siang. Rendang,
0: request dangdut.
3: Sedap, gurih, enak.
0: Oke. Wow. Siap Kong Bani, masih rame-rame ini kita di sini Kong Bani.
3: Iya, jumpa lagi.
0: Iya.
3: Mas Willy.
0: Oke. Okay.
3: Neng Putri, Neng Ida, Neng Indah mungkin.
0: Iya. Siap.
3: Iya, semuanya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Monggo Kong Bani, ini requestnya apa ini, biar dicarikan teman-teman nih. Silakan.
3: Lagunya Mati Urip Karo Kowe dari Niken Salindri.
0: Mati Urip Karo Kowe dari Niken Salindri, Cah Kediri. Oke. Okay. Siap. Monggo salam-salamnya Bobo Bani.
3: Nggih. Salamnya saya dulukan ini Pak Selamat, biar semua selamat.
0: Oh, oh, amin, amin, amin.
3: Ya, untuk Pak Selamat, untuk Pak Trio, untuk Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono,
0: okay.
3: Pak Ilang, Le Erto, Pak Agus, yeah. Yang Purwo, Pak Jainal, Pak Jarci, Putra Tutu, Om Reki, Pak Uco, Pak Wiki, kan, Mas Robert.
0: Yeah.
3: Semuanya diberi kesehatan yang maha kuasa. Terima kasih.
0: Amin. Amin. Sama-sama Kong Bani. Terima kasih. Sehat selalu untuk Kong Bani. Semoga lekas sembuh ini untuk Kong Bani. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita langsung putarkan request-request yang sudah masuk ya, pendengar, untuk pendengar semuanya dimanapun berada. Nanti kita coba akan hadirkan juga segmen kedua. Anda bisa request lagi dan juga kirim-kirim salam lagi. Masih di Rendang, request dangdut.
1: Sedap, gurih, enak.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kita hadirkan segmen Cek Fakta kabar hoax hari ini mengenai Luhut yang dicopot dan juga digantikan oleh Zulkifli Hasan pada bulan Oktober 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Indah. Selamat mendengarkan.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara Ketua DEN Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut. Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya, dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin Dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi Ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Sobat muda, tahukah kamu lingkungan pergaulan dan rasa ingin tahu yang tidak diimbangi dengan pengetahuan bisa menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Karena itu, berani berkata tidak pada narkoba adalah langkah awal untuk melindungi masa depan. BNN Kabupaten Kediri mengajak seluruh remaja, sekolah, dan komunitas pemuda di Kabupaten Kediri untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah dan desa yang bersih dari narkoba. Jika kamu, keluarga, atau orang terdekat membutuhkan bantuan terkait penyalahgunaan narkoba, jangan takut untuk mencari pertolongan. BNN Kabupaten Kediri menyediakan layanan rehabilitasi yang aman, profesional, dan menjaga kerahasiaan. Jangan ragu untuk berkonsultasi. Manfaatkan layanan edukasi dan konsultasi dari BNN Kabupaten Kediri. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram resmi @infobnn_kap_kediri atau hubungi call center BNN 184. Jauhi narkoba, raih prestasi, dan lindungi masa depanmu. BNN Kabupaten Kediri, War on Drugs for Humanity.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, baru saja kita hadirkan Seminggu di Malaysia, bukan ya? Itu tadi judulnya Datang Untuk Pergi, teman-teman, dari Elvi Sukaisi. Mari sih mengiringi perjalanan kita dalam Kediri siang ini di program Rendang Request Dangdut Sedap, Gurih, Wenak. Wow, yang tadi sudah di request oleh Bu Sulis di Poh Sarang, sudah kita putarkan Datang Untuk Pergi dari Elvi Sukaisi. Untuk yang belum terputarkan, mohon bersabar karena harus sesuai dengan urutan begitu ya teman-teman ya. Mohon bersabar, ditunggu dulu. Sebelum kita terima telepon, barangkali bisa kita bacakan dulu untuk WA yang sudah masuk ya. Kita mulai dari Mbak Putri dulu. Ada WA dari siapa ini Mbak Putri?
1: Dari Pak Mariono di Tulungagung. Okay. Ini minta request lagu koplo Syalamah versinya Yus Yunus.
0: Okay.
1: Untuk salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obet, dan semua pendengar Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah dan dara-dara cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Terima kasih Pak Mariono.
0: Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk Pak Mariono di Tulungagung beserta keluarga. Iya, mohon maaf untuk yang versi koplo tadi masih belum bisa kami putarkan, ada kendala di audio tadi setelah dicek ya teman-teman ya. Jadi tadi kita putarkan yang versi originalnya Yus Yunus. Mudah-mudahan berkenan Pak Mariono. Mungkin boleh di request kembali besok, kita coba maintenance dulu untuk audionya. Terima kasih. Kemudian selain ada Pak Mariono, ada siapa lagi boleh dibacakan ini Mbak Ida? Oke.
2: Okay. Ada dari Bu Sulis.
0: Oke.
2: Okay. Mau lagu Datang Untuk Pergi, Elvi. Tuh yang baca, sehat selalu dan salamnya buat semuanya.
0: Oke, okay, amin. Bu Sulis juga mudah-mudahan sehat juga di Poh Sarang. Tadi Datang Untuk Pergi dari Elvi Sukaisi sudah kita putarkan ya. Bu Sulis mudah-mudahan masih bersama kita dan juga masih mendengarkan Rendang di edisi siang hari ini. Oke, okay, baik. Kita langsung terima penelpon berikutnya yang sudah masuk ini. Halo, selamat siang. Rendang. Oke, nanti boleh dicoba kembali ya untuk bergabung di nomor yang sama di 0354 310 1108, atau juga di 0812 346 289, dan juga di jalur chat WA 0857 2535 2550. Oke, baik, kita terima penelpon yang sudah masuk kembali di jalur on air. Halo, selamat siang Rendang.
3: Selamat siang Rendang, request dangdut WE nak tenang dari Mas, ini Mas Willy ya?
0: Iya ini Mas Willy. Betul. Willy Anugrah Ilahi. Mas Ramadan, apa kabar Mas? Alhamdulillah saya sehat. Mas Ramadan sehat juga? Oke, waduh, masih batuk-batuk ini. Oke, baik. Mas Ramadan mungkin boleh dikondisikan dulu, sudah aman ini. Oke, baik. Siap.
3: Ampas kopi.
0: Ini kayaknya lagi ngopi ya, sambil ngopi sambil dengerin rendang ya.
3: Aduh, ketelan nih.
0: Oke, siap.
3: Ini dulu. Selamat ulang tahun dari Julia Perez.
0: Selamat ulang tahun dari Julia Perez. Oke.
3: Iya, terselak gitu.
0: Siap. Oke.
3: Ya Allah.
0: Iya, mungkin boleh dikondisikan dulu, siap biar aman dulu ya, Mas Ramadan.
3: Mas Willy dan siapa nih?
0: Ini ada teman-teman magang.

0: Bang Nawang masih aktif ya?
1: Bang Nawang masih, cuman agak jarang gabung juga ini.
0: Jarang ya,
1: semoga
0: jauh sehat ya.
1: Mudah-mudahan sehat
0: Burini,
1: ya.
0: Burini itu di Wates.
1: Burini ya? Di Wates, betul. Mas Ramadan.
0: Mas Chandra masih di Jakarta atau di mana itu?
1: Mas Chandra, iya kayaknya masih di Jakarta ya. Lama agak gabung juga ini Mas Chandra nih.
0: Iya. Mm-hmm. Farida sama Mbak Ayu Manise.
1: Iya.
0: Sang Maman, terus Teh Dinda Gogor ya.
1: Oke.
0: Bu Rahayu, ada Bu Eti juga. Pak Sugianto, Pak Mariono, Pak Munoto ya. Terus semua ya ada semua deh.
1: Oke, siap Mas Ramadan.
0: Bejo Mangkubumi bagaimana kabarnya nih?
1: Siapa?
0: Bejo Mangkubumi.
1: Oh, Bejo Mangkubumi. Lagi ini, lagi libur dia.
0: Oh, iya salam aja ya.
1: Namanya
0: ingat-ingat.
1: Siap.
0: Nonton YouTube itu nama Kerajaan Majapahit itu.
1: Ya. Oke, siap Mas Ramadan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya
1: untuk
0: sama-sama. Magang, semoga selalu sehat.
1: Amin. Amin.
0: Apa ya selalu apa tetap semangat.
1: Oke, baik Mas Ramadan. Oke.
0: Tugas di kampusnya ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Ramadan.
0: Oke, sami-sami pamit ya.
1: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Ramadan di Sorong yang setelah lama tidak dengar kabar, ini sudah muncul kembali dari Sorong loh teman-teman, jauh ya.
2: Iya.
1: Jauh banget ini, tahu-tahu hadir kembali alhamdulillah. Sehat walaupun tadi sempat ada gangguan sedikit batuk-batuk karena ternyata sambil ngopi dengerin rendangnya. Oke deh, sehat selalu Mas Ramadan. Terima kasih untuk pendengar yang lain yang mau bergabung, masih kita tunggu di 0812 346 0289, kemudian di 0857 2535 2550, dan juga di 0354 310 1108. Saya juga turut mengundang pendengar yang berada di luar wilayah kota maupun kabupaten Kediri, yang ada di Tulungagung, kemudian juga yang ada di Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang, juga kita sapa. Monggo, masih ada waktu kisaran 30 menit ke depan untuk bergabung dan juga mewarnai program rendang edisi hari Kamis siang ini. Kita terima penelpon kembali di jalur on air. Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang.
1: Oke.
3: Enak.
1: Oh, enak.
3: Orang terima pokoknya anakku lanang sepanjang siaran.
1: Gitu ya. Mama Wanda ini, wah luar biasa. Akhirnya setelah kita senggol-senggol yang Tulungagung mana, yang Trenggalek mana, muncul akhirnya.
3: Iya toh, memang radio RRI itu ya.
1: Gitu ya Ma.
3: Bagus banget, enak didengar, mening,
1: enggak penuh. Oke, alhamdulillah.
3: Apalagi di Kaligawer sama Pare itu berapa puluh kilo.
1: Iya, jauh banget itu Ma.
3: Apalagi di atas angin sana, DLS. Di rumahnya Bunda Sajur. Aduh. Enak sering lho, Le.
1: Alhamdulillah,
3: Mama. Lainnya itu, lainnya radio.
1: Oh gitu. Oke. Baik.
3: Dengarkan itu enggak marem.
1: Inggih-inggih, Ma. Mudah-mudahan ya.
3: Anak tulanang iki aduh,
1: marem. Oke. Alhamdulillah. Gimana rame ini, Ma, warungnya?
3: Ini salamnya ya semuanya ada.
1: Okay.
3: Ini Mama Wanda.
1: Siap, Ma.
3: Double ping tindu.
1: Oh gitu. Iya.
3: Ya marem bolo-bolo.
1: Siap. Baik, Mama.
3: Saya nanti mau minta lagunya.
1: Apa?
3: Tadi lagunya Oma sudah disetel ya, Le.
1: Roma Irama tadi sudah diminta Pak Stioko, Ma. Lima lagi
3: sudah
1: mintanya.
3: Minta Pak Stioko. Aku mau minta lagunya Ano aja.
1: Siapa yeah.
3: itu?
1: Siapa nih?
3: Kejora Lesti aja.
1: Kejora ya. Oke. Siap, Mama. Baik.
3: Terima kasih tanggantan.
1: Sama-sama, Mama Wanda. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nan jauh di sana dari Kalidawir Tulungagung, teman-teman ini sudah masuk di jalur on air. Untuk pendengar yang lain di belakang Mama Wanda masih ada waktu, kisaran 30 menit ke depan bisa dimanfaatkan untuk kirim-kirim salam, request lagu-lagu dangdut, baik itu lagu dangdut modern maupun dangdut klasik yang bisa di request di ruang dengar kita bersama. Tentunya masih melaju di rendang, request dangdut.
2: Sedap, gurih, enak.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu, jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus, nanti malah sakit loh. Ibu punya ide, gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan, bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh, biar nanti di usia lanjut finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
1: Ayo mandiri finansial di hari tua.

0: Oke, baik, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pendengar dalam program Rendang edisi hari ini di agenda hari Kamis 8 Oktober 2026. Oke, baik, terima kasih untuk pendengar semuanya yang tadi sudah bergabung mulai dari segmen pertama hingga segmen terakhir di program Rendang yang tentunya semakin menyemarakkan dan juga mewarnai edisi siang hari ini. Mungkin boleh dibacakan dari rekan Putri terlebih dahulu, ada siapa saja yang bergabung, ini teman-teman yang tadi sudah meramaikan Rendang. Monggo silakan, kita apresiasi.
1: Ada Bunda Sita dari Pare, ada Pak Setioko Pare, terus ada Pak Mariano dari Tulungagung, ada Bu Sulis dari Posarang, ada Bu Siti Aisyah dari Kandet, ada Pak Obet dari Tulungagung, Kung Bani Pare, Pak Ramadan dari Sorong, Mama Wanda dari Tulungagung, Pak Sukarji dari Minggiran. Wah, terima kasih banyak
0: yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah meramaikan dari tadi, yang bergabung di jalur on air, jadi bergabung di jalur WhatsApp juga, baik itu WhatsApp di telepon maupun WhatsApp chat. Terima kasih kita ucapkan, pasti kita tunggu gabungannya besok di Rendang edisi selanjutnya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan mengikuti program apa, boleh diinformasikan oleh rekan Ida. Silakan rekan Ida.
2: Baik, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026 yang akan dipandu oleh host Binda dari RRI Jakarta. Adapun tema hari ini dari RRI Surabaya yaitu menatap masa depan merawat bela negara, dan dari RRI Tanjung Pinang dengan tema pemahaman negara di era digital.
3: Sementara pendengar, dari RRI Sorong membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking, dan dari RRI Bengkulu, bela negara tak selalu soal senjata. Selamat mendengarkan.
0: Iya, baik, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman, baik itu rekan Putri, rekan Indah, rekan Ida, sudah menemani saya hari ini, menemani pendengar semuanya, dan juga menginformasikan program selanjutnya di perjalanan Kediri sore, yaitu ada Beranda Astacita Nasional yang merupakan siaran berjaringan disiarkan secara sentral dari Jakarta dan diikuti oleh Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Baik, saatnya saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
1: ada Putri,
4: ada Ida,
0: Ada
3: Indah.
0: Kita pamit undur diri, kita jumpa lagi besok masih di Rendang Request Dangdut.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Secita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Sacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga ingat, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulang kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tanpa ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, selesai, kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban, dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bilang negara, kalau rumah ini punya anjing, kan rumahnya punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, ideologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Saya itu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya B belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
4: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
4: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjuangan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda jalan ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
3: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
4: Selamat.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber

0: juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Mm-hmm. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap apoten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya. Atau

0: beruncing zaman dulu kan, yeah. 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
1: Iya.
0: Yeah. Aturan sudah ada. Yeah. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga monisin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Mm-hmm. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
1: Yeah.
0: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dengan ilmu di sini, di mana India Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat beranda Aspacita,

0: dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga sekali. Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin bertanya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Misalnya apa buat ya. Anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Solong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur. Dari Jalan Candipanggung.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Kota Blitar. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia mendorong para pengurus KNPI menjadi motor penggerak program KDKMP di Lamongan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore hari ini. Sediakan bahan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah di Blitar. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini menjadi titik ke 159 pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejumlah kebutuhan pokok disiapkan termasuk beras dari Perum Bulog sebanyak 10 ton. Pasar murah yang dimulai sekitar pukul 3 sore berlangsung padat dan ramai. Bahkan masyarakat sudah berdatangan sejak siang dan mengantri untuk mendapatkan berbagai komoditas yang tersedia. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan mengatakan pasar murah merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Menurutnya, pasar murah tidak hanya menjadi sarana menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM. Dengan keterlibatan UMKM, pasar murah diharapkan turut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi di daerah. Dalam pelaksanaannya, beras menjadi salah satu komoditas yang disiapkan dalam jumlah besar. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Bulog untuk masyarakat. Pembelian beras juga tidak dibatasi menggunakan kupon, sementara minyak goreng dan telur diberlakukan pembatasan melalui kupon. Iwan mengatakan kebijakan ini sekaligus untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan permintaan beras dari masyarakat.
3: Pasar murah ini ada tiga tujuannya. Yang pertama adalah dalam rangka stabilisasi harga. Kedua, mendekatkan penjangkauan, menjaga daya beli masyarakat. Dan ketiga, dalam rangka HUT ke-81 Pemprov Jawa Timur, ya Pak Kadis. Itu yang tujuannya. Jadi gubernur ini adalah pasar murah yang ke-159. Yang selain harga selain barang kebutuhan pokok, juga Pak Kadis Koperasi dan UMKM juga melibatkan terkait dengan pelaku usaha UMKM ini. Dan semuanya kan tadi juga sudah banyak yang dibeli tuh. Dan
2: pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap pelaksanaan pasar murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli dan stabilitas harga pangan di tengah masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan Arema FC siap menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC dalam laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Arema FC Pantang Jumawa jelang menjamu Bayangkara Presisi Lampung FC pada laga lanjutan Super League di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Sabtu 10 Oktober. Tim pelatih Singoedan menaruh kewaspadaan ekstra terhadap transformasi skuad lawan yang kian agresif di bawah kendali arsitek anyar asal Spanyol, Oscar Bruzon. Kewaspadaan kubu tuan rumah bukan tanpa alasan. Sejak memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi, tim berjuluk The Guardian tersebut konsisten menambal kelemahan dengan merekrut pilar-pilar berkelas. Masuknya gelandang serang eksplosif Musa Sidibe disusul kehadiran juru gedor Alan Ulima dan Milan Ristovski melipat gandakan intensitas gempuran tim. Menyoroti lonjakan kualitas lawan pasca merombak materi pemain secara masif. Perubahan komposisi tersebut dinilai sukses menyuntikkan dimensi serangan yang jauh lebih berbahaya. Ancaman Bayangkara Presisi Lampung FC kian nyata menyusul pergeseran filosofi bermain di bawah polesan Bruzon.
5: Also they come with a different coach, right? A coach from Spain, or it's another team that likes the ball too. So we need to be very aware, study them good, but for sure in Kanjuruhan on October 10th will be a very hard game. You need to be very ready for them.
4: Karakter sepak bola Spanyol yang mengedepankan sirkulasi cepat membuat sang tamu gemar mendikte penguasaan bola. Situasi itu menuntut barisan gelandang Arema FC bekerja ekstra keras demi memutus rantai distribusi umpan sejak lini kedua. Untuk meredam skenario tersebut, Singo Edan terus mematangkan simulasi taktikal, pembenahan organisasi pertahanan dan kedisiplinan transisi negatif menjadi menu utama latihan. Sektor bek sayap juga ditempa khusus untuk mengunci akselerasi tusukan CDB dari sisi lapangan. Kendati bertindak sebagai tuan rumah dengan sokongan atmosfer Aremania, Caldas mengingatkan anak asuhnya agar tidak kehilangan fokus barang sedetik pun. Tambahan 3 poin di hadapan publik sendiri menjadi target mutlak Singo Edan demi menjaga tren positif sekaligus mengamankan posisi di papan atas klasemen sementara Liga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nata melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia di sana. Silakan Nindi.
6: Baik, terima kasih Arga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Ngawi memastikan stok pangan beras aman hingga akhir tahun di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
7: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan dan stok beras di Kabupaten Ngawi dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Hal ini didukung oleh neraca ketersediaan pangan yang mencatatkan surplus puluhan ribu ton di Kabupaten Ngawi. Kabid Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan DKPP Kabupaten Ngawi, Angga Romaduna, memastikan stok dan ketersediaan beras di wilayah Kabupaten Ngawi berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan neraca ketersediaan pangan daerah, Kabupaten Ngawi mencatatkan angka surplus beras yang signifikan. Angga Romaduna menegaskan kestabilan pasokan beras di Kabupaten Ngawi melalui data ketersediaan rata-rata bulanan. Diketahui, ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.000 ton lebih.
8: Untuk ketersediaan rata-rata per bulan beras di Kabupaten Ngawi masih ada sekitar 1.390.497 ton. Sedangkan secara neraca surplus beras di Kabupaten Ngawi adalah 1.317.690 dan secara surplus masih 73.134 ton. Jadi bisa kami sampaikan bahwa stok beras di Kabupaten Ngawi sampai akhir 2026 dalam keadaan aman.
7: Angga menjelaskan tingkat konsumsi beras masyarakat di Kabupaten Ngawi terhitung relatif kecil jika dibandingkan dengan total angka produksi daerah. Konsumsi beras warga lokal diperkirakan hanya menyerap sekitar 30% dari total produksi gabah, sehingga sisa hasil panen dapat didistribusikan ke luar daerah melalui distributor maupun produsen beras. Angga menambahkan tingginya angka surplus di wilayah Kabupaten Ngawi ditopang oleh luasnya lahan persawahan serta indeks pertanaman yang optimal. Dengan luas lahan sekitar 49.000 hektar dan frekuensi hingga 3 kali masa tanam, total luas lahan yang dapat dipanen di Kabupaten Ngawi mencapai 126.700 hektar. Angga menegaskan dengan kondisi potensi lahan dan tingkat produksi saat ini, pemenuhan kebutuhan pangan pokok masyarakat di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak mengalami hambatan. Cadangan beras di Kabupaten Ngawi dipastikan masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Imam Malik, RRI Madiun.
6: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
9: Baik, terima kasih Nindi. Reporter Gia Debora melaporkan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI gandeng Politeknik Negeri Jember untuk siapkan calon pekerja migran yang kompeten. Berikut informasi selengkapnya.
10: Peluang bekerja di luar negeri kini tidak hanya membutuhkan keberanian untuk merantau, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini yang menjadi perhatian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui program pelatihan SMK Go Global. Bekerja sama dengan Politeknik Negeri Jember atau PoliJ, KP2MI membuka pelatihan Plantation Worker Sawit tahun 2026. Sebanyak 49 peserta mengikuti pelatihan yang berlangsung di Auditorium Vokasi PoliJ. Wakil Direktur PoliJ Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Wahyu Kurnia Dewanto Eskom MT mengatakan kepercayaan KP2MI menjadi kesempatan bagi PoliJ untuk memperluas kontribusinya dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja di luar negeri.
11: Mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui 9 skema atau 9 ini ya, sertifikasi dan kegiatan pelatihan. Dan yang pertama ini yang di hari ini kita buka adalah plantation worker untuk sawit, yang insya Allah penempatannya kemungkinan besar di Malaysia dan mungkin di Papua New Guinea. Tentunya dengan program dari KP2MI ini kami sangat mendukung, karena di situ adalah ada jaminan proteksi dari para pekerja migran.
10: Sementara itu, PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI BP2MI Suliem SSMM mengatakan PoliJ dipilih sebagai penyelenggara karena dinilai memenuhi berbagai persyaratan baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesiapan fasilitas dan penyelenggaraan pelatihan.
12: Kami berharap Politeknik Negeri Jember akan mencetak tenaga kerja yang kompeten, bisa kita tempatkan di tidak hanya di seputaran Asia, tetapi kita ingin merambah di Eropa yang saat ini permintaannya cukup tinggi. Kemudian bisa di Australia gitu ya. Begitu juga dengan negara-negara lain.
10: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumana bersama Nur Khalili. Silakan Khalili.
13: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar dan pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun di Kabupaten Sampang diserang seekor monyet hingga mengalami luka di bagian wajah. Pasca kejadian, warga setempat memburu monyet yang diduga menyerang korban menggunakan senjata angin. Polisi turun tangan untuk mencegah aksi pemburuan berlanjut. Hairul Umam melaporkan.
14: Peristiwa penyerangan terjadi di Dusun Tengah, Desa Punten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, Senin sore 5 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, korban El Rido yang masih berusia 3 tahun mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri setelah diserang seekor monyet. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Punten Barat untuk mendapatkan penanganan medis. Eko mengatakan sehari setelah kejadian beredar pesan melalui WhatsApp yang mengajak warga mencari monyet yang menyerang korban. Warga kemudian melakukan pencarian hingga monyet tersebut dilaporkan berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata angin. Menurut Eko, polisi kemudian melakukan pendekatan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mencegah warga melakukan pemburuan lanjutan. Polisi mengingatkan penggunaan senjata untuk pemburu satwa dapat menimbulkan persoalan hukum.
15: Anak kecil usia 3 tahun yang sedang bermain di rumah diserang oleh kera liar. Hal ini terjadi dikarenakan karena musim kemarau yang sangat panjang, sehingga kera-kera yang di pegunungan turun ke rumah warga atau ke kampung-kampung untuk mencari makanan. Untuk itu kami sebagai pihak ofisial mengingatkan kepada warga, khususnya yang di daerah yang...
14: Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan tindakan sendiri apabila menemukan satwa liar yang mengganggu atau membahayakan warga. Masyarakat diminta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Eko menambahkan situasi di Desa Punten Barat saat ini aman dan kondusif, sementara korban masih menjalani pemulihan di rumah setelah mendapatkan perawatan medis.
13: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar, usai KNPI Lamongan dilantik, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha dorong para pengurus jadi motor penggerak program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Lamongan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui program KDKMP. Hal itu disampaikan Farida saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Lamongan dan PK KNPI Kecamatan se-Kabupaten Lamongan periode 2026-2029 di Pendopo Loka Tantra. Farida menilai KNPI memiliki jaringan kepemudaan yang luas hingga tingkat kecamatan dan desa. Kekuatan tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk memetakan potensi desa, mengembangkan komoditas unggulan, serta mempercepat aktivasi KDKMP.
17: Secara khusus dari Wakil Menteri Koperasi sangat berharap KMP ini yang menjadi wadah berkumpulnya seluruh pemuda dari latar belakang apapun, profesi apapun, bisa menjadi penggerak, khususnya penggerak ekonomi yang berada di Koperasi Desa Merah Putih. Kita berharap jaringan KMP sampai desa nanti menjadi penggeraknya, motornya untuk pergerakan aktivasi Koperasi Desa Merah Putih yang hari ini sudah siap untuk operasi desa. Dan kita yakin kalau anak-anak muda bergabung dengan semua kreativitas, inovasi, dan jaringannya, serta kemampuan adaptasi teknologinya yang cukup masif, itu bisa mempercepat pertumbuhan di Koperasi Desa Merah Putih dan nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Sementara itu Ketua DPD KNPI Lamongan, Imam Fadli, mengatakan pihaknya segera menyusun program kerja dan diarahkan untuk memperkuat sinergi kepemudaan sekaligus mengawal program pemerintah.
18: Jadi setelah dilakukan pelantikan, ini kami harap kita akan melaksanakan program kerja. Setelah ini tentu raker ya, rapat kerja. Rapat kerja kita berharap bersama antara DPD dengan PK KNPI sehingga bisa bersinergi apa yang bisa dilakukan, kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Khususnya kita akan mengawal program-program pemerintah. Jadi ada mungkin program di tingkat pusat, program di tingkat daerah, kita akan bersama-sama mengawal itu.
16: Baik Farida dan Imam berharap keterlibatan pemuda hingga tingkat kecamatan dan desa dapat mendorong sekaligus ikut mengembangkan KDKMP sesuai potensi daerah masing-masing. Farin Raki melaporkan.
6: Pendengar, reporter Ani Hasanah mengabarkan satu rangkaian dari 5 agenda hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar Jatim Bersolawat. Berikut laporan selengkapnya.
19: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Pemprov Jatim semalam dengan menggelar Jatim Bersolawat bersama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau Habib Syekh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan pimpinan DPRD Jatim serta ribuan jemaah yang hadir larut dalam lantunan solawat dan juga doa bersama. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, Jatim Bersolawat ini merupakan salah satu dari 5 agenda besar Setwan Jatim dalam rangka peringatan Hari Jadi Jatim. Kedepan juga akan digelar berbagai kegiatan yang juga langsung melibatkan masyarakat.
20: Dan malam hari ini kegiatan terbuka untuk umum, semuanya nawaitu bersolawat, bagaimana nanti ke depan Jawa Timur akan semakin makmur, sejahtera, adil dan berkelanjutan. Kita punya five vibes, jadi hari jadi ini kita punya 5 kegiatan dengan suasana kebatinan yang berbeda-beda, dilaksanakan cukup bersahaja, tapi ada makna yang mendalam.
19: Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf dalam sambutannya mendoakan agar Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional. Ia berharap para petani Jatim semakin sejahtera ke depannya.
21: Petani panennya bagus, yang cari ikan di laut hasil tangkapannya bagus, dan jual untuk bisa menjual hasil pertanian dan laut ini dimudahkan oleh Allah SWT dan harganya stabil sehingga petani dan nelayan bisa menjadi makmur.
19: Sekretariat Dewan Jatim sendiri mengagendakan 5 kegiatan yang disebut Harja Five Five. Selain Jatim Bersolawat, agenda kedua Rapat Paripurna Istimewa. Agenda ketiga pagelaran wayang di halaman gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Agenda keempat, haul Gubernur Pertama Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo yang akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan. Agenda kelima, sekaligus pamungkas, DPRD Jatim menyiapkan pengajian akbar dengan menghadirkan dan Kiai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
6: Mendengar dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30, Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi, sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya adalah kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-30 Fakultas Ilmu Komunikasi atau FIKOM Universitas Dr. Sutomo Surabaya, Angkatan 96, serangkaian acara digelar untuk merekatkan silaturahmi sekaligus merespon perkembangan teknologi yang pesat. Salah satu agenda utamanya yakni kegiatan talk show bertajuk Dari Tinta ke Algoritma. Kegiatan ini digelar pada Kamis 8 Oktober 2026, pukul 9 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat di Mini Auditorium FIKOM Unitomo, lantai 4 Gedung F Unitomo, dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Rahmat Saiful Rahmadani, selaku dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Maulana Arif selaku dosen FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta Suprianto selaku koordinator acara dan praktisi digital media. Koordinator acara Suprianto menjelaskan bahwa talkshow ini diangkat untuk memotret perjalanan serta transformasi ilmu komunikasi dari masa ke masa. Menurutnya, dinamika dunia komunikasi telah bergerak sangat cepat dari era penggunaan mesin tik hingga kini memasuki era kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
3: Jadi zaman kita kan mulai dari mesin tik dan sekarang kita sudah menginjak era AI ya. Jadi kita juga melihat bahwa perkembangan zaman teknologi yang sangat pesat. Nah, alumni komunikasi yang berkembang ini kan sangat adaptif dengan sebuah perubahan. Jadi mulai dari internet kemudian sampai AI, semuanya adaptif semua. Atau yang kayak saya, kebetulan walaupun saya basic komunikasi di jurnalistik, tapi saya juga senang desain, senang dengan IT.
1: Sementara salah satu narasumber dosen FISIP Universitas Islam Majapahit, Rahmat Saiful Ramadhani, menekankan peran penting akademisi, mahasiswa, dan praktisi komunikasi dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat luas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaan kewarasan berpikir di tengah gempuran AI.
22: Intinya itu kita mengajak terutama khususnya orang-orang komunikasi ya, untuk lebih awareness dengan perkembangan ini. Boleh kita menggunakan teknologi ini untuk tujuan kemanusiaan, tapi jangan lupa untuk awareness, menjaga kesadaran, nah, istilahnya orang Surabaya kewarasan di tengah teknologi yang luar biasa ini.
1: Melalui diskusi ini, para alumni ingin memberikan dorongan serta pandangan baru bagi para peserta dan praktisi komunikasi. Kunci utama untuk tetap bertahan dan relevan di dunia kerja saat ini adalah dengan terus mengasah kreativitas serta bersikap terbuka pada teknologi tanpa menghilangkan esensi pemikiran dan otentisitas dari manusia. Faiz Putra melaporkan.
6: Sementara itu pendengar, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika Surabaya mendapatkan pelatihan konten kreator finansial yang berfokus pada asuransi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
23: Konten kreator menjadi salah satu peluang kerja baru bagi Gen Z yang tidak ingin terikat waktu. Karena itu, ratusan mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Kartika UIK Surabaya mendapatkan pelatihan finansial. Konten kreator, Rektor UIK Surabaya Ong Peter Leonardo berharap mahasiswa-mahasiswi bisa menggali kemampuan mereka.
24: Membranding ya dirinya sendiri ya, agar mereka juga siap gitu terjun ke masyarakat bahkan sebelum lulus kuliah gitu ya. Dan harapan kami juga, karena value kami adalah entrepreneur, dan mulai dini, mulai dari awal mahasiswa ini sudah bisa berentrepreneur. Harapan kami seperti itu. Dan juga ini merupakan wujud nyata kerjasama UIK dengan dunia industri. Ya, kali ini Widya Kartika sungguh beruntung didukung langsung oleh MSIG dari Optimis.
23: Saat memberikan sambutan dalam kuliah tamu, founder sekaligus owner Optimis Agency, Putu Rangga Jayaprana mengatakan pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswi ini sebagai bekal menghadapi persaingan bisnis.
25: Memberikan edukasi ya

0: Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Berikut kita ikuti laporan Faris Siarbu.
1: Universitas Negeri Surabaya UNESA menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027. Sekitar 20 venue olahraga di lingkungan UNESA siap digunakan serta akan dilengkapi dengan peningkatan fasilitas pendukung. Dukungan tinggi diberikan UNESA terhadap gelaran Porprov Jatim sebagai bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam pengembangan olahraga. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan FIKK UNESA, Dr. Irmantara Subagio menjelaskan pihaknya menyediakan sekitar 20 venue olahraga untuk mengakomodasi berbagai cabang olahraga. Selain kesiapan venue, UNESA juga melakukan peningkatan sarana dan penambahan fasilitas pendukung pada venue olahraga yang disiapkan.
2: Ya, kalau melihat venue sebenarnya sudah cukup siap, barangkali bahkan nanti kami tahun ini di sepak bola maupun di atletik akan kita tambah tribun dan fasilitas yang nyaman untuk para atlet maupun para penonton. Mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan fasilitas itu bisa menjadikan Porprov nanti lebih nyaman dan bisa memberikan prestasi lebih bagus dalam pelaksanaannya.
1: Tak hanya fasilitas fisik, Irmantara menambahkan Porprov Jatim 2027 juga sebagai momentum strategis sebagai sarana pendidikan bagi mahasiswa untuk mengetahui langsung pembinaan olahraga yang berjalan. Melalui kolaborasi UNESA, Pemkot Surabaya dan KONI Jatim diharapkan dapat mendorong sukses penyelenggaraan sekaligus capaian prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang. Faris Syarbu melaporkan.
0: Bergeser ke Kediri, mendekati pertandingan Persik Kediri melawan Madura United, Penpel kebut pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
3: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Panpel Persik Kediri, pihak telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Panpel Persik Kediri, Widodo, pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
4: Untuk persiapan melawan Madura hari Jumat ya, tanggal 9 yang sedikit ribet karena kan bersamaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai untuk target yang pertama. Jadi ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Jadi sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri, bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim.
3: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan, maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya, pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan, yakni Madura United, memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah, maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
5: Means that what I was saying that they are a good team that you win 3 games in a row in this league. You don't have a good team. That's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves. We trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game. Even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league, and we are ready for anybody. Madura is the first one.
3: Lebih lanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, reporter Oni Arianto mengabarkan, pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapat pembinaan secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pelatih tenis Surabaya Bonit Wirjawan menilai potensi petenis muda di Surabaya cukup besar dan perlu mendapatkan perhatian pembinaan secara berkelanjutan. Menurut Bonit Wirjawan, Kamis siang, sejumlah petenis Surabaya memiliki kemampuan yang cukup baik untuk berkembang ke level yang lebih tinggi. Namun mereka membutuhkan latihan khusus agar perkembangan prestasinya tidak

0: berhenti pada level saat ini. Bonit Wirjawan menambahkan, potensi serupa juga terlihat pada sejumlah petenis dari berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Karena itu para atlet perlu menjalani latihan secara maksimal dan mengikuti pertandingan secara rutin.
1: Saya lihat sih potensinya tadi seperti yang saya katakan, potensi petenis dari Surabaya ataupun mungkin petenis yang lain ya. Beberapa pemain yang dari Surabaya ini cukup bagus sih, ya cuman perlu sentuhan, perlu latihan yang khusus supaya mereka tidak stuck di level ini. Juga beberapa daerah lain juga saya melihatnya juga cukup banyak yang bagus, cuman ya sekali lagi jangan stuck sampai di sini karena masih panjang ini perjalanan. Jadi ya harus latihan dengan maksimal, dengan benar, dengan pertandingan yang cukup.
0: Bonit Wirjawan menambahkan, pembinaan petenis muda saat ini telah mencakup berbagai kelompok umur atau KU, mulai dari KU10, KU12, KU14 hingga KU16 untuk kelompok putra maupun putri. Selain kelompok usia tersebut, Bonit Wirjawan juga menyoroti pembinaan pada kategori KU24 yang dinilai penting untuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Poprov Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Arga, silakan.
3: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, tahukah Anda, dalam sejarah penggunaan warna pink, dahulu warna ini justru identik untuk anak laki-laki. Menurut keterangan Fashion Institute of Technology of New York, warna pink banyak digunakan laki-laki sejak abad ke-18, terutama di kalangan kelas atas. Dilansir dari Victoria and Albert Museum London, banyak laki-laki di Eropa menggunakan warna pink sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, bukan sebagai tanda gender. Pink juga dianggap sebagai simbol kekuatan. Pada abad ke-19, warna ini dianggap sebagai turunan warna merah yang diasosiasikan dengan darah, gairah, dan keberanian. Lantas, bagaimana dengan perempuan? Majalah Unsourced Info Department tahun 1918 menulis bahwa pink lebih tegas cocok untuk anak laki-laki, sedangkan biru yang lembut dan anggun cocok untuk anak perempuan. Tahun 1980-an, pakaian anak-anak berorientasi gender menjadi mode. Anak-anak yang lahir dari baby boomer mulai diasosiasikan dengan tren warna pink untuk perempuan dan biru untuk laki-laki. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, laki-laki kembali mengenakan pakaian berwarna pink sebagai bagian dari fashion casual dan formal untuk mematahkan batasan stereotip gender.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini, pendengar, bersama saya Willy Anugrah. Dan sesaat lagi tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan segmen Cek Fakta. Ada kabar hoax yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dilanjutkan dengan segmen Galeri Budaya Nusantara yang sampai nanti kita akan hadirkan menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kita hadirkan kembali segmen Cek Fakta, kabar hoax atau kabar bohong yang kita akan hadirkan untuk Anda. Kali ini mengenai tautan umroh gratis dari pemerintah Indonesia Arab Saudi tahun 2026 yang ditengarai sebagai kabar bohong atau kabar hoax. Dan kita akan dengarkan bersama rekan Putri.
4: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umrah gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umrah gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com yang berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara dan Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Iya, masih di Galeri Budaya Nusantara, dan hari ini di agenda hari Kamis 8 Oktober 2026 kita akan coba mengulas terkait dengan sawut ya, jejak tradisi dan awal kepopuleran kuliner sawut yang mulai pudar. Ya, siapa yang tidak kenal sawut ya, ini khususnya untuk warga di Kediri, ini salah satu kuliner yang memang khas dengan kuliner Jawa Timur. Tidak hanya di Kediri, di manapun, di Pasuruan, di Surabaya, Mojokerto, ini pasti tidak asing dengan kuliner satu ini. Di tengah maraknya kuliner modern yang menjadi tren di berbagai tempat, ini sawut yang merupakan panganan tradisional, ini juga bisa dikatakan banyak yang mengatakan sawut ini sudah mulai punah begitu ya, secara perlahan. Walaupun sebenarnya masih banyak juga yang menggemari masakan satu ini. Jadi makanan khas Jawa ini, terutama ketika berada di Yogyakarta, ini adalah representasi sederhana dari budaya kuliner yang kaya dengan cita rasa dan juga makna. Sawut bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga sebuah cerita tentang kreativitas dan juga kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sawut mulai dikenal luas di masa lalu sebagai makanan yang menggambarkan kesederhanaan masyarakat pedesaan Jawa. Dengan bahan utama singkong, kemudian gula Jawa dan kelapa parut, sawut menjadi makanan yang populer di kalangan masyarakat, khususnya pada masa ketika singkong menjadi salah satu sumber pangan utama. Tradisi ini dipopulerkan oleh masyarakat yang memanfaatkan bahan lokal sederhana untuk menciptakan hidangan yang lezat dan juga bernilai gizi tinggi. Berbicara tentang daya tarik sawut, pendengar, sawut ini memiliki daya tarik yang kuat ya, karena proses pembuatannya yang mudah, bahan-bahannya yang juga mudah ditemukan di wilayah pedesaan. Dan pada masa yang lalu, ini di era dulu banget begitu ya, sawut ini sering dihidangkan sebagai cemilan sehari-hari atau suguhan dalam acara keluarga. Mulai dari hajatan, perayaan kecil di desa-desa, dan kepopulerannya juga merambah ke kota-kota kecil, di mana sawut menjadi salah satu ikon kuliner Jawa yang selalu dicari oleh para pendatang. Tidak hanya sekedar menjadi hidangan, pendengar, sawut juga dikenal melalui karya sastra Serat Centini, sebuah dokumen klasik Jawa yang memuat beberapa aspek kehidupan masyarakat Jawa, termasuk seni, tradisi, dan juga makanan atau kuliner. Disebutkan dalam Serat Centini, pendengar, sawut menjadi bukti bahwa makanan ini sudah menjadi bagian penting dari budaya kuliner Jawa sejak zaman dulu. Hal ini menandakan bahwa sawut memiliki nilai yang jauh melampaui cita rasanya, dan sawut juga merupakan simbol dari warisan budaya yang sampai saat ini tetap hidup. Nanti akan kita coba kulik lagi, pendengar ya, untuk sawut yang memang ini, ya siapa yang gak suka sawut begitu ya. Masih banyak yang cari dan masih banyak yang menggemari kuliner satu ini. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Tentunya masih terus melaju dalam perjalanan Kediri sore ini di program Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026.

beberapa makna yang bisa di ini sosialisasikan begitu ya dengan tradisi makan sawut ini adalah menggambarkan kesederhanaan dan juga kebersahajaan. Sawut dengan bahan dasar singkong, gula Jawa dan juga kelapa mencerminkan kesederhanaan hidup masyarakat pedesaan Jawa. Singkong sebagai pangan lokal yang melimpah dan juga terjangkau menjadi simbol keberdayaan dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sementara sawut mengingatkan kita bahwa makanan tidak harus mewah untuk memberikan kepuasan dan juga mencerminkan filosofi hidup yang bersahaja. Kemudian perpaduan rasa manis dari gula Jawa, gurihnya kelapa dan tekstur khas dari singkong parut menghadirkan harmoni yang sederhana namun memikat. Harmoni ini dapat menjadi metafora bagi nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Sementara itu sawut juga merupakan bagian dari budaya kuliner Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi dan sebagaimana tercatat dalam Serat Centini, sawut menjadi simbol kekayaan sejarah dan tradisi yang membentuk identitas masyarakat Jawa. Melalui sawut, kita mengingat pentingnya menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah modernisasi. Pendengar tuntas sudah bersama kita di program Galeri Budaya Nusantara dan saat lagi kita akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya dan akan dihadirkan pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat, ada kisaran 2 menit lagi memasuki azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Nah, nanti di perjalanan Kediri sore ini akan ada rekan Aril Fonda yang sudah siap hadir ke ruang dengar Anda melanjutkan segmen buletin atau warta Kediri yang nanti akan dihadirkan dengan mengupas kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri baik kota maupun kabupaten dan juga Jombang yang nanti akan dihadirkan oleh rekan-rekan reporter kita di program warta Kediri ya, yang akan hadir pada pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga merapat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kesetiaan Anda yang sudah mengawal perjalanan Kediri siang hingga sore hari ini di mana program-program menarik juga sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Wilayah Nugra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda. Mudah-mudahan hari kita berkualitas dan tetap semangat pendengar.

0: ya lagi Maha Penyayang.
1: Ya
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya
0: maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Artinya, kesucian merupakan setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Karenanya semakin baik keimanan seseorang, maka ia pun akan semakin menjaga kesucian, paling tidak kebersihan dirinya. Akan semakin tertata rapi pakaiannya dan bersih lagi suci dirinya. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, iman itu bukanlah hanya sekedar angan-angan atau pengakuan di hati saja, tetapi ia harus dibuktikan dengan aksi nyata. Di antaranya adalah mengikuti apa yang telah menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan menjaga kebersihan serta kesucian dirinya. Sebelum para pakar memperhatikan tentang pentingnya kebersihan rambut, 14 abad yang lalu sang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berujar, barang siapa yang memiliki rambut hendaklah ia menghormatinya, yaitu dengan menyisirnya, memotongnya dan memberikan minyak. Menjaganya dalam keadaan rapi sesuai dengan syariat. Bagi kaum laki-laki, jika memotong rambut, hendaklah memotong tanpa mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Rambutnya dibentuk-bentuk sedemikian rupa, bukan merupakan tuntunan Islam. Bagi kaum perempuan, ada syariat hijab, kewajiban untuk berjilbab serta menutup aurat. Separuh keimanan yang bernama kesucian itu juga membuat masing-masing pribadi memperhatikan kebersihan rumah serta tempat tinggalnya dan tempat kerjanya. Di rumah, ada kalanya terutama bagi keluarga yang memiliki anak-anak balita atau anak-anak yang masih kecil, rumah senantiasa terasa sulit dijaga kebersihan ataupun kerapiannya. Dan disinilah pentingnya peran seluruh anggota keluarga, tidak hanya istri, tidak hanya ibu, namun juga suami atau ayah. Tidak hanya sekedar menuntut istri merapikan, namun tentu saja ayah harus mau membantu serta menolong dalam pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan sehari-hari. Insya Allah inilah pula yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kebersihan pakaian. Hendaklah kita senantiasa menjaga kebersihan pakaian dan kesuciannya. Sekali lagi, bagi mereka yang memiliki anak bayi atau balita, ini memang merupakan sebuah upaya yang cukup berat. Bagaimana menjaganya agar bersih dari najis, air kencing. Bagi ibu yang mungkin akan melaksanakan sholat, tentu saja harus berganti pakaian dan membersihkan dirinya terlebih dahulu. Namun itu merupakan upaya kesungguh-sungguhan yang insya Allah dinilai tersendiri oleh Allah. Sebab kesucian itu merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita, misalnya sholat. Baju yang kotor, baju yang tidak enak dilihat, bisa menjadi penghalang dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Dan itu bisa menjadi penyebab gagalnya kita dalam menyampaikan nasihat kepada manusia, karena pakaian yang kita kenakan tidaklah enak untuk dipandang. Begitu juga dengan kebersihan mulut serta kebersihan tangan atau kebersihan kuku kita. Nabi SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap waktu sholat. Kemudian kebersihan kuku. Potonglah kuku kita paling tidak seminggu sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan paling tidak di hari Jumat. Itu merupakan sunnah yang utama untuk memotong kuku. Ringkas kata, jika kita memang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejak langkah beliau. Karena tanda cinta itulah yaitu meneladani titah serta langkahnya. Maka mulai sekarang, mari kita perhatikan kebersihan serta kesucian pakaian kita, tempat tinggal kita. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Pisan pokoknya lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Kegiatan ini didasarkan pada apa yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Apalagi temanya adalah tentang etika komunikasi, khususnya dalam dunia digital saat ini, yang mana kita tahu bahwa saat ini komunikasi digital itu sudah hampir dianggap meresahkan.
3: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemerakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor, capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak. Tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
1: Sari berita Komunifest 2026 UNHASI tekankan pentingnya etika citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Informasi yang selanjutnya, sebanyak 10.000 santri membatik di Ponpes Lirboyo berhasil memecahkan rekor MURI. Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Aril Fonda. Yang pertama dengan Komunifest 2026 UNHASI tekankan pentingnya etika citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asyari Jombang menekankan pentingnya etika dalam aktivitas citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Pesan ini disampaikan dalam seminar Komunifest 2026 bertema Shine Light, Share the Truth, panduan citizen journalism yang etis dan juga berdampak yang berlangsung di Aula Gedung A Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang pada Kamis hari ini. Kaprodi KPI UNHASI Jombang, Saida Afiatul Masruro, menilai bahwa kemampuan berkomunikasi di era digital perlu diikuti oleh pemahaman etika oleh mahasiswa. Menurutnya, masyarakat juga tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi, akan tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan bahasa dan juga dampak pesan terhadap orang lain.
2: Kegiatan ini didasarkan pada apa yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Apalagi temanya adalah tentang etika komunikasi, khususnya dalam dunia digital saat ini, yang mana kita tahu bahwa saat ini komunikasi digital itu sudah hampir dianggap meresahkan. Dunia itu tidak butuh kamu hanya bisa berkomunikasi, tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan benar dan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Komunifest 2026, Eca Ayu Permatasari, menjelaskan bahwa tema citizen journalism dipilih karena peredaran disinformasi dan juga hoaks semakin mudah ditemui di era digital seperti sekarang ini.
5: Nah, ini merupakan acara tahunan besar kami. Di sini kami menekankan ke jurnalistikan, apalagi di era digital saat ini. Banyak soal di era digital itu disinformasi dan hoaks yang beredar. Nah, di situ agar peserta atau yang mengikuti ini lebih tahu dan bagaimana menyikapi hal tersebut.
4: Salah satu peserta, Dia Ayu, menilai bahwa seminar tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi di era digital.
6: Harapannya yang pasti kita makin bijak ya Kak. Sebelumnya kan kita kayak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi setelah adanya seminar ini kita harapkan untuk melakukan proses verifikasi dulu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima sebuah informasi.
4: Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai komunikator, konten kreator, maupun juga jurnalis yang profesional dan tetap menjunjung etika serta memberikan dampak kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Sebanyak 10.000 santri membatik di Ponpes Lirboyo memecahkan rekor MURI. Rekan Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
7: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda hari ini di Alam Utama Lirboyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
3: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lirboyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak, tapi untuk santri yang membatik baru hari ini.
7: Sementara itu, seorang santri di Pompes Lirboyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
8: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lirboyo karena ternyata pendiri Lirboyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
7: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, pendengar yang Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, tekan angka laka lantas jasa raharja ajak warga Kediri perkuat kesadaran keselamatan berlalu lintas. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait. Salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pada hari ini. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasa Raharja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
9: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing agar tentunya masyarakat tetap berhati-hati atau menjaga keselamatan dalam berlalu lintas.
4: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
10: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan. Harapan kami selaku pemerintah menghimbau kepada masyarakat yang melewati wilayah Kecamatan Mojoroto agar berhati-hati.
4: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
11: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
4: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah, dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Bergeser ke informasi dunia olahraga, jelang laga melawan Madura United, Panpel Persik Kediri melakukan pengerjaan pagar baru di Stadion Brawijaya Kediri. Rekan Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
7: Pada laga lanjutan Super League 2026-2027 menghadapi Madura United, tim Persik Kediri siap tampil all out demi memenangkan pertandingan. Bahkan dari sisi Pantau Pes Kediri, beliau telah siap dengan mengerjakan pembangunan pagar baru di sejumlah titik di Stadion Brawijaya Kediri. Hal ini dikatakan oleh Ketua Pantau Pes Kediri Widodo pada hari ini. Tak hanya itu, dalam ajang bergengsi ini, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6.000 tiket untuk penonton.
12: Samaan dengan pengerjaan pagar baru. Jadi untuk pengerjaan besok itu sudah selesai untuk target yang pertama. Jadi hari ini hari terakhir ya, ini finishing untuk membersihkan seluruh material yang ada di seputaran pagar ini. Jadi sudah clear, kemarin juga koordinasi dengan PUPR Kota Kediri. Bahkan kemarin juga ada risk assessment dari Polda Jatim terkait dengan keberadaan pagar ini. Karena ini menjadi sorotan nasional ketika pagar ini roboh. Nah ini. Jadi untuk pagar besok aman ya, aman. Karena kan tidak semua dibongkar ini kan.
7: Ditambahkan Widodo bahwa pengerjaan pagar ini diwujudkan sepanjang 94 meter dan tuntaskan pada Kamis 8 Oktober 2026. Lalu saat pertandingan maka akan dilanjutkan kembali hingga mendekati tanggal 22 Oktober mendatang. Sebelumnya pelatih Persik Kediri Marcos Renatores mengatakan bahwa dari pihak lawan yakni Madura United memiliki pemain luar biasa dan merupakan tim yang sangat bagus. Untuk itulah maka pihaknya meminta kepada semua anak asuhnya agar selalu fokus dan bertanding secara optimal.
13: Means that what I was saying that they are a good team that you don't win 3 games in a row in this league. If you don't have a good team, that's why we have to be very focused. But at the same time, we trust in ourselves, we trust in our players, the way we are playing, doing the best game plan that we think we can do, and we have the confidence to win this game, even it's going to be difficult because they are a good team. But I truly believe that we can win anybody in this league, and we are ready for anybody. Madura is the first one.
7: Berlanjut, Marcos juga meyakini para pemain Persik Kediri ini juga mampu mencapai kemenangan di laga tersebut. Oleh karena itulah, ia menjadikan pertandingan ini sebagai tantangan pertama bagi tim Macan Putih. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir mendengar masih disampaikan oleh rekan reporter Ayu Citra terkait dengan Polres Kediri tangani dua kasus yang melibatkan kekerasan pada bayi. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
7: Polres Kediri berhasil menangani dua kasus yang melibatkan hilangnya nyawa bayi. Adapun satu perkara mengungkap kematian bayi yang saat dilahirkan di Kecamatan Pare. Sedangkan satu kasus lagi penemuan janin di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan, dari hasil pemeriksaan, tugas menemukan motif pelaku yakni pasangan perempuan inisial TW dan laki-laki inisial DA. Selain itu juga ada tersangka lain, pasangan AW dan RGP. Diduga kuat masing-masing pelaku menjalankan kejahatannya karena khawatir kehamilannya diketahui oleh pihak keluarga.
14: Jadi pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 sekitar pukul 15.00. Untuk tempat kejadian pertama atau TKP-nya ini di belakang rumah warga, yaitu di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan korban seorang bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan. Kemudian untuk pelaku, setelah kita melaksanakan proses penyidikan, kita melakukan pengungkapan, yaitu atas nama saudari TW, seorang perempuan warga desa Tumur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dan juga saudara DA, yaitu seorang
7: sementara itu, Tony, seorang warga di Kediri mengaku ia sangat prihatin dengan kejadian ini. Apalagi sudah dilihat dari usia tersangka yang masih sangat muda.
15: Baik, kami dari masyarakat menanggapi hal semacam itu. Mungkin menurut saya bahwasannya sangat penting ya bagi kita untuk menghindari segala sesuatu yang menyebabkan terjadi hal semacam itu. Seperti halnya kayak pacaran gitu, alangkah baiknya untuk menghindari agar tidak terjadi kejadian seperti hamil di luar nikah. Kemudian untuk para kepolisian, terima kasih karena sudah menangkap para pelaku.
7: Ditambahkan oleh Kapolres sendiri AKBP Latif, atas perkara tersebut maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 77A ayat 1 junto 45A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta pasal 464 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arfonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
1: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
0: Wah, ide bagus itu, Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.
2: Usia senja bukan akhir dari produktivitas.
3: Ayo, mandiri finansial di hari tua.

0: fakta unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Satu kita dikenal informasi dan inspirasi mendengar yang ada masih bersama saya Arfonda. Kita masih menyajikan Jelajah Ilmu yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada penyajian Jelajah Ilmu edisi sore hari ini, pendengar, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu ada terobosan energi surya terapung ya, yang menjadikan solusi inovatif Indonesia menuju kemandirian energi hijau. Jadi bayangkan mendengarnya, hamparan panel surya tidak memenuhi lahan pertanian ataupun kawasan pemukiman, melainkan mengapung di atas permukaan waduk. Pemandangan tersebut bukan lagi sekedar gambaran masa depan, di mana Indonesia telah mewujudkannya melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di kompleks Waduk Cirata ya, yang ada di Jawa Barat. Kehadiran PLTS terapung menjadi salah satu inovasi dalam memanfaatkan energi matahari sekaligus menjawab persoalan keterbatasan lahan. Di tengah kebutuhan listrik yang terus berkembang, teknologi inilah menawarkan cara baru untuk memperluas energi terbarukan tanpa harus selalu berhadapan dengan kebutuhan lahan daratan. Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Kementerian ISDM sendiri memperkirakan potensi terukur energi surya mencapai sekitar 3.286 gigawatt ya, pada tahun 2024. Namun besarnya potensi tersebut masih perlu diikuti pembangunan infrastruktur, investasi, jaringan listrik, serta teknologi yang mampu mengoptimalkannya. Salah satu tantangan pengembangan PLTS konvensional adalah kebutuhan lahan. Panel surya dalam skala besar membutuhkan area yang cukup luas, sementara lahan juga memiliki fungsi lain, mulai dari pertanian hingga kawasan permukiman. Di sinilah pendengar ya, perairan menjadi ruang alternatif. Waduk ataupun danau dapat dimanfaatkan untuk menempatkan panel surya terapung, tentu dengan memperhatikan kondisi ekologis, fungsi utama perairan, serta tata kelola yang tepat. Secara sederhana pendengar ya, PLTS terapung bekerja dengan prinsip yang sama seperti PLTS di daratan, panel fotovoltaik menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Perbedaannya adalah panel ditempatkan di atas struktur apung yang ditambatkan pada area perairan. Salah satu contohnya yang terbesarnya di Indonesia adalah PLTS terapung Cirata yang berlokasi di Waduk Cirata, Jawa Barat, di mana pembangkit tersebut pun memiliki kapasitas 192 megawatt peak dan menempati area sekitar 200 hektar. Proyek yang dikembangkan melalui kolaborasi PLN, Santara Power, dan juga Masdar dari Uni Emirat Arab tersebut pun resmi beroperasi pada bulan November 2023. Saat diresmikan, Cirata sendiri menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Pembangkit tersebut pun juga dirancang untuk memasok listrik bagi sistem Jawa Bali dan dapat menghasilkan energi bersih yang setara dengan kebutuhan sekitar 50 ribu rumah. Menariknya mendengarnya, pemanfaatan permukaan waduk juga mendapat membuat pembangkit listrik dapat dikembangkan tanpa mengambil seluruh ruang dari aktivitas di daratan. Kementerian ISDM sendiri bahkan memperkirakan kapasitas Cirata masih dapat dioptimalkan hingga 1,2 gigawatt peak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik mendengar ya. Jadi secara sederhana PLTS Rapung bekerja dengan prinsip yang sama seperti dengan PLTS di daratan ya. Panel fotovoltaik ya menangkap radiasi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik ya. Perbedaannya adalah panel ditempatkan di atas struktur apung yang ditempatkan pada area perairan. Manfaat dari PLTS Terapung sendiri tidak hanya berkaitan dengan listrik pendengar ya. Secara lingkungan, pembangkit tersebut pun dapat membantu mengurangi emisi karbon karena menggunakan energi matahari sebagai sumber energinya. PLTS Terapung Cirata sendiri diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon sekitar 12 ribu ton per tahun ya. Selama masa pembangunan, proyek tersebut pun juga menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja. Secara umum pendengar ya, teknologi surya terapung juga memiliki potensi manfaat tambahan terhadap lingkungan perairan ya. Irena mencatat bahwasanya penempatan panel di permukaan air dapat membantu mengurangi penguapan dan juga dalam kondisi tertentu ya mempengaruhi suhu air serta pertumbuhan alga. Namun dampak tetap bergantung pada desain ya, luas tutupan panel, karakteristik ekosistem dan juga kondisi lokasi. Dari sisi ekonomi, proyek seperti Cirata menunjukkan bahwasanya energi terbarukan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perusahaan nasional dan juga investor global. Pengembangannya pun sekaligus membuka peluang munculnya pekerjaan baru di sektor energi bersih. Keberhasilan Cirata membuka peluang untuk mereplikasi teknologi serupa di waduk dan juga perairan lainnya. Kementerian ESDM sendiri memperkirakan potensi PLTS Terapung Indonesia ya mencapai 91,6 gigawatt yang menyatakan pemanfaatan permukaan air akan terus didorong. Hal tersebut semakin terlihat dalam RUPTL ya tahun 2025-2034, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan PLTS menjadi salah satu kontributor terbesar melalui rencana penambahan kapasitas 17,1 gigawatt. Penambahan tersebut juga disertai investasi pada sistem penyimpanan energi dan juga jaringan transmisi. Meski demikian, pengembangan PLTS Rapung skala besar bukan tanpa tantangan. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan ekosistem perairan, ya, aktivitas masyarakat, kualitas air, kondisi struktur apung, hingga ketahanan terhadap cuaca. Selain itu pendengarnya, listrik yang dihasilkan perlu didukung jaringan transmisi dan juga sistem penyimpanan agar dapat disalurkan secara andal ya. Oleh karena itulah ya, masa depan PLTS Terapung Indonesia tidak hanya bergantung pada seberapa banyak panel yang bisa dipasang di atas air. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi, investasi, kebijakan dan juga kepentingan masyarakat dapat berjalan secara beriringan. Jika hasil dikelola secara berkelanjutan, permukaan waduk Indonesia bukan sekedar tempat menampung air, tapi juga dapat menjadi ruang baru untuk memanen energi matahari, mendorong langkah Indonesia menuju sistem energi yang lebih bersih dan juga mandiri. Baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan jelajah ilmu. Ya, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda ya di sore hari ini. Selagi pendengar tepat waktu 19 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 10,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, saya jadi saksi. ngikutin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ayah,
6: kan
7: jalan.
6: Saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke?
7: Okay?
6: Terima kasih.
7: Ini korporasi itu ibu?
6: Oh bukan. Belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
7: Kanan bang. Tapi kan PT BKS punya ibu bukan ibu?
6: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay? Sudah. Bapak. Tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
7: Ini BBC
9: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Serious, Nail Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Selius Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
16: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
17: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok pada melaksanakan penerbangan. Nah ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
16: Wali Kota Ambon Bodewin Latimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
18: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
16: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasirah Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan langsung kami disampaikan Bobby O. Sapulete.
19: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
20: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
21: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
20: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
21: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
19: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
22: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
19: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Industry added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
4: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marpun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marpun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
4: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya, Arif Fonda. Ya, dalam menyutam program Kediri Malam Ini, kita memasuki penyajian mimbar agama Islam. Pada penyajian mimbar agama Islam edisi malam hari ini, persembahan dari Ustadz atau Gus Indix Muhtar SSY selaku penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Kediri mengatakan begitu rahasia-rahasia salat. Selamat mendengarkan.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para pendengar mimbar RRI, mimbar Radio Republik Indonesia. Kali ini kami akan menyampaikan tema tentang rahasia-rahasia sholat. Seperti yang sudah jamak diketahui bahwa sholat merupakan fondasi utama serta tiang penyangga tegaknya agama Islam, tegaknya agama bagi masing-masing individu muslimin dan muslimat. Akan tetapi saat kita berpikir lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang ada di dalam sholat ini? Kalau kita lihat secara kasat mata, sholat ini tidak jauh beda dengan kegiatan menggerak-gerakkan badan serta kegiatan membaca bacaan-bacaan tertentu. Kegiatan menggerak-gerakkan badan ini, kalau kita amati, tidak jauh beda dengan orang melakukan misalnya yoga ataupun senam ataupun gerakan-gerakan peregangan otot tertentu. Sehingga saat kita menyatakan bahwa sholat merupakan fondasi agama dan juga tiang berdirinya, tegak berdirinya agama seseorang, hal ini akan timbul pertanyaan, bagaimana bisa sholat yang hanya, orang Jawa bilang centak-centuk, sholat yang hanya seperti orang yang sedang berolahraga, melakukan kegiatan yoga, kok dikatakan sebagai tiang penyangga agama? Ini bagaimana? Dalam hal ini kemudian Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membahas tentang rahasia-rahasia sholat. Memang benar jika kita melihat secara aktivitas lahir, aktivitas badan, tubuh, sholat ini ya nampak seperti kegiatan olahraga atau kegiatan peregangan otot atau kegiatan yoga. Itu jika kita tidak bisa memaknai sholat sampai pada hal-hal yang ada di dalamnya, yakni yang dalam bahasanya Al-Ghazali disebut sebagai asrar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2, beliau membahas tentang asrarus sholat, yakni rahasia-rahasia sholat. Sebenarnya menurut beliau, sholat ini tidak hanya merupakan gerakan tubuh, tidak hanya merupakan gerakan mulut yang membaca sesuatu, tapi lebih dari itu, sholat ini mempunyai makna yang lebih dalam lagi, yakni yang pertama, sholat itu merupakan media interaksi antara seorang hamba dengan dengan Tuhannya. Antara seorang hamba, seorang makhluk dengan sang kholik, ciptaan dengan yang menciptakan. Ini merupakan sebuah kegiatan yang maha dahsyat. Bagaimana tidak lawang makhluk yang begitu hina dina, begitu tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak memiliki daya dan upaya apa-apa, pada saat mengerjakan sholat, dirinya sedang berinteraksi, sedang dalam bahasa Jawa matur, sehingga sholat itu dalam kata, dalam makna bahasanya memiliki makna doa. Maka di dalam sholat ini pasti ada sesuatu yang lain yang akan menjadikannya memiliki apa itu, menjadi sebuah lebih berarti daripada hanya sebuah gerakan-gerakan yang mirip dengan olahraga. Akhirnya beliau mengupas bahwa di dalam sholat diantaranya ada aktivitas-aktivitas lahir sholat, ada juga aktivitas-aktivitas batin atau hati yang ada di dalam sholat, yang semuanya ini harus diungkap rahasianya. Yang pertama adalah aktivitas lahir. Seperti kita ketahui, fikih atau syariat mendefinisikan sholat ini sebagai af'alun wa aqwalun muftatahatun bittakbiri muhtatamatun bittaslimi. Sholat adalah ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga aktivitas lahir sholat itu isinya ya membaca bacaan-bacaan tertentu, kemudian aktivitas lahir yang lainnya adalah menggerak-gerakkan tubuh, misalnya berdiri, rukuk, sujud, duduk, dan setelahnya dan seterusnya. Nah, di dalam semua aktivitas lahir sholat ini, Al-Ghazali mencoba mengungkapkan rahasia-rahasianya. Dimulai dari yang pertama, bacaan yang ada di dalam sholat. Bacaan yang ada di dalam sholat, yang dibaca seseorang saat sholat, itu isinya yang pertama ada kalanya berupa zikir. Ada kalanya berupa zikir. Zikir itu ucapan-ucapan yang isinya menyebut nama Allah, menyebut kebesarannya, menyebutkan keagungannya, menyebutkan keadilannya, dan seterusnya. Di dalam sholat ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, dan beberapa macam-macam zikir yang lain dalam yang kita baca di dalam sholat. Nah, di dalam zikir itu sendiri sebenarnya mempunyai rahasia bahwa seseorang atau seorang hamba saat mengucapkan lafadz-lafadznya zikir ini, pada hakikatnya dia sebenarnya sedang bercakap-cakap serta bermunajat, berbisik kepada Allah, bermunajat di depan Allah, sedang mengagungkan Allah, sedang memuji Allah, sedang mensucikan Allah. Maka hendaknya saat seseorang mengucapkan bacaan-bacaan zikirnya, misalnya membaca takbir Allahu Akbar, hendaknya dalam hatinya dia juga memposisikan diri sebagai orang yang sedang membaca takbir, artinya sedang menghayati makna dari bacaan takbir, sedang mengagungkan Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha besar, zat yang maha besar rahmat dan kewelasannya. Ini harus ditanamkan di dalam hati. Jadi saat membaca Allahu Akbar, tidak hanya mulutnya saja yang mengatakan Allahu Akbar, akan tetapi hatinya benar-benar merasakan bahwa Allah adalah zat yang maha besar rahmat dan kewelasannya. Ada juga bermunajat. Di dalam zikir itu sebenarnya kita sedang berbisik kepada Allah, kita sedang matur kepada Allah. Seseorang yang membaca tahmid alhamdulillah, atau seseorang yang membaca tasbih subhanallah, atau dalam bacaan rukuk subhana rabbiyal azimi, ini sebenarnya dia benar-benar dalam hatinya memang sedang mensucikan Allah. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dalam hatinya benar-benar sedang menyucikan Allah, sedang mengagumi Allah, bahwa tidak ada zat yang lain yang maha bijaksana, tidak ada zat yang lain yang maha kuasa, yang maha mampu menciptakan segala-galanya, yang maha-maha segala-galanya. Sehingga saat kita membaca tasbih, hati kita juga benar-benar menghayati bacaan tasbih kita, agar kita dapat benar-benar mensucikannya. Kemudian yang kedua ada bacaan. Dalam sholat itu kita juga mengetahui ada bacaan-bacaan tertentu. Lah, bacaan-bacaan sholat itu isinya kalau bukan pujian atau sanjungan, ya doa. Ya, jadi saya ulangi, bacaan di dalam sholat isinya kalau bukan pujian, sanjungan, itu doa. Maka hendaknya, kuncinya harusnya kita faham atau tahu makna dari apa yang kita baca. Karena saat kita memuji, kalau kita tidak faham maknanya, bagaimana kita akan menghayati pujian kita? Hati kita bagaimana akan menghadapkan diri agar benar-benar merasa sedang memuji? Kemudian selain itu yang lebih penting lagi adalah doa. Di dalam bacaan yang kita ucapkan setiap sholat, itu di dalamnya terdapat banyak sekali doa-doa. Sehingga saat kita mengucapkannya, namanya doa, doa itu meminta. Maka hati kita hendaknya juga benar-benar merasa sedang meminta. Misalnya saja saat kita duduk di antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini benar-benar dalam hati kita memang harusnya hati kita berdoa. Rabbil firli, ya Allah semoga engkau mengampuniku. Warhamni, ya Allah semoga engkau memberikan rahmat kepadaku. Wajiburni, ya Allah semoga engkau menambal kekurangan-kekuranganku. Bayangkan saat kita meminta sesuatu tapi kita tidak tahu sedang meminta. Ini merupakan sesuatu yang sangat tidak benar. Maka dari itu hendaknya kita tahu makna dari sholat, makna dari bacaan-bacaan sholat, sehingga kita bisa menghayati, bisa menghadamkan hati kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Bukan kemudian sholat kita ini sama seperti halnya orang yang sedang mengigau. Mulut kita sedang membaca sesuatu, mulut kita sedang meminta, sedang berdoa, sedang memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, sedang mensucikan Allah, tapi hati kita entah sedang kemana. Akhirnya pentingnya kita memahami isi dari bacaan-bacaan sholat serta zikir-zikir sholat itu di situ. Bayangkan saat ada orang yang meminta kepada kita tapi hatinya kemana-mana, fokusnya tidak ke kita, apakah kita akan memberikan? Maka sepantasnya kita seorang hamba ini saat kita membaca sesuatu, saat kita mengucapkan zikir, saat kita memuji pada Allah, kita juga menghadapkan hati kita kepadanya. Kemudian aktivitas lahir yang berikutnya adalah rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini merupakan sebuah aktivitas yang tidak hanya jentat-jentit begitu saja kalau kata orang Jawa. Tapi rukuk dan sujud ini sebuah lambang dari pengagungan, lambang dari pengakuan bahwa kita ini adalah hamba. Engkau ya Allah adalah Tuhan. Engkau adalah pencipta, kami ini yang kau ciptakan. Engkau yang maha kuasa, kami yang tidak bisa apa-apa. Tidak ada yang dapat kami lakukan kecuali semua atas bantuan dan kekuasaan-Mu. Dengan sujud kita benar-benar menampakkan sisi kehambaan kita. Karena dalam sujud kita sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, meletakkan kepala kita, merendahkan apa yang selama ini selalu kita jaga. Sehingga ini merupakan sebuah gerakan yang benar-benar menggambarkan dengan tampak nyata bahwa inilah hamba, dan yang disembah itu adalah Tuhan. Maka sujud itu dikatakan oleh Nabi bahwa kondisi di mana seorang hamba berada pada posisi paling dekat dengan hambanya. Karena dengan sujud seorang manusia ini benar-benar menampakkan kehambaannya, benar-benar merendahkan dengan serendah-rendahnya apa yang setelah biasanya dia jaga kehormatan dan apa yang biasanya selalu dia agung-agungkan. Maka dalam kita bersujud, hendaknya hati kita benar-benar bisa merasa bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Ya Allah, Engkau Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, serta Engkau juga Maha Dahsyat hukumannya, Maha Tegas aturan-aturannya. Sehingga saat kita mengerjakan sholat, benar-benar hati kita bisa merasakan apa yang sedang kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Baik, mendengar yang baru saja kita sudah simak bersama-sama mimbar agama Islam ya, yang mana mengangkat topik yaitu rahasia-rahasia sholat persembahan dari Ustadz Gus Indix Muhtar SSC selaku penyuluh agama Islam Kemenang Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengar, kita bergeser dalam nyanyian mini drama radio lalu dilanjutkan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya, Arwanda. Kita musim penyajian mini drama radio. Pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Selamat mendengarkan.

0: jam segini kantor lurah harus sudah buka. Eh, mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu, pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
3: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
3: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
3: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
3: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
3: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
3: Permisi, Pak.
5: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
3: siap,
0: paham
3: iya,
0: dengar?
3: Iya, Pak.
0: Nomor
3: siap,
0: satu,
3: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
3: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
3: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial. Nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
3: Baik, Pak.

0: Madura.
1: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
2: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
1: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
3: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
1: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi, bagus. Teruskan.
2: Eh Pak, beneran nih asyik ngomong ayam.
1: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu.
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Papa?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
2: Papa, maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru, diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Baik, pendengar baru saja, kita sudah simak bersama-sama mini drama radio Pasaman dari RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekarang kita bergeser dan menyajikan galeri komunitas. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda sosok Juanda Kartawijaya? Ia dikenal sebagai Bapak Maritim Nasional. Kiprahnya yang menjadikan batas laut Indonesia sebagai identitas bangsa melahirkan kesepakatan yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi ini mengakui kedaulatan negara atas batas-batas teritori laut Indonesia. Jabatannya di pemerintahan cukup mentereng. Pernah menduduki kursi Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri tahun 1957. Sebelum deklarasi Juanda ditetapkan, Indonesia masih terikat pada peraturan kolonial. Ia hanya mengakui laut sejauh 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Akibatnya, banyak perairan di antara pulau-pulau dianggap sebagai laut bebas. Kondisi ini akhirnya melemahkan kontrol Indonesia terhadap wilayah lautnya sendiri. Melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan yang wilayahnya merupakan satu kesatuan, yaitu darat dan laut. Langkah ini tidak hanya mengubah peta Indonesia, tetapi mengubah pandangan dunia terhadap kedaulatan negara kepulauan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi, pendengar yang Anda masih bersama saya Arun Fonda. Kita memasuki penyajian galeri komunitas, di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan penyajian galeri komunitas edisi malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah komunitas membaca yang ada di Ponorogo. Kita akan berkenalan dengan komunitas Ponorogo Book Party. Jadi buku tidak harus dinikmati sendirian di kamar ataupun di dalam sunyi perpustakaan ya. Bagi seorang perempuan bernama Sofia Nahda Nursabela Putri ya, buku justru bisa menjadi pintu masuk untuk bertemu dengan orang baru, bertukar cerita, sekaligus membangun pertemanan. Gagasan itulah yang melahirkan Ponorogo Book Party, sebuah komunitas membaca yang terbuka bagi siapa saja yang ingin ikut bergabung tanpa pendaftaran maupun pungutan biaya. Semua bermula ketika perempuan yang akrab disapa Sofi tersebut mengisi libur semester dengan mengikuti Madiun Book Party. Jadi mahasiswi semester 5 UIN Kiai Ageng Hamad Besar di Ponorogo tersebut rupanya ketagihan dengan suasana membaca bersama. Yang mana mendengar ya, dirinya mengatakan bahwasanya dirinya tidak pernah absen ya selama 5 kali berturut-turut mengikuti Madiun Book Party ya, lalu terpikir untuk mendirikan berada di Ponorogo. Bersama dengan dua rekannya dan juga dukungan Indonesia Book Party, Sofi sendiri kemudian merintis Ponorogo Book Party. Setiap satu mendengarnya, mereka berpindah-pindah ruang publik ya, mulai dari alun-alun Ponorogo, Taman Pemkab, Taman Klono Sewandono, hingga lapangan di kawasan Kodim. Pertemuan biasanya dimulai dengan silent reading ya, para peserta membaca buku masing-masing. Setelah itu mereka bergantian menceritakan isi maupun kesan yang didapat dari bacaan tersebut. Tidak ada batasan genre, komik, novel, hingga buku filsafat mendapat tempat yang sama. Dia pun mengatakan bahwa saya paling menyenangkan ketika memasuki sharing session, mereka pun dapat bercerita tentang isi buku dan juga hal-hal yang membuat mereka termotivasi.

Halo pendengar setia, kalau membahas wisata di Jawa Timur, siapa yang tidak kenal dengan Gunung Bromo? Gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bukan hanya karena keindahan gunungnya, tetapi juga karena pemandangan alam di sekitarnya yang begitu memukau. Salah satu momen yang paling banyak dinantikan adalah saat matahari mulai terbit dari ketinggian. Wisatawan dapat menyaksikan langit yang perlahan berubah warna dengan latar pegunungan dan hamparan lautan pasir. Suasana sejuk, pemandangan yang luas, dan udara pegunungan membuat perjalanan ke Bromo menjadi pengalaman yang berkesan. Jadi, yuk jangan lewatkan pesona Gunung Bromo. Temukan destinasi menarik lainnya di Jawa Timur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sebagai jenis plastik polistirena, sedangkan kode 7 digunakan untuk berbagai jenis plastik lainnya. Perlu diketahui, angka-angka tersebut menunjukkan jenis bahan plastik, bukan jaminan bahwa kemasan tersebut aman untuk dipakai berulang kali. Nah,

0: belum menggunakan atau membuangnya.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengarnya, jadi Ponorogo Book Party sendiri tidak mensyaratkan ya bagi seluruh pesertanya untuk membawa buku. Mereka yang datang hanya sekedar ingin mendengarkan cerita dan juga berdiskusi pun tetap bisa bergabung. Pesertanya pun beragam mendengarnya, mulai dari anak-anak, mahasiswa hingga pekerja pernah duduk bersama dalam kegiatan tersebut. Sofi sendiri turut memanfaatkan media sosial untuk membagikan aktivitas komunitas, yang mana cerita juga dokumentasi sederhana dari setiap pertemuan itulah ya yang diharapkan dapat memancing rasa penasaran lebih banyak orang untuk datang dan juga mencoba bersama. Kedepannya mendengarnya, Sofi sendiri ingin Ponorogo Book Party terus berkembang, bukan hanya sebatas menambah jumlah peserta, tapi juga dapat memperluas ya pertemanan dan juga melahirkan program-program literasi yang baru. Ya. Manapun Sofi mengatakan, semakin besar maka semakin banyak mendapatkan teman-teman dan semakin bagus pula dalam membuat programnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntutan sudah kebersamaan kita dalam menjadikan galeri komunitas yang angkat topik, yaitu ada komunitas Ponorogo Book Party. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Selagi kita bergeser dalam menjen ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori red lagu, yang bisa merequestkan lagu dengan Anda. Lagu mancanegara lawas dari tahun 60 hingga tahun 90 ya. Melalui jalur on air 0354311908 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM dari Bro 1 Geri, dikenal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arif Fonda. Kita mengusung jalan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori. Tentang yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda tentunya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun jauh pesan singkat WhatsApp dengan SMS 0812 3460 0289 atau di 0857 253 5252.

sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, lagu mancanegara lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 tentunya ya. 2000 pun tidak apa-apa enggak ya, boleh deh kalau tahun 2000 ya, 60 hingga tahun 2000 boleh ya. Sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Jalur berjanjika tidak ada yang masuk, ada dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulung Agung, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu dan Memori Lagu. Dari Pak Mariono di Karangwaru, Tulung Agung, minta diputarkan lagunya I Want Back For Love dari Bina Cole. Oke, boleh ya. Oke. Salamnya untuk Bu Eti, ada Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, ada Pak Munoto, ada Kung Bani, Pak Setioko, lalu ada Pak Zainal Abidin, ada Pak Agus, ada Yang Purbo juga ya. Lalu ada dari Pak Sugianto dan semua pendengar besar RGD bersama dengan Kak Arif Fonda ya. Selamat tugas dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah, amin. Ya, ditunggu lagunya nggih, Pak Mariono nggih. Di jalur telepon seluler sudah ada Bu Siti Aisyah, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat
0: lagu. Bu Siti Aisyah, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat
0: ya, alhamdulillah. Baik,
1: cerah, bahagia.
0: Wah, disebut semua. Terus aku mau nanyanya gimana dong?
1: Hah?
0: Kalau disebutin semua, aku mau nanyanya gimana dong?
1: Kalau Mas Anggi ya, kabarnya.
0: Oke deh, karena jawabannya sudah dijawab semua oleh Bu Siti Aisyah. Monggo, lagunya apa Bu? Susah, Arun mau nanya apa dong kalau kayak gitu mah?
1: Gak boleh terlalu apa ya Mas, sama Ustazah Reki itu.
0: Oh kena, oh gak gitu. Ah, Bu Siti mah nyimak mulu.
1: Enggak boleh apa?
0: Boleh apa, Bu? Lupa aku, Bu. Kajiannya banyak soalnya.
1: Baru kemarin ya, udah lupa.
0: Minggu kemarin, Bu. Eh, iya.
1: Iya. Kemarin lusa lah.
0: Eh, enggak dong. 3 hari 4 hari yang lalu.
1: Ya weh.
0: Iya weh. Ayo, Bu, lagunya apa, Bu?
1: Lagunya apa Mas?
0: Mancanegara no. Ah ini Malaysia boleh.
1: Malaysia boleh.
0: Boleh.
1: Yo, carikan deh.
0: Apa? Slam. Gerimis yeah. Mengundang.
1: Ya.
0: Yeah. Hah? Heeh. Oke, yuk salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Selamat.
0: Oke. Oke.
1: Yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Pak Agus.
0: Pak Agus.
1: Pak Monoto. Bowo Bani. Bu Sita. Burini. Wates. Bung Freddy Merauke.
0: Oke.
1: Okay. Ramadan Sorong. Mbak Dinda Bogor, Kang Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Okay. Bu Farida Palu. Pak Widi Tokyo. Mbak Diona. Mana itu? Kupang,
0: Kak Diona.
1: Iya. Yes. Terus Pak Sukarji Minggiran. Sekeluarga.
0: Okay.
1: Mas Gilang. Mas Arif. Mas Putra Tutu. Bestinya Mas Arif.
0: Terus
1: kok lama enggak?
0: Nah.
1: Muncul
0: kemarin. Mesu sama saya mungkin, Bu. Marah sama saya kali. Enggak tahu deh kenapa.
1: Udah selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya. Dan semua saja salamnya selalu sehat. Sukses, bahagia, selalu dalam lindungan Allah.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Arinya, besok yuk siaran Mas pagi.
0: Besok enggak, siang saya, sore.
1: Sore
0: saya.
1: Mas ini pulangnya ke Tulungagung sana Mas.
0: Siapa?
1: Panjenengan.
0: Tulungagung. Siapa Bu Tulungagung?
1: Nah aku enggak ngerti, jadi nih. Morotuannya Tulungagung.
0: Siapa sih ngomong? Waduh, Iki, golek meneh lah anakku.
1: Ya ora apa-apa.
0: Oh, jangan.
1: Ya jangan. Kalau betul ya mudah-mudahan selalu dilindungi Allah.
0: Enggak, bukan. Jangan, jangan bikin gosip.
1: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin, pokoknya amin dah, udah terbaik dah.
1: Diberi rezekinya yang banyak lancar.
0: Allah, amin.
1: Dan Mas Arli, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Siti.
1: Mas, informasi Mas.
0: Apa Bu?
1: Ada Habib Syekh Solawatan ini. malam ini tadi.
0: Di mana itu?
1: Di Lerboyo.
0: Oh, di Lerboyo sana.
1: Iya. Oh. Aku mau ke sana.
0: Halah.
1: Enak. Enak bergaul, enak gabung sama Mas Ari aja.
0: Asih, terima kasih.
1: No, no. Terasa masih jam 8 padahal sudah.
0: Terima kasih Bu Siti Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada Bu Farida di Palu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Aril ya.
0: Siap Bu Farida, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik Bang Aril.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Aril sebaliknya gimana?
0: Pangestu dong, sehat insya Allah.
2: Alhamdulillah, amin amin.
0: Siap Bu.
2: Cuaca Palu di Kediri gimana?
0: Cuaca cerah Bu, Kediri Bu. Palu gimana Bu?
2: Sangat cerah.
0: Alhamdulillah, sangat cerah kalau kayak gitu. Siap Bu Farida. Bu, lagunya apa nih Bu Farida?
2: Lagunya lagu Manca atau apa ya?
0: Manca Negara dong. Manca Negara hari ini.
2: Manca Negara. Oh, oh. Lagu apa
0: lagu
2: ya?
0: Lagu apa ya? Boleh lagu Malaysia. Dari misalkan dari itu tuh Bu, dari siapa Bu namanya Bu? Aduh, Siti Nurhaliza boleh.
2: Heri Parintang. Dari Heri Parintang. Eh, ada ini yang
0: Indonesia. Indonesia enggak boleh. Malaysia. Kalau Malaysia,
2: oh, iya, Malaysia.
0: Malaysia boleh.
2: Malaysia
0: boleh.
2: Dari grup band
0: siapa tuh?
2: Apa ini sampai siapa yang nama grup bandnya?
0: Apa judulnya dulu? Tak carikan.
2: Oh, gua baru request lagu anu lagu Manca ini.
0: Lagu Manca. Oke, boleh deh. Yuk, sok.
2: Yang tahun berapa itu? Yang tahun berapa?
0: Maksimal paling belakang tahun 60, maksimalnya tahun 2000.
2: Celine Dion,
0: apa judulnya?
2: Tapi Bang Arif belikan saja judul lagunya, oh, yang gitu. Penting dari Celine Dion.
0: Celine Dion ya, boleh. Yuk salam-salamnya monggo.
2: Salam-salamnya, yang pertama ya ada Pak Widi di Tokyo.
0: Igi.
2: Ada Pak Nasrun, ada Kang Ahmad Irwan, ada Tiguru Jakarta, ada Pak Freddy, Ibu Utri ya, ada Bu Pipit, ada siapa lagi ya? Bu Pipit yang gabung Pipit tadi pertama.
0: Bu Siti Aisyah.
2: Oh, Bu Siti Aisyah ya. Bu Siti Aisyah, ada siapa lagi ya yang sering-sering gabung? Yang dari
0: Samali,
2: Balikpapan.
0: Balik Bung Benijo kah bukan?
2: Ada Pak Sutarjo. Oh, ada Pak Sutarji.
0: Oh, Sutarji, oke.
2: Ada Pak Slamet, Pak Cahyo, ada Mas Gilang, Mas Faris.
0: Okay.
2: Oh, yang di Samarinda, Bu Eti ya, yang di Samarinda.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Ada Mbak Nia, Rumba Wanda.
0: Ariani,
2: ada Pak Ramadhan di Sorong, ada Eyang Purba, ada Koko Bani ya, ada
0: Koko Kung Bani,
2: Pak Sutioso ya. Ada Pak Munoto, ada Pak Zainal, Pak Mariono, Pak Sugianto, semuanya sudah banyak
0: berbicara. Inge, siap deh kalau kayak gitu.
2: Bang Aril, minta maaf ya sudah
0: kelewatan
2: tadi itu.
0: Gak apa-apa, terima kasih Bu Farida, siap.
2: Iya, makasih Bang Aril ya atas pengertiannya ya. Salam buat semua-semuanya ya. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap.
2: Salam sehat untuk bapak sahabat, bukan sahabat lagi, saudara-saudaraku ya, yang ada di Kediri ya.
0: Beres.
2: Di luar Kediri, seluruh Indonesia. Bahkan di mancanegara kan ada Pak Widi ya.
0: Nah, Pak Widi ini lagi di belakang jenengan ini. Sudah ready.
2: Oh iya, Bu Farida mau turun. Okay. Bang Aril diangkat aja.
0: Siap.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nggih Bu Sulis nggih, sudah tersambung dengan Pak Widi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bang Aril, gimana kabarnya?
0: Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu, ada Pak Widi, gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik Bang Bang Aril.
0: Siap, alhamdulillah. Sama
3: suaranya kok gelombang ya suaranya ya?
0: Enggak tuh. Apa saya? Saya lagi di PC satunya soalnya lagi berbalik, tangan saya masih bermain-main.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Bergelombang suaranya.
0: Ah, benar. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, nggih.
3: Iya, iya, betul.
0: Iya, benar. Pak Widi.
3: Ya langsung saja ya.
0: Halo, monggo. Apa lagunya?
3: Manca boleh.
0: Manca ya? Negara
3: boleh. Nanti dengar dia. Iya. Aduh, Bed of Roses. Dari Bon Jovi.
0: Oh, Bon Jovi. Siap. Yeah. Siap. Salam-salamnya monggo.
3: Ya, salam-salamnya yang baru lewat ada Bu Farida di Palu, kemudian ada Yumas Ui di Maluku Tengah, ada Pak Sukarji, Zainal, kemudian ada Pak Predi di Merauke, Bu Ustri, Bu Pipit, ada Pak Andi di Batam, ada Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat, okay. Ada Bu Rini Ayu, Mas Gilang di Kepulauan Jawa Timur, ada Bu Iti di Samarinda, ada Mbak Nyarmanda, Bu Siti Aisyah, kemudian ada Fauzi Hamad, yang Purba, Mbak Dewi, Pak Agus di Kediri juga, ada Pak Nasrun di Palu, ada Bang Biji di Manado, ada Pak Munuto, ada
0: Munuto
3: di Riau, Pak Ledul, ada Bang Le juga ya. Ya untuk semuanya
0: ada samanya aja.
3: Dirangkul jadi satu sampai siap ya.
0: Siap. Nah,
3: buat Bang Ariel selalu sampai tuntas.
0: Terima kasih.
3: Suaranya
0: bergelombang terus ya, enggak kok, sudah aman, insya Allah.
3: Ya, ya. Yes, makasih ya.
0: Terima kasih Pak Widi, Inge. Oke, sayonara. Yuk, langsung ada Bu Sulis ya di Pos Sarang. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat memori dan lagu.
0: Lewat lagu, Bu Sulis, gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Tangis tuh, Masya Allah. Monggo, Bu Sulis, lagunya apa ini?
4: Lagunya udah dikasih SMS.
0: Oke, nggih, monggo salam-salamnya.
4: Salamnya ngikut ibu yang udah turun tadi dirangkul semua.
0: Oke.
4: Untuk Mas Arya.
0: Inge.
4: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Sulis. Inge.
4: Banyak rezeki.
0: Amin. Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Bu Sulis ya. Di belakang Bu Sulis langsung tersambung ada Pak Sukarji. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu
5: dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Gimana Bapak kabarnya? Puji Tuhan, alhamdulillah Pangestu baik. Pak Sukarji gimana?
5: Iya, sehat luar biasa nih Mas Aril.
0: Alhamdulillah. Pak, lagunya
5: sudah ngambil ijazah ya Mas Aril ya?
0: Hah? Ijazah?
5: Apaan? Sudah ngambil ijazah belum?
0: Belum.
5: Oh, seharusnya sekarang harus bawa ijazah lah Mas Aril.
0: Kenapa tuh Pak?
5: Iya, jadi apapun harus pakai ijazah sekarang
0: ini. Oh alah, arahnya kesana dong. Tolong, saya tidak tahu.

0: carikan dulu Mas Ari.
1: Boleh.
0: Ya, salamnya dulu ya. Yang sudah naik tadi siapa Mas Ari?
1: Ada Bu Siti, ada Pak Mariono, Bu Farida, Pak Widi, ada Bu Sulis.
0: Oh, Pak Widi sudah.
1: Sudah, sampun.
0: Ya. Kalau saya lihat apa negara Jepang itu loh enak Mas Ari ya. Jalannya halus.
1: Aduh, ya Allah kesana lagi.
0: Tepinya itu, tepi-tepinya itu apa ada bunga sakura.
1: Benar. Gajinya gede ya, Pak ya?
0: Oh, 15 juta Mas Ariel.
1: Masya Allah.
0: Sapu aja.
1: Masya Allah.
0: Kalau Mas Ariel termasuk ahli, tenaga ahli, berarti bisa 25 juta. Berarti.
1: Waduh, enak banget.
0: Kapan nih kesana ya?
1: Amin, ya Allah. Pak Widi ajak-ajak boleh. Jangan, jangan.
0: Nunggu ditarik Pak Widi aja.
1: Jangan katanya, kata Pak Sukarji, jangan nanti yang menghibur orang-orang Kediri siapa gitu kan. Enggak ada yang berisik.
0: Iya. Kita itu sudah ditempatkan di sini Mas Adil.
1: Benar,
0: ya. Benar. Biar nanti yang besar-besar diambil Pak Widi aja,
1: nah,
0: dikirim ke sini gitu.
1: Nah, itu dia Pak Widi, yuk ah gas, gas enggak tuh. Oke, lanjut Pak.
0: Iya Mas Adil, nanti kalau ada ya lagunya. I will always love you.
1: I will always love you. Oke. Okay. Dari Whitney Houston.
0: Ya, Mega Justin ya.
1: Yuk, salam-salamnya lagi.
0: Ya, salamnya buat Pak Didi, selamat malam Pak. Juga okay. Mas Freddy, juga Putri ya di Merauke. Okay. Terus Bu Farida tadi, Bu Eti. Bu Eti kok lama gak muncul ya Mas Eti?
1: Gak tahu tuh, sibuk mungkin.
0: Ya, mudah-mudahan sehat.
1: Tinggi, amin.
0: Juga gak lupa ada di Balikpapan itu Pak Zainal.
1: Pak Zainal Abidin, iya lupa saya. Pak
0: Zainal Abidin juga selamat malam, juga Mbak Fiona, Mbak Vina juga di Riau. Terus yang lama nih gak muncul ini Bang Le Mas Ari.
1: Bang Le di Kaltara,
0: leres. Kalimantan Utara ini, selamat malam juga. Mudah-mudahan mendengarkan Mas Ari. Nanti biar semuanya naik. Walaupun enggak bawa ijazah enggak apa-apa atau naik di
1: atas. Aduh, tolong.
0: Ijazah kok malah carry.
1: Aduh, tolong, saya diam. Biar Pak Sukarti saja yang ngomen. Saya tidak ikut-ikut.
0: Juga enggak lupa ada
1: lanjut.
0: Mas Irwan di Garut, juga enggak lupa Teh Dinda ya.
1: Teh Dinda di Bogor.
0: Terus sahabat kita yang di Tulungagung Mas Aril, Pak Mariono, Pak Karyoto, terus yang Purba, Pak Salam di Kalang Bret, mudah-mudahan sehat selalu. Juga Mas Dwi Cahyo juga Mas Adiansah nih kalau menekan selamat malam juga yang Mas Obet ya di Ngantru itu kemarin
1: oh
0: ya.
1: Iya Mas Obet terus
0: di kota ada Lidul Pak Agus Pak Yoyo Pak Sujianto juga Pak Munoto Pak Uki juga nggak lupa Bu Siti Aisyah tadi ya Burini sebelum
1: Burini belum
0: ya selamat malam Bu. Terus lagi ada Bu Sita, Mbak Niar, Pak Uco, Yang Rahmat, Pak Tarji, Pak Sjoko, terus Mas Arif ya di Nganjuk juga Mas Gilang ya kalau mendengarkan. Tapi Mas Gilang mendengarkan tapi nggak pernah muncul
1: Mas Insya Arif. Allah.
0: Ya mudah-mudahan nanti muncul bawa ijazah
1: Mas. Amin.
0: Juga nggak ketinggalan ada Mas Putra ya sama Mas Faris itu. Batu. Ya untuk semua jamaah saja ya.
1: Siap, kan? Baik.
0: Apapun yang terjadi, walaupun apapun cuacanya, yang penting satu Mas Aril.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Oke lah.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Oke, sudah ada Pak Sukarji merapat ya di jalur telepon WhatsApp 081234600289. Ya, kita break sejenak, kita dengarkan dulu requestan dari pendengar semua yang mau masuk lagi di segmen kedua nantinya. Sudah menanti ya di playlist untuk dibacakan, ada Pak Okik di Bangsal Kota Kediri ya. Jadi segmen kedua Pak Okik nih. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah saya hadirkan dari request dari pendengar semuanya ya. Monggo silakan yuk yang mau masuk lagi di segmen kedua ya. Jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon cellular pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5255.

0: Saya coba sebelum saya membacakannya, ini sudah ada yang masuk, ada Buri ini di Wates. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, orang rindu.
1: Halo, ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Dan mori
0: lewat lagu. Buri ini, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini, Mas Arul.
0: Alhamdulillah, barakallah. Wates dingin ya, Bu, ya?
1: Enggak, hari ini
0: biasa aja, agak gerah. Oke deh, Bu Rini, lagunya apa Bu Rini?
1: Nanti Baby Blue, Mas Are ya.
0: Baby Blue, oke. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya tadi ada Pak Supardi, selamat malam. Beserta Ibu, juga ada Pak Selamat. Ada Lekbe, Bopo Bani. Ada Pak Menoto. Ada Eyang Purbo.
0: Eyang Purbo.
1: Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda.
1: Juga ada Bu Sulis.
0: Bu Sulis.
1: Bu Siti Aisyah.
0: Bu Siti Aisyah.
1: Ibu Eti.
0: Bu Eti.
1: Juga ada Bu Farida.
0: Bu Farida.
1: Bu Ferdi. Pak Willy. Ada juga Eyang Purbo.
0: Eyang Purbo.
1: Dan semua saja.
0: Semuanya aja. Oke, baik, siap.
1: Mas Arinya, makasih banyak. Ingin,
0: terima kasih Bu Rini.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin. Mas Ari. Amin, amin, Allah, amin. Doa terbaik juga.
1: Terima kasih.
0: Ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di jawabannya sudah ada masuk. Kalau selamat malam, ruang rindu. Halo, ruang rindu.
2: Rindu memori
0: lewat lagu. Bung Freddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Freddy, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kami keluarga sehat. Ya, ini Merauke masih
0: Merauke,
2: berdebu di mana-mana.
0: Berdebu di mana-mana. Oke.
2: Malamnya dingin.
0: Malamnya
2: lagi dingin,
0: dingin
2: sekarang kalau malam ini.
0: Oh gitu, ya. Sama dong Pare juga.
2: Iya, kemaraunya berarti masih panjang.
0: Masih kayaknya ini mah.
2: Biasanya malamnya sudah tidak dingin, nah itu nah, tanda-tanda hujan mau datang.
0: Nah, tuh, biasanya gitu. Kita doakan saja bersama-sama, amin.
2: Iya, baik, kita syukuri saja. Mas Aril juga sehat.
0: Pangis tuh,
2: keluarga.
0: Insya Allah.
2: Insya Allah, alhamdulillah.
0: Monggo, lagunya apa ini, Bung Freddy?
2: Malam hari ini saya mau request lagu dari penyanyinya Vicky Carr.
0: Vicky Carr?
2: Vicky, Vicky-nya biasa Victor India Double Kilo. Jadi K-nya 2, I-nya biasa saja. Okay. Vicky, Vicky gitu. Vicky. Carr, Carr itu seperti itu mobil tapi double R, Romeo-nya double, double Romeo. Vicky Carr. Ya.
0: Judulnya?
2: Judulnya yang agak panjang.
0: Loving.
2: Judulnya agak panjang, judulnya itu I'll have to say I love you in a song.
0: I'll have to say. To say?
2: Yeah, I love you in a song.
0: I love you in a song.
2: Yeah.
0: Oke, okay, sudah ready.
2: Ya, jadi saya harus mengatakan bahwa aku cinta kamu di dalam lagu.
0: Lagu. I love you too.
2: Yeah, okay. I love you too, like brothers. Bener. Yeah.
0: Yes.
2: Because we are brothers.
0: Brothers. Oke, okay, benar. Yeah. Salam-salamnya monggo Bung Freddy.
2: Ya, salamnya buat barusan Bu Rini ya,
0: Bu Rini,
2: juga Bu Siti Aisyah, ada Bu Pipit, lama nggak dengar suara, kemana
0: gerangan Bu Pipit?
2: Iya, Bu Dewi juga, Bu Siti, Bu Eti juga, ada Mbak Nawang.
0: Mbak Nawang
2: ada tiga suara. Mbak Nawang,
0: Nawang.
2: Mbak Iin. Mbak Iin itu mana suaranya? Lama menghilang. Juga ada Pak Tarji, Pak Suparji, Pak Selamat. Ya, untuk Pak Selamat semoga semakin pulih, semakin
0: amin,
2: sehat ya.
0: Amin,
2: bahagia
0: amin,
2: juga bersama keluarga. Ada juga Pak Agus, Lektur, Eyang Purba, Pak Ucok, Pak Yoyo. Lama nggak dengar ini Pak. Pak Ucok biasanya ling-ling ya.
0: Benar, ling-ling itu biasanya.
2: Ling-ling itu biasanya. Oke, juga ada Mas Alam, Mas Gila, Mas Arif juga di Nganjuk. Lama nggak dengar suara.
0: Benar.
2: Ini kalau musim bola nanti baru Mas Ardil ini di dapat tamunya Mas Gilang gitu.
0: Benar.
2: Sparring partner.
0: Benar.
2: Oke, juga ada Kang Maman, Kang Matirwan, Teteh Dinda juga. Ada Aunty Deona di Kupang sana. Juga ada Sister Ayu dimasuki
0: Ya. Siap.
2: Ada Bu Farida juga, Bang Nasrun juga. Ini orang Sulawesi Tengah ya. Ada teman kita, saudara kita yang jauh di Tokyo, Mas Widi, gimana suaranya. Juga yang lama sudah ku rindukan ini suara tetanggaku ini Bang Ramadan.
0: Bang Ramadan.
2: Oke, juga ada Pak Munoto.
0: Senang,
2: iya, senang dengar suaranya Pak Munoto. Dan saya rangkum semuanya saja ya.
0: Siap.
2: Tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Aril, pulangnya hati-hati.
0: Siap. Ya. Baik.
2: Tetap sehat. Pokoknya doa yang paling baik terbaik untuk Mas Aril bersama keluarga.
0: Insyaallah.
2: Matur
0: bahnuun,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bung Freddy ya di Merauke sudah merapat juga jalur on air 0354 310 11 08. Saya coba bergeser di jawaban singkat. Ada Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu gitu ya. Selamat malam Mas Aril, malam juga Pak Ukik ya. Mau request lagunya Mancanegara Lawas dari Sweetheart ya. Judulnya Sweetheart ya, dari The Bee Gees. Salamnya untuk fans RRI Kediri dimanapun Anda berada gitu kan ya. Salam sehat selalu dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Oke deh Pak Ukik, ditunggu lagunya. Yuk ya, kita putarkan dulu rekaman dari pendengar semuanya. Pas dengar terus, jangan kemana-mana, tapi di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori not lagu.

Sudah saya hadirkan tadi ya, request Anda berikan semuanya. Monggo yuk, silakan yuk yang mau masuk lagi ya. Jalur on air ya, 0354 310 1108. Ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga, SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon terlular pun bisa di 0812 346 00289 atau di 0857 2535 2550.

tidak ada, kita putarkan lagi kembali ya. Request Anda pendengar semua, juga ada playlist yang akan kami hadirkan ya. Yang mau masuk lagi nanti di segmen ketiga ya. Cuma selanjutnya nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Tetap Lagu.

Bagi pendengarnya sambil menunggu pendengar semua ingin bergabung ya bersama saya di sini ya. Karena kita coba hadirkan beberapa komposisi berita pendengar ya. Akan hadir ya untuk menemani istirahat Anda di malam hari ini.

0: Oke, saya bisa berikan informasi satu berita ya. Ini sudah ada yang masuk ya dari telepon WhatsApp, ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam orang rindu.
1: Selamat malam kembali ya,
0: orang rindu, orang berbagi rindu. Memang rindu lagu. Siap, Teteh, gimana kabar?
1: Kabar baik, Teteh, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Kalau sama Ariel harus ceria ya?
1: Iya, harus begitu lah. Arielnya ceria, Teteh harus ceria dong. Bahagia lahir batin, semangat.
0: Amin, amin ya Allah. Teteh juga sama ya.
1: Okay. Ariel juga doa terbaik buat Ariel. Barokah.
0: Amin. Amin. Siap. Teh.
1: Halo. Hey, lagu apa malam ini ya?
0: Manca dong. Manca sekarang.
1: Oh iya. Manca. Ini hari Kamis ya.
0: Hari Kamis.
1: Malam ya.
0: Benar. Malam Jumat. Malam Jumat. Apaan sih Teh? Malam Jumat.
1: Iya. Lagu dari Boyzone aja deh.
0: Hah? Boyzone?
1: Boyzone.
0: Judulnya?
1: Ini. Apa namanya? Kenapa jadi lupa?
0: Saha. Saha.
1: Everyday I love you.
0: Everyday I love you sudah ready. Sumongko.
1: Banyak buat
0: Ariel. Oke.
1: Terbaik buat.
0: Amin. Iya.
1: Selamat malamnya untuk teman-teman. Ada yang Rahmat juga. Bilang juga apa kabar.
0: Oke.
1: Nggak, berapa kali ada ruang lingkup nasional Mas Bila nggak muncul-muncul.
0: Nggak muncul juga ya ruang lingkup jaringannya? Kita doakan
1: berapa
0: aja.
1: Berapa kali
0: berbicara. Benar.
1: Sempat muncul, mudah-mudahan
0: sempat hilang
1: ya.
0: Iya, amin.
1: Salam-salamnya juga untuk siapa? Oh, Ibu Rini, Ibu Setia Isma dia. Iya, dari Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Yang mas bilang.
0: Benar.
1: Di berjaringan nasional. Sama dari Bogor juga cuma Teteh. Mewakili
0: ya.
1: Mewakili kotanya masing-masing. Oke deh, selamat malam semuanya.
0: Oke.
1: Selamat beristirahat.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Bye bye Teteh. Oke, sudah ada Teh Dinda di Bogor ya, sudah merapat jalur telepon WhatsApp 081234600289. Kita putarkan lagi ya, berikutnya dari pendengar Teh Dinda dan juga ada playlist yang sudah kami hadirkan ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu.

Oke, baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi malam hari ini ya. Ada Pak Mariono, lalu ada Bu Siti Aisyah di kandang, ada Bu Farida di Palu, ada Pak Widi di Tokyo, lalu ada Bu Sulis Poh Sarang, ada Pak Soekarji di Minggiran, lalu ada Bu Rini di Wates, Bung Freddy di Merauke, ada Pak Ukik di Bangsa Kota Gede, dan terakhir ada Teh Dinda di Bogor, Cikeas ya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi masih ada penyajian harmoni malam ya, sampai dengan tim merapatkan pukul 24, lalu jalankan renungan malam dan juga tun tutup siaran ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi baca surat apa toh? Kok dari tadi termenung, mondar-mandir, seperti orang bingung aja?
1: Ini loh Bu, surat prapensiun dari kantor. Tidak terasa ini 3 bulan lagi Bapak resmi purna bakti. Rasanya kok ya cepat sekali 30 tahun mengabdi ini.
0: Lah terus kenapa? Pensiun itu ya dinikmati, disyukuri. Bapak sudah bisa melewati semua dengan lancar, sehat. Bapak masih kepikiran si Arman yang masih kuliah itu toh.
1: Arman ini kan masih semester 5 toh Bu. Dewi juga baru keterima kerja. Biar dia fokus membangun karir dulu. Jangan malah kita repoti.
0: Sudah, jangan kepikiran terus. Nanti malah sakit loh. Ibu punya ide. Gimana kalau uang pesangon Bapak kita pakai wirausaha ternak ayam sama buka catering makanan?
1: Wah, ide bagus itu Bu. Arman juga kuliahnya di peternakan. Bisa bantu-bantu dia. Ibu juga hobi masak toh. Biar nanti di usia lanjut, finansial kita ini loh tetap kondusif.

0: RRI.
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentol Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan.

Baik pendengar ya, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas pada malam hari ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersama di Kediri pagi ini edisi Jumat 9 Oktober 2020. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan sajikan ada Mutiara Pagi Berjaringan, ada Warta Berita Daerah dari Pro 1 Surabaya, ada Kediri Pagi Ini, ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa, ada Halo RRI. Dan pendengar ya, di Mutiara Pagi Berjaringan kali ini ya, kita akan ikuti ya berjaringan dari Pro 1 Malang dengan tema Mari Meniti Kehidupan Ini Dengan Duit, Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakal, yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Arif SAG MPD dan juga akan dipandu oleh Arga Saputra, disiarkan langsung dari Pro 1 Malang, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, Pro 1 Sumenep, dan dirilai oleh SP Kediri, SP Sampang, dan SP Tuban.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Malang begitu ya, dengan mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Arga Saputra, pendengar, dengan tema Mari Menitip Kehidupan Ini Dengan Duit atau Doa Usaha Ikhtiar dan Tawakal bersama dengan Ustadz Saiful Arif SAG MPD. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak. Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Qasim bin Asakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam siar A'lamin Nubala. Kita juga sering

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Kali ini Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari RRI Malang hadir untuk Anda pendengar yang ada di RRI Surabaya, pendengar yang melewat yang mendengarkan lewat RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri serta RRI Tuban. Hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadir Tausiah Mutiara Pagi hari ini Jumat 9 Oktober 2026 untuk Anda. Kami bersama Anda pendengar akan memberikan tausiah hari ini ya. Nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Syaiful Arif SAG MPD yang beliaunya sudah hadir bersama kami di studio program Masatu Radio Republik Indonesia Malang. Hari ini akan berbincang seputar topik yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, nanti monggo ketika ada pertanyaan, ada komentar, ada yang mau disampaikan kepada Ustadz Syaiful Arif, kami undang Anda untuk mengirimkan WhatsApp di 081555 6915. Bisa kirim pesan singkat, bisa kirim voice note atau telepon langsung ya lewat WA, sekali lagi di nomor 081555 6915. Untuk Anda pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur, hari ini Mutiara Pagi akan hadir dengan topik mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Hadir beliau bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Ustadz Syaiful Arif SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini spesial sekali Ustaz, kita berjumpa dengan pendengar di seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur. Begitu pula dengan topiknya yaitu mari meniti kehidupan dengan duit. Duit memang penting ya secara materi ya Ustaz ya. Tapi yang satu ini tidak kalah penting, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Oleh karena itu monggo Ustaz, kami persilakan waktu dan tempat untuk menyampaikan mukadimahnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sama-sama bisa memberikan tausiah untuk diri kami dan untuk para pendengar RRI. Mudah-mudahan dengan kita bertausiah ini, kita mengingat bahwa diri kita ini harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap jiwa kita dan tanggung jawab terhadap tubuh kita, sehingga kita bisa selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang kemudian kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini sama-sama mari kita mengawali di pagi ini dengan kita meyakini dan kita memahami tentang bahwa kita ini hidup yang ada di dunia yang kita alami saat ini butuh duit ya, butuh duit. Jadi butuh duit itu singkatan sebetulnya antara doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau dimaknai kemudian duit itu adalah uang, yaitu adalah sebagai cara salah satu daripada ada ikhtiar, ada usaha, dan juga kemudian itu diperoleh karena doa kita. Hadirin dan juga para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita tahu bahwa hidup ini tidaklah kemudian sesuatu yang dianggap mudah, maka yakinlah bahwa hidup ini sesungguhnya adalah mudah. Jadi jangan berharap hidup ini sulit. Kalau hidup itu kemudian dianggap sulit, maka tidak akan pernah ada kemudahan. Sebab di dalam ayat Al-Quran itu kan inna ma'al usri yusra, ya, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan itu bersamaan dengan kemudahan. Maka hidup yang kita jalani saat ini di dunia ini, yakinlah bahwa apa yang pernah disampaikan oleh para nabi-nabi kita dulu, ya, mulai dari Nabi Ibrahim, mulai dari nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah sama-sama memberikan sebuah penjelasan bahwa kita ini hidup yang hanya sementara. Ya. Innamal hayatud dunya laibun wa lahwun. Ya. Jadi kehidupan kita ini di dunia ini hanya sekedar janda dan permainan saja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hidup itu di dunia ini seperti lewat dari satu pintu ke pintu yang berikutnya. Jadi kita akan masuk dalam satu pintu, lalu kita akan keluar dalam pintu. Nah, maka dari itu, untuk menjalani hidup ini, tidaklah kemudian kita, ya dalam hal ini kita kemudian egois, ya, kita memikirkan diri kita sendiri, tidak pernah memikirkan lain, itu tidak bisa. Karena kita hidup ini ada kehidupan yang harus kita rasakan, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang sama-sama butuh. Sesama manusia butuh, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus kita lihat bahwa itu adalah sebuah kebutuhan yang pasti. Nah, karena itu maka di dalam kehidupan ini mari kita sama-sama meniti ini dengan yang pertama kita doa, ya. Jadi D yang pertama duit itu, D yang pertama adalah doa. Kita tahu bahwa doa itu adalah senjatanya bagi umat muslim, ya. Jadi kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak punya senjata, ya. Ad-du'a suja'ul muslim. Maka ketika kita berdoa, yakinlah bahwa doa itu apa yang pernah Allah sampaikan, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib ujibu da'wata da'ida da'a falyastajibu li falyu'minu bi la'allakum yarshudun. Jadi kalau kita ini ditanya kepada tentang Allah, wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i, maka kita punya kewajiban untuk berdoa kepada Allah. Maka doa itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Entah kapan itu Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah, berarti ya karena kita kemudian diberi kemudahan oleh Allah. Kalaupun toh kemudian belum dikabulkan, bisa jadi nanti di yaumul kiyamah kita dikabulkan doa-doa kita. Nah, itu. Jadi harapan doa itu tidak hanya di dunia, tapi harapannya nanti di akhirat. Nah gitu. Nah karena itu maka di dalam ayat Al-Quran lain Allah mengatakan surat Al-Ghafir ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna al-jahannama dakhiru, ya. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajiblah, berdoalah kamu, astajib, niscaya aku akan perkenalkan, kata Allah. Jadi aku akan jawab doa kalian ini. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang yang sombong itu, an ibadati, dari hambaku itu adalah mereka itu sayadkhuluna jahannam dakhirun. Jadi orang yang sombong itu tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam neraka dan hina. Maknanya di sini adalah kalau kita tidak berdoa berarti kita dikategorikan orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak pernah minta sama Allah berarti kita ini sombong. Atau mungkin kita tidak pernah minta pada orang lain juga sombong. Jadi harus sama-sama kita memiliki keinginan untuk selalu sharing, ya. Sharing ini kan artinya kita meminta pendapat, kita memberikan pendapat, kita minta sama Allah pendapatnya Allah itu bagaimana, kita minta kepada Allah sesuatu yang juga kadang-kadang kita tidak bisa ukur dengan akal kita. Jadi doa itu jangan diukur dengan akal kita, tapi doa itu menjadi sebuah sandaran kita kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Itu makna yang kita harus pahami di dalam doa kita. Jadi jangan sampai kemudian ketika doa kemudian lalu kita, ya, kita kemudian merasa bahwa kita sudah berdoa tapi kalau tidak dikabulkan, ya berarti tidak usah merasa begitu. Karena kalau sudah merasa begitu, Allah tidak akan berkenan karena sudah memiliki persangkaan yang buruk terhadap doa kita. Makanya kita harus memiliki prasangka yang baik. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk terhadap doa-doa kita ini. Nah, itu doa, itu yang pertama. Yang kedua tentang, ya, punya itu adalah usaha. Nah, usaha ini itu yang harus kita fahami di dalam usaha itu. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ya. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah illa masa, kecuali apa yang telah dia usahakan. Jadi kalau kita punya usaha itu, artinya kita menjalani hidup ini dengan beban yang kita punyai. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi Allah itu memberikan beban kita itu, Allah sudah menakar kita ini. Artinya jangan sampai kita hidup itu memaksakan diri tanpa kita memiliki kemampuan, yakin dengan kemampuan yang ada. Jadi usaha itu sebuah perjuangan. Jadi usaha itu adalah sebuah perjuangan. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa sudah berdoa lalu tidak ada usaha. Nah, itu tidak bisa, ya. Usaha itu adalah dimulai dari doa, kemudian kita sudah melakukan apa yang kita doakan itu. Jadi hidup itu jalani dengan apa yang kemudian kita jalani untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai hidup ini kemudian tidak ada usaha sama sekali. Karena Allah pasti akan memberikan hasil kepada usaha kita ini. Nah, oleh karena itu maka di dalam usaha itu yang ketiga ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini adalah sebuah pilihan yang Allah berikan pada kita. Nah, orang itu tidak semua orang bisa semuanya. Orang itu bisa, itu pasti ada kelebihannya. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Jadi Allah itu memberikan kita itu keutamaan kepada orang lain, bahwa kita ini ada kelebihan itu. Demikian juga kita juga punya kekurangan. Maka harus kita sadari itu, hidup itu. Jangan kita tidak menyadari, ya. Bisa jadi kita ini kemudian dengan ikhtiar kita tidak bisa tahu bahwa itu adalah kebaikan yang kita terima. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita rasakan itu sebagai bentuk ikhtiar kita, pilihan kita. Maka kemudian kita yakini bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi hidup ini jalanilah dengan apa yang memang kita sudah pilih. Apakah kemudian pilihan kita itu menjadi salah? Ya, banyak hal yang harus kita pikirkan. Bisa jadi kesalahan itu yang muncul karena memang kita khilaf. Bisa jadi kita salah itu kemudian kita bisa kemudian langsung berubah menjadi baik. Nah, jadi tidak ada yang kemudian sia-sia hidup ini. Maka ya tetaplah ada usaha dan juga ikhtiar kita. Jangan sampai kita lepas. Jadi doa, usaha, ikhtiar itu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, jadi tidak boleh lepas, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang tawakal. Nah, ini tawakal itu ya kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawakal itu ya seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqil 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi kita ini bertawakal itu berarti memasrahkan semua kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita ini sudah berdoa di rumah, ketika kita berdoa di rumah itu lalu doa kita keluar rumah apa? Ya bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah dengan bertawakal. Nah, ketika kita sudah berusaha dengan segala macam usaha dan ikhtiar kita yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kita. Ya, yakin bahwa kita keluar rumah itu cari ikhtiar, cari rezeki, ikhtiar cari bagaimana bisa ketemu teman, ikhtiar kita kemudian bisa menjalankan apa yang diamanahkan kepada kita, maka insya Allah Allah akan mencukupkan. Jadi tidak boleh kita merasa kemudian sudah tidak bersemangat atau bahkan merasa serba kurang. Ya, tidak boleh. Harus merasa bahwa kita pasti dicukupkan oleh Allah. Karena kecukupan itu bisa menjadikan kita yakin memiliki semangat untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada kita. Jadi di dalam sebuah kisah misalkan Rasulullah SAW itu pernah menegur, ya pernah menegur jamaah sholat. Ketika jamaah sholat itu berangkat dari rumah membawa unta, lalu kemudian mau sholat untanya itu tidak diikat, ya, dengan berdalih bahwa ya sudah saya sudah tawakal, ya, tidak mengikat daripada unta itu. Maka kemudian Rasulullah menegur sahabat ini, hey sahabat, sesungguhnya tawakal itu bukan demikian. Tawakal itu adalah bahwa unta yang kamu, ya, yang kamu bawa ini harus diikat sebagai bentuk bahwa kamu ada usaha, bahwa apa yang kamu bawa itu tetap kamu dapatkan, kamu kemudian bisa, itu adalah yang harus saya pertahankan. Ya, itu. Ketika kamu sholat maka kamu tidak akan merasa khawatir dengan untamu karena sudah ada usaha untuk kamu ikat unta itu. Nah itu bentuk tawakal. Jadi kalau kita ini sekarang hidup di dunia ini mulai kecil, kemudian di saat kecil kita ya diasuh, dididik oleh orang tua kita, itulah yang kita punya, orang tua kita. Maka ketika kita sudah punya orang tua, bagaimana kita membuat orang tua kita ini bahagia bersama kita. Demikian juga ketika kita sudah bekerja, punya teman, punya relasi, maka bagaimana mengatur teman dalam hal ini adalah menyambung silaturahim, menempatkan posisi yang sesuai dengan teman kita sehingga teman juga senang dengan kita, baik di waktu susah maupun di waktu senang, ya. Karena banyak teman kadang-kadang ya di waktu senang saja dia, mereka senang, tapi kemudian di waktu susah teman kita kemudian meninggalkan kita. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu adalah sebuah usaha. Nah, dan tawakal kita kepada Allah karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu. Nah, setelah itu kemudian kita juga berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, punya istri, punya anak, bagaimana kita pertahankan anak dan istri kita ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kemudian sama istri bertengkar, sama anak tidak pernah saling menasihati, tidak memberikan hal-hal yang diinginkan oleh anak yang kita tidak dapatkan. Nah, itu kadang-kadang itu kan menjadi akhirnya kita hilang semuanya. Doa juga tidak kita lakukan dengan konsekuen, kemudian usaha kita tidak lakukan dengan maksimal, kemudian ikhtiar kita tidak ada sama sekali karena kita tidak menentukan satu sikap, kemudian tawakal kita hilang karena kita tidak pasrah kepada Allah, hanya kemudian kita memikirkan diri kita sendiri, dan itulah yang kemudian membuat kita menjadi sengsara. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu. Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya hidup ini simpel, tidak sulit. Yang sulit itu karena kita membuat sulit kita sendiri. Jadi kadang-kadang ya di dalam hidup ini kadang kita menjadi sulit itu karena kita kadang tidak faham dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak faham diri kita kepada orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita ini hidup ini tidak sulit itu kalau kita kemudian ingat bahwa diri kita ini yakin bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala manfaatnya luar biasa. Agar kita sebagaimana kita tujuan kita hidup ini kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini ya bahagia di dunia, juga nanti kelak kita ingin bahagia di akhirat. Bukan kemudian hanya kita beribadah saja, bukan. Tapi bahagia itu, kalau ibadah itu adalah sebagai sebuah proses. Apa yang Allah sudah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ya, diciptakannya antara jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya menyembah itu, adalah proses kita sebagai manusia yang diciptakan di dunia ini. Jadi kalau kita beribadah pada Allah itu proses kita. Karena ibadah ini menjadi sebuah kewajiban antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Bahwa kita ini punya yakin bahwa kita harus melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baik mulai sholat kita, kemudian zakat kita, puasa kita, haji kita, itu yang harus kita pertahankan untuk mahdoh kita kepada Allah. Wairu mahdoh tentunya kita ya saling berhubungan sesama manusia. Dalam hal ini ya kita otomatis mulai dari kita berniaga, berjual beli, kita memberi jasa, semuanya kita lakukan sebagai bentuk kebaikan kita untuk menjadi orang yang selalu beribadah. Maka niatlah bahwa semua hidup ini niatnya yang paling baik adalah niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Nah, dari situ maka sesungguhnya kalau kita kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan satu pendapat tentang bagaimana seorang manusia yang hidup di dalam dirinya itu dengan cara bahwa dia mengatakan kita bekerja Allah yang memberi rezeki. Itu kata Ibnu. Jadi kita bekerja ini Allah yang memberi rezeki. Jadi bukan manusia yang memberi rezeki, tapi Allah yang memberi rezeki. Kita belajar, Allah yang memberi ilmu. Jadi kalau kita belajar, jangan berharap dengan guru, ilmunya guru kemudian dapat dari kita. Tapi Allah yang memberi ilmu, bukan guru kita yang memberi ilmu, tapi Allah yang memberi ilmu. Ya. Kemudian kita berobat, Allah yang memberi kesembuhan. Nah, ini harus penting ya. Jangan ketika kita berobat pada dokter, seolah-olah dokter yang menyembuhkan, bukan, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Ya. Kemudian kita berusaha, Allah lah yang menentukan hasil. Jadi jangan sampai kita lepas dari ini. Artinya bahwa kita usaha ini, ya misalkan sama-sama untung, maka keuntungan itu Allah yang berikan pada kita. Kalau kemudian usaha kemudian rugi, ya Allah yang menentukan kerugian kita. Maka kita kemudian ada evaluasi, ada introspeksi diri. Nah, itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, itulah sekelumit, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita tentang kita harus menjalani hidup ini dengan tadi duit. Ya, kembali lagi, duit adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu bagi kita agar kita yakin dengan kehidupan yang kita jalani saat ini. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf.
0: Demikian tadi pendengar mukadimah disampaikan oleh Ustaz Syaiful Arif SAGMPD, yaitu mari meniti kehidupan ini dengan duit. Kali ini duitnya bukan apa yang ada di dompet kita ya Ustaz, tapi doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Doa tadi ya berdoa begitu ya Ustaz, agar kita tuh sebagai umat tidak sombong ya Ustaz ya, dan selalu punya prasangka yang baik terhadap Allah. Kemudian doa diikuti dengan usaha, yakin dengan kemampuan yang ada, berusaha sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga kita doakan, ngatakan ya Ustaz. Kemudian ikhtiar, ini Allah memberikan pilihan, kita patut meyakini bahwa pilihan itu yang terbaik, ngatakan ya Ustaz. Dan yang terakhir adalah T-nya itu tawakal, pasrah pada Allah. Tadi Ustaz sampaikan pendengar, Allah berfirman, siapa yang bertawakal niscaya Allah yang mencukupkan, ngatakan ya Ustaz. Masya Allah. Kali ini pendengar, silakan saya tunggu untuk Anda yang mau kasih komentar atau pertanyaan kepada Ustaz. Monggo bergabung lewat WA di 0815556 91915. Boleh kirim pesan singkat, boleh

0: Kabupaten Bandung tuh kan. Jadi Bandung itu ada 4 kabupaten kota, 2 kota, 2 kabupaten, terutama kota Cimahi itu kan
1: masuk juga. Baik, itu di sini. Kapan-kapan bisa main ke tempatnya Pak Irwan ini ya. Silakan Pak Irwan. Kita bersama Ustadz Saiful Arif ini ada pertanyaan apa ini Pak Irwan?
0: Alhamdulillah saya bangga jadi anak buah KDM. Gini Pak Ustadz,
2: assalamualaikum.
0: Masalah duit, ya, doa, usaha dan ikhtiar, betul. Kalau kita segala sesuatu, tapi bagaimana Pak? Banyak di antaranya mereka-mereka yang punya perasaan lebih sombong melecehkan harap doa. Perut makan pengen datang bukan doa, ada yang mau usaha. Iya, tapi kan kita berdoa sambil berikhtiar, ibarat kita sakit pergi ke dokter atau beli obat, itu kan nyamana ikhtiar ya, sambil doa kepada ya Allah mudah-mudahan obat ini, ya Allah mudah-mudahan ke dokter ini baik saya besok, itu doa. Kalau toh mungkin kita sudah, tapi kalau memang kita sudah berikhtiar, bersikap pola seperti itu, sepertinya begini, pengen ke Malang, dia cukup ku ikhtiar, doakan ikhtiar bagaimana cara berdoa supaya bisa bisa berjung ke kota Malang, ke Erimang, ikhtiar juga karena ini bagaimana hukumnya yang melecehkan, terutama orang-orang ateis Pak, yang tidak bersedap doa, itu kan seperti itu diantaranya, nah bagaimana Pak, tentang yang suka melecehkan terhadap doa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahmad Irwan Syah Fauzi ya. Kami tunggu mendengar, silakan 081-555-600-915. Pentingnya doa Ustaz. Ditekankan kembali pertanyaannya oleh Pak Ahmad Irwan. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Pak Ahmad, Pak Irwan ya. Jadi kami mungkin menyampaikan tentang ini kan pertanyaannya, hukum melecehkan doa ini bagaimana? Nah, jadi apalagi yang kemudian sering disampaikan oleh orang-orang ateis ya, yang tidak percaya dengan doa. Jadi di dalam Islam itu, ketika Allah menyuruh udu'u, itu kan dalam bahasanya itu kan bahasa fi'il amar Pak, yaitu perintah ya. Maka karena perintah itu adalah al-amru bil asri lil wujub, setiap perintah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kebalikan kalau melecehkan daripada doa itu berarti haram hukumnya, kalau dalam istilah kemudian ketika perintah itu dijalankan maka menjadi wajib, tapi ketika perintah itu dilarang maka menjadi haram. Nah, itulah kemudian yang akhirnya Allah akhirnya melecehkan, atau Allah memberikan mereka itu, orang-orang yang tidak percaya dengan doa itu, akhirnya hidupnya itu tidak tahu entah kemana, dan bahkan kemudian mereka itu akhirnya hina dengan kehidupan dia sendiri. Jadi yakinlah bahwa apa yang menjadikan kita ini bahagia itu ya karena doa kita gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian ketika kita sudah berdoa lalu kemudian kita tidak percaya dengan doa kita ini. Nah, ini yang sulit ya, yang kemudian tidak akan bisa terrealisasi dari apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu maka ya yakin dengan doa kita itu menjadi satu niat yang tulus, karena doa itu kan innamal amalu binniat ya, doa itu dimulai dengan niat itu. Nah, niat itu Kalau di dalam hadis kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena dengan doa dan niat itu kemudian yang kita ingin realisasikan itu kemudian terrealisasi, itulah hasil daripada doa yang kita inginkan. Sehingga orang usaha tanpa doa itu kan ya seperti pohon yang tanpa ada buah, bahkan mungkin tidak memiliki daun. Jadi hanya akar, yang kemudian akar itu bisa jadi tidak kuat, lalu kemudian tumbuhlah ranting, yang kemudian ranting itu tidak ada kelihatan, tidak akan menjadi indah karena tidak ada daun dan tidak ada bunga. Maka yakinlah bahwa doa ini akhirnya menjadi semuanya indah, kuat dalam akar kita, kemudian ranting yang selalu menjulur kemana menjadi sangat ya besar, kokoh, kemudian ada daun dan bunga yang membuat akhirnya ya semuanya menjadi indah karena ada daun yang selalu bisa memberikan naungan pada yang ada, bunga yang kemudian bisa bermanfaat, kelihatan indah ketika dipandang. Nah, seperti itu. Jadi

0: itulah mungkin sebagai sebuah jawaban yang mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan gitu aja.
1: Baik, kita terima satu pendengar kembali ya Ustaz ya, dari nomor akhir 3484 ini sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak ini siapa ini Pak? Saya Arga Saputra di Pro 1 RRI Malang.
2: Oh,
1: Bapak.
2: Inggih. Salam kenal dan salam sehat ya.
1: Inggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz. Ustaz siapa?
0: Saiful Arif.
1: Saiful Arif Bapak.
0: Ustaz Arif.
2: Oh, Bapak Ustaz Arif. Ya. Salam kenal Bapak Ustaz yang selalu saya hormati dan semoga tambah sehat.
0: Amin, amin, sama-sama.
2: Ya, juga para pendengar Mutiara Pagi, di mana saja beliau berada, sehat semuanya.
1: Amin, amin. Amin.
2: Jadi pertanyaan saya, benarkah tobat itu dari semua dosa? Kapan batas akhir waktu bertobat? Dan apa hukum orang yang bertobat? Dan apa balasannya orang yang bertobat? Bisa diterima,
1: Ustaz? Ya, siap, Bapak.
2: Ya, sudah.
1: Baik.
2: Cukup.
1: Inggih, terima kasih.
2: Salam hormat takdim, sehat semuanya.
0: Amin, amin.
2: Dan salam NKRI, harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar dari tema, tapi monggo dijawab, Ustaz, terkait dengan taubat kapan, apakah ada batas waktunya, dan hukumnya apa sih taubat itu, monggo, Ustaz.
0: Jadi yang pertama hukum daripada tobat. Ya, hukum daripada tobat itu, semua hukum tobat itu adalah menjadi wajib bagi kita, karena setiap manusia ini punya salah. Ya. Al insanu makhalul khata' wan nisyan. Ya. Jadi manusia itu tempatnya khata' wan nisyan. Khata' itu artinya salah, wan nisyan itu lupa. Maka dua-duanya itu harus bertaubat. Ya. Tubuh taubatan nasuhah, bertobatlah kamu, maka tobat yang baik itu membuat kedirimu menjadi kuat, menjadi baik gitu. Nah, kemudian kapan tobat itu dilakukan dan kapan itu akhirnya, atau kapan diawali dan kapan diakhirkan? Ya, diawali dari segala dosa yang kita punya. Ya, jadi kita ini, karena tadi di awal kita banyak dosa, kita bertobat ya kepada Allah agar dosa-dosa kita ini diampuni, lalu kita tidak melakukan perbuatan dosa kembali. Nah, itu awalnya ya. Lalu akhirnya kapan? Sampai kita mati. Ya, jadi kalau kita mati dalam kondisi kita bertaubat kepada Allah, maka insya Allah itu adalah termasuk kategori mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi, nah, cirinya bagaimana tobatnya diterima? Ya, cirinya adalah benar-benar dia yakin bahwa apa yang dia usahakan, apa yang dia doakan, apa yang dia lakukan itu kemudian menjauh dari apa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan sebelumnya itu. Nah, lantas tadi menceritakan tentang misalkan orang sedang sakit. Nah, kemudian bagaimana kita sakit lalu kemudian kita melakukan tobatnya yang kemudian, karena sakit kan itu bisa membuat dosa-dosa kita itu kemudian gugur ya. Ya, memang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Likulidain dawain illal maut. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, kecuali mati. Nah, mati itu adalah obat. Maka kemudian ada sebuah kisah, ada sang raja yang kufur, ada raja yang muslim, tapi kemudian raja yang kufur itu sakit lalu disembuhkan sama Allah, sementara yang muslim tadi itu dimatikan oleh Allah. Lalu Allah memberikan satu penjelasan kepada para malaikat bahwa kenapa Allah sembuhkan, karena dia telah melakukan satu amalan baik, saya tidak mau amalan baik itu kemudian nanti saya balaskan di akhirat, sehingga saya balaskan di dunia ini. Maka raja yang kafir tadi ya tetap hidup dengan kekafirannya, tapi kemudian dia mati dalam kondisi kafir, lalu kemudian nanti di akhirat dia sengsara selama-lamanya. Sementara raja yang muslim tadi tidak disembuhkan oleh Allah, lalu menjadi kematiannya karena dia punya kebaikan, yang itu kebaikannya akan ditimpakan kebahagiaan nanti di akhirat, sehingga dia mati pun ketika dia sakit itu menjadi sebuah sebuah obat yang luar biasa, karena dengan kematiannya dia menjadi bahagia di alam barzahnya dan juga alam akhiratnya. Sehingga kita, ya, maka kita ketika sakit, kita menjenguk orang sakit itu kan kita berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi antas safi la sifa'i la sifa'u ka sifa'a la yugadiru saqoma. Itu menjadi pertanda bahwa kita selalu ingat bahwa setiap penyakit yang Allah berikan itu kesembuhannya juga dari Allah. Nah, ketika Allah tidak menyembuhkan, ya sudah, memang itu sudah ikhtiar kita dan tawakal kita kepada Allah, itulah yang terbaik ya, bagi orang yang sakit tersebut.
1: Jai.
0: Nah, seperti itu, Pak. Jadi baik, saya kira tobatnya sudah, insya Allah sudah legowo semuanya.
1: Insya Allah. Kita terima satu pendengar kembali, ya Ustaz. Sudah ada dari nomor akhir 4647 di bergabung bersama kita. Assalamualaikum, Mutiara pagi dari Malang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
1: Nggih, monggo, Bapak.
3: Halo. Dari Pak Tua Singosari.
1: Nggih, dari Singosari Kabupaten Malang.
3: Monggo. Pertama, sebelum mengarah duit yang ditausiakan Pak Ustaz Zainal Arif tadi, saya kanker, Pak. Kantong kering dan AIDS. Aku ingin duit sekarang banget. Saya sekarang kemudian mengarah ke duitnya yang ditausiakan tadi. Ya, sudah Pak Tua yang mungkin dipilih. Maaf. Yang ingin saya tanyakan, dalam kondisi keterbatasan kemampuan karena sakit dan lain-lain manusia, bolehkah saya ingin mengajukan permohonan kepada Allah itu lebih dari tanda petik, misalnya ya Allah tanamkan dalam sanubari hamba sabar, tabah dan tawakal hingga akhir hayat. Berilah hamba kesembuhan dan penyelesaian semua persoalan-persoalan hamba sebelum hamba tutup usia dan kembali kepadamu. Terima kasih atas penjelasannya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bentuk tadi ya Ustaz, pasrahan kita kepada Allah. Monggo terkait dengan hal tersebut, tanggapannya Ustaz.
0: Ya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa apa yang disampaikan oleh keinginan dengan doa Bapak tadi itu luar biasa ya. Apakah kemudian kita putus asa? Tidak boleh putus asa ya. Duit dalam hal ini misalkan karena kantongnya kering, lalu kemudian kondisi sakit, lalu kemudian tidak bisa apa-apa, seolah-olah tidak ada yang kita kemudian dapatkan, atau mungkin karena ada dapat uang, karena uangnya ini dalam tanda kutip ya habis untuk berobat dan seterusnya, lalu kita berdoa kepada Allah, ya itu adalah ikhtiar. Jadi jangan sampai kemudian merasa duitnya tidak ada yang lain, karena duit ini dalam artian kita juga bisa yang kemudian muncul rezeki ya, yang kita harus pahami. Jadi kalau kantong kering, jangan merasa rezeki kita tidak ada. Tapi karena kantong kering itu karena ada Allah berikan rezeki yang lain. Bisa jadi kemudian tiba-tiba ya tidak ada uang tapi ada makanan ya. Tidak ada makanan tapi merasa hidup kok enak ya, legowo, kemudian kok sembuh tidak seperti biasa. Nah itu rezeki. Jadi kita tidak usah khawatir. Jadi selalulah berdoa. Jadi Bapak tadi sudah berdoa sedemikian rupa itu, terus istiqomah di berdoa begitu, Pak. Saya yakin dengan doa jenengan seperti itu, insya Allah di dalam kehidupan yang kita jalani ini kemudian Allah memberikan yang terbaik bagi kita.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Itu
1: termasuk mungkin ngapunten, mungkin sakit kalau kita apa maknai lebih dalam itu bisa jadi rezeki ya Ustaz ya.
0: Iya,
1: karena kan Allah juga janjikan siapa yang kemudian diuji sakit, beliaunya ikhlas, insya Allah jadi penghapus dosa-dosa kita, nggak ada ya Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan di antara pendengar yang saat ini sedang dalam kondisi kurang sehat, dengan duit tadi ya Ustaz, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, mudah-mudahan kesembuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sapa dulu Ustaz, satu pendengar yang sudah kirim WA di 081555600915, ada Ibu Suhartini di Surabaya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Mas Arga, izin mau bertanya, bagaimana kalau sudah berdoa, usaha, ikhtiar, tawakal, tetapi hasilnya ini belum memuaskan atau belum sesuai dengan harapan Ustaz? Apakah kita tetap harus bersabar dan juga terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Monggo Ustaz.
0: Jadi sebetulnya pertanyaan ini juga sudah dijawab dengan beliaunya sendiri ya. Ketika kemudian sudah doa, ikhtiar, tawakal, lalu kemudian hasilnya kok belum memuaskan, apakah kita harus bersabar? Ya memang itu jawabannya, harus sabar ya. Karena sabar itulah yang membuat kita menjalani hidup ini dengan doa, usaha, dan ikhtiar itu. Ya mungkin tadi tidak ada kata-kata sabar dalam materi, tapi secara tersirat itu semuanya dijalani dengan penuh kesabaran ya. Karena kesabaran itu adalah sesuatu yang kita jalani dalam hal ini. Semua kebutuhan kita itu kita harus rasakan bahwa ada proses yang kemudian harus kita rasakan dari kita hidup sampai kita mati. Itulah yang kemudian munculnya kesabaran yang harus kita jalani. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ceritanya Nabi Idris misalkan, atau Nabi Ayub yang kemudian Nabi Idris diberi kelebihan oleh Allah lalu kemudian dinaikkan ke surga dan seterusnya, lalu Nabi Ayub yang kemudian awalnya bahagia kemudian dicoba sama Allah lalu kemudian menjadi bahagia kembali, seperti itu. Itulah yang harus kita rasakan, sehingga kesabaran itu harus melekat kepada diri kita. Maka Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Allah mendahulukan sabar dulu. Wassalah itu kan sebagai jalan kita untuk selalu yakin kepada Allah. Jadi sabar ini perjalanan. Orang kafir ya tetap sabar. Coba kalau orang kafir itu tidak sabar ya tidak akan hidup seperti itu. Nah itu bisa kita rangkai bahwa hidup ini harus dijalani dengan sabar. Jadi seperti itu. Sehingga tidak usah khawatir. Pasti Allah pasti memberikan yang terbaik, dan pasti ya setiap kegagalan pasti akan muncul keberhasilan.
1: Amin.
0: Jadi tidak.
1: Izin saya terima satu pendengar kembali ya Ustaz, di 081555600915 dari nomor Hakim 4874 ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi Pro 1 RRI Malang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo.
4: Semoga sehat.
1: Amin.
4: Ibu. Ini yang ingin saya tanyakan. Kita itu orang tua itu bisanya mendoakan sama anak-anak ya Mas ya. Semoga yang terbaik gitu Ustaz. Cuman terkadang begini Ustaz. Kita itu berdoa sesuatu, memohon untuk kebaikan anak-anak terutama itu, tapi lain yang kita terima gitu maksudnya Ustaz. Jadi anak itu kan jauh ya Ustaz. Kita mendoakan yang terbaik, tapi kemudian kok justru kita mohon benar pada Allah gitu, tapi justru yang kita terima itu kabar, tiba-tiba kabar yang tidak enak gitu loh maksudnya. Tidak sesuai tidak sesuai dengan angan-angan keinginan kita gitu, permohonan kita gitu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah doa kita yang tidak nyampe atau bagaimana? Mohon tausiahnya dan bagaimana caranya berdoa agar diterima oleh Allah. Matur suwun,
1: assalamualaikum. Matur suwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembari saya sambung dengan satu pendengar yang sudah berkirim WA berikut ini ya Ustaz, ada Pak Sugiono di Pasuruan. Assalamualaikum Ustaz, saya minta arahan bagaimana jika seseorang yang tidak senang mendengarkan pengajian, seakan dia kalau diingatkan sudah tahu tapi tidak pernah dilakukan apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin cara mengingatkannya, ngatakan Ustaz? Monggo dari dua pertanyaan ini Ustaz.
0: Yang pertama tadi Bu, jadi doa yang harus kita lakukan itu ketika doa kita itu kemudian tidak dijawab, dalam tanda kutip, bukan tidak dijawab ya, tapi kemudian tidak sesuai dengan harapan itu. Ya, yang harus kita yakinkan bahwa diri kita ini sudah ada ikhtiar kita. Jadi dengan berdoa untuk anak jenengan itu sudah ada ikhtiar. Kemudian ketika ikhtiar itu hasilnya kok seperti itu, maka berarti yang harus kita pertanyakan adalah introspeksi diri. Sebab begini Ibu, mohon maaf, mungkin yang ingin kami sampaikan bahwa orang yang berdoa itu yang pertama ya harus dilihat rezekinya. Apakah yang kita makan tiap hari itu kemudian banyak yang haram, nah itu berhalang doanya itu. Demikian juga apa yang kita berikan pada anak kita. Ketika kita kemudian bertobat sama Allah, maka insya Allah halangan itu akan kemudian terbuka. Maka banyak ulama yang kemudian memberikan cara untuk berdoa adalah ya otomatis dimulai dari kita meminta sama Allah agar kita ini menjadi orang yang kemudian selalu ingat dosa-dosa kita, kita minta ampun kepada Allah, doa-doa kita apa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, lalu kemudian mintalah doa seperti yang jenengan inginkan. Jadi itu yang harus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, sebut nama putra jenengan ketika berdoa. Nah, jangan hanya ketika Rabbana ablana minazwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dzurriyyatina itu kan umum. Maka kalau doa itu sebut nama satu persatu, walaupun anak kita sembilan ya sebut satu-satu sembilan itu. Harapannya masing-masing itu kemudian sesuai dengan doa kita. Ya, jadi kalau tidak menyebut namanya, ini para ulama ya, mungkin akan biar apa? Mungkin ulama kemudian memberitahukan, wah ini kalau tidak disebut satu-satu itu enggak, ya akhirnya kemudian tidak sampai gitu maksudnya gitu.
1: Baik, ingatan ya. Baik. Kemudian disambung tadi Ustaz, jika caranya mengingatkan tadi.
0: Jadi kalau cara mengingatkan itu kan memang kita ini hanya manusia ya, maka Nabi itu saja cuma mengingatkannya aja. Karena itu maka bagaimana cara mengingatkan ya, kita punya man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi innahu ataful iman. Jadi kalau bisa ketika kita mengingatkan itu ya, kalau kita punya kekuasaan ya gunakan kekuasaan itu untuk mengingatkan. Kemudian ketika kita bisa ngomong ya kita omongkan, masalah tidak direken ya tidak masalah, sudah diingatkan. Tapi kemudian ketika sudah tidak mampu mesti omongi kok angel, mesti sudah saya penguasa kok angel, maka ya dengan cara berdoa. Nah, doa itulah yang kemudian, walaupun doa itu paling lemah mengingatkan doa, tapi itu cara kita harus itu seperti itu. Jadi tidak boleh. Dan demikian juga kalau di dalam ayat lain kan dikatakan bahwa kita harus ya harus kemudian bagaimana kita memberi contoh. Nah, itu yang penting. Kadang-kadang kita sudah ikut pengajian, sudah tahu ilmunya, tapi kemudian kita tidak mencontohi mengamalkan ilmunya. Nah, itu yang akhirnya kemudian orang lain, oh kamu sendiri aja begitu, apalagi saya.
1: gitu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan tadi rekomendasi dan juga pencerahannya dari Ustadz. Ustadz Syaiful Arif matur nuwun ya, sudah bersama kami di studio Prosatu RRI Malang. Kita bersama dengan pendengar kita dari RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban, untuk Mutiara Pagi berjaringan Korus 10 Nusantara Jawa Timur. Lain waktu kita sambung kembali, Ustadz. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan seputar mari meniti kehidupan ini dengan duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal menjadi pengingat untuk kita bersama. Dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Demikian tadi pendengar Mutiara Pagi, kami bersama Ustadz Syaiful Arif SAG MPD dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengingat tadi pendengar bisa kita implementasikan, bisa kita praktikkan. Sekali lagi, kita jalani hidup dengan doa, usaha, ikhtiar, dan juga tawakal. Demikian Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 10 Jawa Timur. Kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pencaksilat militer terus dikembang dengan pembinaan berkesinambungan hingga berbagai pertandingan. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pencak silat militer terus dikembangkan dengan pembinaan berkesinambungan hingga berbagai pertandingan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
2: Pencak silat militer terus dikembangkan sebagai salah satu bentuk bela diri yang mengadopsi warisan budaya lokal sekaligus menjadi bagian dari pembinaan personil di lingkungan TNI Angkatan Darat. Pencak silat militer atau PSM telah diresmikan dan menjadi bagian dari Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI pada Desember tahun lalu. Setelah peresmian tersebut, pembentukan kepengurusan dilakukan secara paralel di masing-masing kodam hingga ke tingkat bawah. Kepala Jasmani Kodam 5 Brawijaya, Kolonel Infantri Agus Sulistio mengatakan pengembangan pencak silat militer merupakan bagian dari upaya pengembangan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Inisiasi pengembangan tersebut dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dan selanjutnya dikembangkan secara berjenjang di berbagai wilayah. Di Jawa Timur, kepengurusan PSM telah bergerak secara berjenjang termasuk pembentukan kepengurusan di wilayah, kota, hingga ranting. Sejumlah ranting juga telah memiliki padepokan dan personil yang mengikuti pembinaan serta pembelajaran materi pencak silat militer. Khusus di Kodam 5 Brawijaya, pengembangan pencak silat militer juga telah melibatkan personil dari jajaran satuan. Hingga saat ini sekitar 32.000 personil telah mengikuti pembinaan dan naik tingkat dalam pencak silat militer.
3: Mas Ina, ini secara berjenjang sudah bergerak sampai tingkatan bawah, sampai bahkan ke ranting-ranting sudah punya, Mbak, untuk padepokannya, kemudian untuk personilnya, kemudian untuk pengembangan sendiri terkait dengan pembelajaran materinya. Oh, sudah kita tingkatkan terus progresnya, mengikut sertakan personil yang ada di jajaran, ya, terutama di Kodam 5 ini, sampai sekarang ini sudah lebih kurang 32.000, Mbak, yang sudah masuk naik tingkat dari putih menuju kuning. Itu kan ada beberapa tingkatan, kuning, merah, baru hitam, Mbak. Jadi untuk tingkatan sabuknya itu, Mbak, ya. Nah, ini sudah terkait dengan pengembangannya, terus kita kembangkan, Mbak.
2: Tidak hanya di lingkungan militer, pencak silat militer juga diarahkan agar semakin dikenal kepada masyarakat luas dengan berbagai kegiatan di luar lingkungan militer untuk memperkenalkan keberadaan pencak silat militer sekaligus membentuk dan mengembangkannya kepada masyarakat. Upaya memasyarakatkan pencak silat militer ini menjadi bagian dari langkah untuk mengembangkan bela diri tersebut agar tidak hanya dikenal di kalangan TNI. Pencak silat militer juga diharapkan bisa menjadi salah satu pelestarian dan juga pengembangan warisan budaya bangsa. Pengembangan tersebut juga diperkuat melalui agenda pertandingan atau event nasional. Agus menyebut ke depan Kasat berencana menggelar event nasional pencak silat militer yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Mendengar keberhasilan tim nasional Indonesia merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
4: Keberhasilan timnas Indonesia merengkuh gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno menyisakan cerita inspiratif dari lini belakang skuad Garuda. Bek tangguh timnas Indonesia Rizky Ridho menjadi sorotan tidak hanya atas aksinya di lapangan hijau, tetapi juga komitmennya di dunia akademik. Di tengah padatnya jadwal kompetisi profesional, pemain kelahiran Surabaya tersebut tetap aktif menggarap tugas akhir atau skripsinya di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kepala Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Khoirul Anam menyampaikan rasa bangga atas pencapaian anak didiknya yang mampu menyeimbangkan karir sepak bola internasional dengan kewajiban perkuliahan.
5: Tengah kesibukannya sebagai pemain profesional di timnas Indonesia, Ridho ini juga tetap menjalankan kewajibannya yang sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terakhir kemarin Ridho ini mengikuti bimbingan melalui Zoom untuk membahas tugas akhir atau skripsinya yang sedang dikerjakan dengan bimbingan dosen walinya. Prinsipnya kami dari kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surabaya terus mendampingi mahasiswa atlet agar kuliah dan karir keolahragaannya bisa berjalan dengan baik.
4: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi trofi bersejarah pertama bagi timnas Indonesia di tingkat regional ASEAN. Pihak kampus berharap sikap disiplin dan semangat juang Rizky Ridho dapat menjadi teladan bagi mahasiswa lain di seluruh Indonesia. Faris Yarbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Seperti dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
6: Peneliti ahli madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Dr. Muhammad Hasib mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan materi kuliah tamu bertajuk Seismologi Gunung Api, memahami sinyal gempa sebagai indikator aktivitas gunung api dan pergerakan magma di bawah permukaan yang digelar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS Kamis siang. Hasib menjelaskan Indonesia berada pada wilayah dengan aktivitas tektonik yang kompleks karena menjadi tempat pertemuan beberapa lempeng bumi.
7: Yang perlu jadi concern kita juga dari area itu ada 4 juta penduduk yang tinggal di daerah pegunungan aktif itu yang dengan jarak sekitar 10 km gitu dari tempat berbahayanya gitu. Jadi cukup banyak gitu ya, 4 juta itu tinggal di daerah. Karena kan emang kebanyakan kita kan kerjanya kan bertani ya. Jadi kan itu di daerah situ juga selain bahaya emang, maksudnya tuh daerah yang baik, tapi daerahnya itu kalau daerah yang dekat gunung itu kan biasanya subur. Jadi itu juga yang jadi daya tarik. Nah, mereka tinggal di situ gitu. Jadi concern kita sih untuk biar masyarakat yang ada itu, mereka bisa tahu gitu bahaya yang bisa ditimbulkan dari bencana gunung api ini gitu. Jadi kita lakukannya ada memitigasi si bencana gunung api gitu.
6: Keberadaan masyarakat di sekitar gunung api aktif perlu diimbangi pemahaman terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi. Hasib menekankan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat mampu memahami tanda-tanda aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya pengetahuan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko korban ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Uni Arianto melaporkan.
0: Mendengar, menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
8: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
9: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
8: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
10: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
8: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasanah melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, DPRD Surabaya meminta pengawasan hiburan malam diperketat menyusul kebijakan Wali Kota Surabaya untuk tidak membuka ruang bagi penambahan diskotik baru. Berikut informasi selengkapnya, Agustin Irdiani kembali melaporkan.
2: Kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk tidak membuka ruang bagi penambahan diskotik maupun tempat hiburan malam baru mendapatkan perhatian dari anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Budi Leksono. Bulek sapaannya menyampaikan pembatasan tempat hiburan malam perlu berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap tempat yang saat ini sudah beroperasi. Ia menilai aspek perizinan dan pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Ia menyebut pengawasan diperlukan untuk memastikan aktivitas tempat hiburan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain persoalan perizinan, Bulek juga turut menyoroti keamanan dan keselamatan masyarakat yang menjadi pengunjung tempat hiburan malam. Menurutnya, tanggung jawab pengelola tidak semestinya berhenti pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga saat meninggalkan tempat hiburan.
11: Kebijakan ada di pemerintah kota. Kita hanya mengawasi terkait dengan sistem ya, atau SOP kan ya, rata-rata ya mungkin pasti tahulah penikmat seperti itu gitu ya, pulangnya pasti di luar kadang kesadarannya kan. Nah, ini kan kontrol-kontrol yang seperti ini tentunya dalam catatan itu benar-benar ada ketegasan. Saya mengapresiasi lah setiap apa yang disampaikan wali kota, setidaknya itu dari tingkat sisi kenyamanan pengunjung ya, keamanan ini yang sering gitu loh.
2: Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemkot Surabaya tidak akan membuka ruang bagi penambahan diskotik atau tempat hiburan malam baru. Kebijakan itu merupakan upaya menjaga kota Surabaya tetap aman bagi anak-anak sekaligus memastikan tempat hiburan malam yang sudah beroperasi mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan jumlah diskotik di Surabaya saat ini sudah cukup sehingga tidak diperlukan penambahan tempat serupa.
12: Saya juga ingin memastikan bahwa tempat hiburan malam itu punya perjanjian dengan kita. Ada surat pernyataannya, tidak boleh ada pengunjung yang keluar dalam keadaan mabuk. Itu menjadi tanggung jawabnya tempat hiburan malam itu atau diskotik itu. Ada surat pernyataannya. Yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang di bawah umur masuk ke tempat sana. Ayo sama-sama jaga.
2: Dengan pengawasan tersebut, kebijakan tidak menambah diskotik baru dapat berjalan bersamaan dengan upaya memastikan tempat hiburan yang telah beroperasi tetap memenuhi ketentuan dan memperhatikan keselamatan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Sidoarjo menyoroti penyalahgunaan liquid vape sebagai media baru peredaran narkotika kini menjadi ancaman serius karena zat terlarang tersebut sengaja dikemas dalam bentuk cair agar sulit dikenali secara kasat mata. Seperti yang dilaporkan Adila Alia berikut ini.
13: Penyalahgunaan vape menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sidoarjo. Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Kabupaten Sidoarjo, Eka Januar, mengatakan vape kini tidak hanya digunakan untuk mengonsumsi nikotin. Liquid vape juga disalahgunakan dengan mencampurkan narkotika ke dalam bentuk cair.
14: Ya, banyak juga sekarang yang dicampur narkotika di dalamnya. Jadi gak cuma zat-zat tadi, zat-zat kimia tadi, sekarang banyak yang dicampur narkotika cair, sabu cair, ganja cair, bahkan sekarang banyak yang dicampur etomidan. Etomidan itu sebenarnya obat bius, obat anestesi, tapi mereka menyalahgunakannya, dipakai, diekstrak lah, dicampur dalam liquid vape-nya.
13: Eka menjelaskan, narkotika yang dicampurkan ke dalam liquid vape tidak mudah terlihat. Setelah bercampur dengan liquid, pengguna dapat membawa dan menggunakan vape di berbagai tempat tanpa mudah diketahui orang di sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan baru dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Terlebih, penggunaan vape juga telah menjangkau anak dan remaja. BNN Sidoarjo pernah menemukan anak sekolah dasar yang mengaku menggunakan vape. Laporan serupa juga diterima dari sejumlah sekolah di tingkat SMA serta SMK. BNN Kabupaten Sidoarjo melakukan pencegahan melalui edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat, termasuk hingga tingkat RT dan RW. Upaya tersebut juga dilakukan bersama BNN Provinsi Jawa Timur, instansi terkait, masyarakat, dan kelompok pemuda. Adla Alia melaporkan.
0: Pendengar, kelompok usia produktif dan remaja memang menjadi sasaran utama yang paling rentan terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Mojokerto. Seperti yang dilaporkan Afrilia berikut ini.
15: Peredaran narkotika masih menjadi salah satu perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Kelompok usia 20 hingga 30 tahun disebut menjadi kelompok yang rentan terlibat penyalahgunaan narkotika dengan lingkungan pertemanan dan tongkrongan menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Destian Ramadeonanta mengatakan, dari perkara yang ditangani ditemukan sejumlah pola transaksi narkotika. Salah satunya, pembeli mendapatkan narkotika dari orang yang baru dikenal, kemudian barang diletakkan di lokasi tertentu untuk diambil.
16: Mereka tuh membeli dari seseorang yang baru mereka kenal. Nah, setelah mereka membeli dari seseorang yang mereka kenal, nanti barang ini ditaruh di suatu tempat. Kemudian dia menjemput barang itu, dan akhirnya mereka tunggakan sendiri atau mereka membeli, ibaratnya kayak membeli untuk orang lain. Minta temannya minta tolong dia mencarikan barang. Nah, di situ akhirnya dia mencari keuntungan.
15: Destian juga menjelaskan, penggunaan narkotika juga dapat menunjukkan perubahan pada kondisi fisik dan perilaku. Ciri yang terlihat antara lain, tubuh sering lemas, kelopak mata terlihat mengantuk, serta mudah marah dan tersinggung. Pada pengguna yang telah mengalami ketergantungan tinggi, tidak mendapatkan narkotika dapat menyebabkan sakau atau gejala putus zat. Ketergantungan juga dapat membuat pengguna membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto melakukan pencegahan melalui penerangan hukum, penyuluhan hukum, dan program jaksa masuk sekolah. Afrilia melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas de Lamongan menyelenggarakan lomba desain batik Lamongan untuk mencari motif terbaik yang akan diusulkan sebagai seragam sekolah negeri atau SD dan SMP di Kabupaten Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
17: Cari desain batik terbaik untuk digunakan menjadi motif seragam batik SD SMP di Lamongan. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Lamongan menggelar lomba desain batik Lamongan yang diikuti 259 peserta dari jenjang SD, SMP hingga kategori umum di Pendopo Lokatantra. Ketua Dekranas de Lamongan, Anies Kartikawati Yuruna Revendi, mengatakan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya menggali kreativitas sekaligus memperkuat identitas batik khas Lamongan. Anies menambahkan, hasil lomba nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi. Salah satu desain terbaik akan dikembangkan menjadi motif batik yang digunakan sebagai seragam bagi siswa SD dan SMP, khususnya sekolah negeri di Kabupaten Lamongan.
18: Jadi harapan kami sesuai dengan rencana, hasil dari batik ini nanti ada satu yang kita buat untuk seragam SD dan SMP di Kabupaten Lamongan, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri. Tentu seperti kemarin, jadi ikon-ikon yang di Lamongan, Padu Raksa, Bandeng Lele, ada tadi kapal Vanderwijk, kemudian Singomengko, Wingko, seperti itu.
17: Selain itu, Dekranasda akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan untuk membahas tindak lanjut desain terpilih, termasuk kemungkinan pengembangan dan penerapannya menjadi hak paten daerah. Farin Regi melaporkan.
0: Pendengar, Komuni Fest 2026 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI Universitas Hasyim Asyari Unhasyi memberikan pesan etika jurnalisme warga atau citizen journalism di tengah banjirnya arus informasi digital. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
19: Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Hasyim Asyari Jombang menekankan pentingnya etika dalam aktivitas citizen journalism di tengah derasnya arus informasi digital. Pesan ini disampaikan dalam seminar Komunifest 2026 bertema Shine the Light, Share the Truth, Panduan Citizen Journalism yang Etis dan juga Berdampak, yang berlangsung di Aula Gedung A Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang, Kaprodi KPI Unhasyi Jombang. Saida Afiatul Masruro menilai bahwa kemampuan berkomunikasi di era digital perlu diikuti oleh pemahaman etika oleh mahasiswa. Menurutnya, masyarakat juga tidak cukup hanya mampu menyampaikan informasi, akan tetapi juga harus mempertimbangkan ketepatan bahasa dan juga dampak pesan terhadap orang lain.
20: Kegiatan ini didasarkan pada apa yang sudah mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Apalagi temanya adalah tentang etika komunikasi khususnya dalam dunia digital saat ini, yang mana kita tahu bahwa saat ini komunikasi digital itu sudah hampir dianggap meresahkan. Dunia itu tidak butuh kamu hanya bisa berkomunikasi, tapi bagaimana kamu bisa menyampaikan pesan itu dengan benar dan baik tanpa menyakiti perasaan orang lain.
19: Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Komunifest 2026, Echa Ayu Permatasari, menjelaskan bahwa tema citizen journalism dipilih karena peredaran disinformasi dan juga hoax semakin mudah ditemui di era digital seperti sekarang ini.
3: Nah, ini merupakan acara tahunan besar kami. Di sini kami menekankan ke jurnalistikan, apalagi di era digital saat ini. Banyak sekali di era digital itu disinformasi dan hoax yang beredar. Nah, di situ agar peserta atau yang mengikuti ini lebih tahu bagaimana menyikapi hal tersebut.
19: Salah satu peserta, Dia Ayu, menilai bahwa seminar tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya melakukan verifikasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkan informasi di era digital.
21: Harapannya yang pasti kita makin bijak ya Kak. Sebelumnya kan kita kayak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi setelah adanya seminar ini kita harapkan untuk melakukan proses verifikasi dulu. Jadi kita nggak boleh langsung menerima sebuah informasi.
19: Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai komunikator, konten kreator, maupun juga jurnalis yang profesional dan tetap menjunjung etika serta memberikan dampak kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Mendengar maraknya penggunaan AI dalam proses produksi jurnalistik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengungkapkan bahwa tekanan struktur kerja dan tuntutan ekonomi menjadi alasan utama para jurnalis memanfaatkan teknologi AI. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
22: Maraknya penggunaan artificial intelligence dalam proses produksi jurnalistik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Maulana Arif Esos MIKOM, mengungkapkan bahwa tekanan struktur kerja dan tuntutan ekonomi menjadi alasan utama para jurnalis memanfaatkan teknologi AI. Maulana saat ditemui RRI Kamis 8 Oktober 2026 menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian terbarunya mengenai penggunaan AI oleh jurnalis di berbagai tingkatan, dirinya menjelaskan bahwa tekanan kecepatan dan kuantitas produksi berita yang cukup tinggi memaksa jurnalis dan editor memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan AI tidak lantas menghilangkan peran penting manusia. AI seharusnya diposisikan sebagai partner atau asisten, bukan pengambil alih peran utama jurnalis. Proses verifikasi, evaluasi, hingga pertimbangan etika tetap menjadi tanggung jawab penuh jurnalis.
23: Ketika mereka menggunakan AI, bukan berarti kemudian mereka dikuasai oleh AI. Tetap saja, jadi ada beberapa pekerjaan yang kemudian dilimpahkan pada AI, tapi verifikasi. Mereka masih tetap berkomitmen etika, kemudian mereka juga bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan karena tekanan pekerjaan.
22: Ia juga menyoroti tantangan besar bagi para jurnalis pemula yang belum memiliki pengalaman di lapangan yang cukup kuat dalam verifikasi data dan pemahaman etika. Tuntutan target berita yang tinggi seringkali membuat jurnalis pemula mengambil jalan praktis dengan langsung menyajikan hasil AI tanpa kurasi yang memadai. Menurutnya, isu ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya menilai apakah penggunaan AI baik atau buruk, melainkan perlu dilihat dari struktur industri media secara lebih luas, sistem kontrol kualitas atau quality control di internal media, serta edukasi penggunaan AI yang bertanggung jawab di lingkungan akademis menjadi kunci keberhasilan adaptasi ini. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Rektor Universitas Widya Kartika atau UWK Surabaya menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi. Pandangan tersebut sejalan dengan strategi global dalam menghadapi disrupsi kecerdasan buatan atau AI di dunia kerja. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
24: Kecerdasan buatan menjadi ancaman bagi tenaga kerja di Cina. Menanggapi fenomena tersebut, Rektor Universitas Widya Kartika UIK Surabaya, Ong Peter Leonardo, mengatakan kecerdasan buatan hanya sebagai alat dan bukan pengganti manusia. Untuk itu, Rektor UIK menyarankan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, sumber daya manusia, SDM, harus belajar teknologi agar tidak tergantikan.
25: Kemajuan teknologi Tiongkok ini yang sangatlah pesat, gitu ya. Oleh karena itu, banyak sekali di beberapa lini itu yang sudah tergantikan oleh robot. Itu memang betul. Namun untuk tergantikan semuanya sih tidak benar. Namun ada berita yang mengatakan mulai ada banyak sekali yang bekerja pura-pura atau apa, itu sudah mulai ada, Bu. Itu sudah mulai ada. Dan suatu kecepatan atau pertumbuhan teknologi yang sangat cepat itu juga harus diimbangi dengan sumber dayanya juga harus belajar tentang teknologi ini. Barulah nanti akan bisa berdampingan dan nggak akan tergantikan.
24: Usai menghadiri kuliah tamu di UIK Surabaya kemarin, founder sekaligus owner Optimis Agency, Putu Rangga Jaya Prana mengatakan perusahaannya sudah menggunakan kecerdasan buatan.
26: Ini adalah alat bantu ya,
4: yang tentunya alat bantu ini tidak bisa digunakan sepenuhnya tanpa personal touch dari humannya sendiri. Jadi sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa AI dan manusia ini bisa berjalan berdampingan. Jadi persepsi orang bahwa AI menggantikan manusia, saya pikir sudah tidak ada lagi ya. Dan di industri kami terbukti bahwa AI dan human itu bisa berjalan dengan berdampingan.
24: Founder sekaligus owner Optimist Agency Putu Rangga Jayaprana berharap SDM di Indonesia mempunyai keterampilan dalam menggunakan kecerdasan buatan agar mereka bisa bekerja berdampingan dengan teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani, beserta desk editor Adi Nugroho, dokumentasi Atit Sasono, dan juga operator studio Livi dan Erik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selama ini, kita tentu akrab dengan istilah pohon pisang. Tapi tahukah Anda, secara ilmiah, pisang ternyata bukan termasuk pohon. Pisang merupakan tumbuhan herba berukuran besar. Bagian yang terlihat seperti batang sebenarnya adalah batang semu yang terbentuk dari pelapa-pelapa daun yang tersusun rapat. Berbeda dengan pohon mangga atau jati yang memiliki batang berkayu, batang pisang tidak memiliki struktur kayu. Setelah menghasilkan buah, batangnya akan mati dan kemudian digantikan oleh tunas baru yang tumbuh dari bagian bawah tanaman. Menariknya, hampir seluruh bagian pisang juga dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari buah yang dikonsumsi hingga daunnya yang sering digunakan untuk membungkus makanan. Jadi, meskipun sehari-hari kita menyebutnya pohon pisang, ternyata secara botani tanaman ini bukanlah pohon. Fakta sederhana, tetapi cukup menarik untuk menambah pengetahuan kita tentang alam di sekitar.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan perkiraan informasi cuaca di seputar Kediri Raya pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Nanti akan disampaikan oleh Saudara Teh dari BMKG Stasiun Doho Kediri. Silakan untuk memberikan informasinya.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saya Rati Suci sebagai perkirawan cuaca Stasiun Meteorologi Doho Kediri akan menyampaikan informasi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya pada Jumat 9 Oktober 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kediri dari pagi hingga malam hari cerah hingga cerah berawan dengan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur seperti perairan Trenggalek, Tulung Agung, Pacitan, dan perairan Blitar diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi para wisatawan dan juga nelayan yang akan berlayar. Selain itu, kami himbau pada masyarakat untuk tetap kesehatan, meminimalisir risiko kebakaran lahan, dan juga tetap bijak menggunakan air. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk menjalankan aktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih, rekan Rate. Dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pendengar ya, itu tadi perkiraan cuaca di seputar Kediri Raya telah disampaikan oleh rekan Rati.
0: Anda baru saja mengikuti peta cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho.

Pernahkah Anda melihat atau merasakan tangan gemetar sendiri tanpa bisa dikendalikan? Kondisi ini disebut sebagai tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang dan tanpa disadari. Paling sering menyerang tangan, namun bisa juga terjadi di kepala, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Penyebab utamanya adalah adanya gangguan pada bagian otak yang bertugas mengatur gerakan otot kita. Secara umum, tremor terbagi menjadi dua. Ada yang muncul saat tubuh sedang diam atau beristirahat. Ada yang muncul saat kita sedang aktif bergerak, seperti saat menulis atau memegang gelas. Selain karena faktor kelelahan, kecemasan, atau konsumsi kafein berlebih, tremor juga bisa menjadi gejala dari masalah saraf seperti Parkinson. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Penanganan tremor selalu difokuskan pada penyebab utamanya. Dokter biasanya akan menyarankan konsumsi obat-obatan tertentu, terapi fisik untuk melatih koordinasi tubuh, hingga tindakan operasi untuk kasus yang sangat parah. Untuk penanganan mandiri di rumah, Anda bisa membatasi kafein, mengelola stres, dan menerapkan pola hidup sehat. Segera periksakan diri ke dokter jika tremor ini muncul tiba-tiba. Terjadi di bawah usia 50 tahun atau sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Jaga kesehatan saraf Anda sejak dini.

Baik Pak Arya, untuk informasi selanjutnya dari Jombang, Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan Penyiar Islam KPI Universitas Hasyim Asy'ari Jombang menyoroti pentingnya etika dalam aktivitas citizen journalisme tengah derasnya arus informasi kita. Pesan tersebut mengemukakan dalam seminar Komunifest 2026 bertema Sin the Leaks, Share the Truth, panduan citizen journalisme yang etis dan berdampak, pada Kamis 8 Oktober 2026. Seminar yang berlangsung di Aula Gedung A Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang diikuti sekitar 5 peserta. Kegiatan tersebut membahas tentang masyarakat dalam menerima, mengolah, dan menyebar informasi dari ruang digital. Ketua Program Studi Komunitas Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam UNHAS Jombang, Saidah Fiyatul Musra Masrurah, mengatakan perkembangan komunikasi digital membuat kemampuan menyampaikan informasi perlu diimbangi dengan pemahaman etika. Ia menilai persoalan etika semakin penting karena penggunaan media sosial sering membuat seorang menyampaikan suatu spontan tanpa mempertimbangkan pilihan bahasa maupun dampaknya. Sehingga mencontohkan penggunaan kata-kata di media sosial yang kerap dianggap sebagai hal biasa, menurut dia kebiasaan tersebut menunjukkan masih perlunya kesadaran mengenai batas komunikasi yang sesuai dengan etika. Di tengah perkembangan media sosial yang sulit dibendung, Said menekankan pentingnya membangun kemampuan masyarakat untuk menjadi pengguna informasi yang kritis, pengetahuan dan fondasi keagamaan, dan menjadi bakal dalam menghadapi derasnya arus informasi digital. Said menambahkan, kegiatan kebersamaan ini dapat menjadi salah satu bekal awal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai komunikator maupun membuat konten yang berpengaruh dalam prinsip etika. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Komunitas Eca Ayu Permatasari mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Himpunan KPI Undasi sekaligus ruang bagi mahasiswa untuk memperdalam pemahaman mengenai komunikasi dan jurnalistik. Perlunya panitia menghadirkan praktisi jurnalis dari Arigedi sebagai pemateri untuk memberikan gambaran mengenai praktik jurnalistik di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Ia berharap materi yang diberikan tidak berhenti pada pemahaman mengenai teori komunikasi dan jurnalistik, tapi terapkan mahasiswa ketika berhadapan dengan informasi di ruang digital. Salah satu peserta, Dia Hayu, menilai kegiatan tersebut berikan pengalaman berbeda karena mahasiswa dapat memperoleh kegiatan pengetahuan langsung dari praktis jurnalistik. Bolehnya materi yang diperoleh dapat menjadikan bekal dalam menyikapi informasi sehari-hari.

0: Dan pendengar ya, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung di program Matika Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar jangan kemana-mana, baca tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPO dividen dan antara di situ tidak tercapai.